0: Pagi rewind.
1: Itu topik kita pagi tu dua pagi why di berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subah.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel kala gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperniang perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku menda itu subah ya udah kelama antara baru nama sano nya sama sekolah kita subah sama pemberi udah nya baru teringat nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat labannya subah lain dah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mai okay, ingat amat ku nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngamai namun non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan kau
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Praja Mata Joshua Jos. My jam kita pukul 8:06 minit pagi.
1: Ya, ya datai. Selamat pagi, Sam.
0: Dah tai ba 2 pagi wai kita ke pagi tu. Selamat pagi, Mel.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, ba awak 2 pagi wai pagi tu, Sam, ngau Mel, begulai ngau kita ke pagi tu. Ya, selamat pagi bala peningah ke pagi tu neh, Mel. Angkanya baru datai ba upis kini, bala ke kawak pagi tu. Tau ke agi ba rantau jalai tau ke angka agi di rumah mega. Okey, jadi harap ke sama berjimat meh kita ke mai kereta tajapan ke lawan anang kelalu beruman nemel. Lapan upis kita segi ndak lari nur kawak kita ndak lari. Semina kita yang tadi ngai nak berjimat lebih ke terima kereta kita empo.
1: Ya betul. Lepas nanti dah lawan the same.
0: Lawan.
1: Lawan tetap meh lawan.
0: Lawan tetap meh lawan. Semina ke ngiga jam eh nama terkesawat ngai bala bos kita ini. Nama kebuah kita ke lawan. Tang saja pihak tuang harap ke bala peninggal kita ini ada penanggul meh ngepun ke pengawal sida ya bakal ke sarito atau ke pagi tau neh mel. Okey, lalu tuan apa? Udah datai ba 2 pagi wai ngericah ke pagi wai kita hari 2 kita ke Sarito. Tua mai topik lama Mel.
1: Bakeni cara kita nyelap kati nanti kita benar ingat. Bakeni nuan nyelap kati Sam.
0: Ya, kita itu manusia Mel. Kita itu kayak robot menyekorang. Kita ukai batu, kita ukai pun kayu, kita bisi hati. Tiap ikut mensian tadi, ya nemu ringan, nemu gagal, nemu sino, nemu pedih sati, kenyak meh. Jadi lebuh maya kita nyak tadi bisi utai ke ngasuh kita ringan tadi pedih hati meh kita tadi neh mel. Atang kita yang tadi bisi cara yang pu kena kita ngumbu hati kita. Macam-macam meh cara laban bisi ku meda bala kaban tadi cara sida yang ngumbu hati sida ya. Sida yang makai mel. Beli nama te kekak sida ya. Ambil kaban dia meh te sida ya tadi rindu ke ice cream. Beli ice cream. Empat ice creamnya tadi.
1: Celap asirnya nih. Dimpu deh. Ada tadi ke ngantik. Nama ngesem tuh.
0: Nanya aku ke nih.
1: Nanya deh. Medu lo.
0: Cara aku mel nih. Nanti aku benar ngeringat. Tau kan. Nanti aku benar pedih hati. Nih, tadi mel. Aku dulu diau diri dulu ke mel. Dulu ku diau diri dulu. Udah hati ku celap tadi baru aku nyambung pengawal aku atau ke nerus ke pengawal aku kini ngai ke okay nama aku diau diri tadi demel lapan nanti hati kita benar ngeringat benar ngangat tadi macam-macam teka sebut tadi aku irau ke ngai ke medis ke hati orang kini ngai ke kelanjur jaku ngau orang kini tadi demel nya aku kadang nanti bakal bisi teka dikeringat atau ke bisi teka ngasuh pedih hati aku diau diri dulu. Dah nyak lagi lapan dalam nak lama dah nyak yang nemu celap ke diri empu mel atau ke ninga lagu dulu kini ninga lagu ke dikerindu dulu kini baru hati nemu celap baru nanti ngambil ke nyak mau tadi kadang kita nak nemu ngontrol hati kita yang tadinya kita ke kak mansut ke nama tu jaku ke tahu ngedis kati orang tadi kita yang tadi nyudah kelalu pedih hati nak ngira nanti kesebuat kita yang tadi mel ngau menyadi kini ngau bala anak kini bala pindai kini tadi mel hanya aku nanti nama-nama dia dulu ngambil udah nemu celap lagi. Baru nama tu nerus ke pengawal. Nyak cara aku tadi mel. Bukan wan mel.
1: Asal kedengar pengulu jaku. Pengulu nah, saya.
0: Nanti kena wan mel.
1: Nanti aku lagi kemana dah Sam.
0: Lagi lama. Kemana ya?
1: Lagi.
0: Alu lagi. Kau
1: pendengar dulu.
0: Alu lagi lama.
1: Ngeri buat yang kujung ya.
0: Nanti aku nemu lah. Nemu aku dah tu. Nanti nanya. Lagi mel. Okey, tua macam peninggal Mel. Mm-hmm. Bekeni cara sidak ya nyelap kati. Bisi-bisi maku nilai-nilai tadi di Mel. Mm-hmm. Bisi madah ke tadi makai ko.
1: Oh.
0: Nama baik makai tadi celap ati. Makai utai ke nama tu meli utai ke di kerindu.
1: Yeah, yeah.
0: Meli coklat kini. Mm-hmm. Meli air nama kini nama air cola kini. Mm-hmm. Nama utai ke ngasuh hati nuan celap meh ngambil.
1: Yeah.
0: Nama tu hati nuannya tadi celap. Okey, tua macam okey, engkau bisi komen ba nuan di Amel.
1: Bisi jerami ke tu Sam, nanti aku ringat DJ ke. Tanya orang gay meh aku nyawat ko ya. Bisi 2-3 jam udah nya baru tau nanya aku. Bedau meh aku lalu nyawat manah ke agi lain sawat ko ya. Tadi ngau jerami ke.
0: Nama ya ngai ditanya nuan tu jerami ke tadi ni. Nanti yang ngai ditanya nu artinya ya benong bisi tak keringan ya. Nak ngacau ya dulu. Lah kia dulu. Kita pun bekenya ni Mel. Aku pun nanti meda orang yang bakal nentuka berjaku deh. Engkau yang bisa penanggul menya tadi anak ngacau ya mek kita entar deh.
1: Ya
0: betul. Mek kita mensia tadi deh. Engkau bisa utai ke ngacau ya nama tau bisa utai ke dirundi yang ya kini ngano ati ya tadi jadi lah ke ati diri dulu.
1: Ya, engkau pergi lah kini ya dah okey kini.
0: Pergi lah. Tau ke ndak lama ke kadang ati kita tadi mel.
1: Lama yang pada 2-3 jamnya lagi. Ya, hati ya tadi ko ya. Pai kak ditanya, kira 2-3 jam tu kira ke lagi baru kena desem ke utainya amat-amat ngasu hati yang si ban. Si ban.
0: Nemu ya tanya celap ke dia rempo deh.
1: Ya betul.
0: Okey, Lucy McLeaf ke pagi tu. Jadi cara ya jelai mimiat DJ ko ya. Nanti ya ko ya ya milih ke diau diri dulu ko ya. Maya injin aku benong overheat ko ya. Apakah keritanya kena mel. Yeah.
1: Mesti kacau. Ngai keberasap.
0: Ngai keberasap, ngai ke nyidak ko ya. Maya benong angat bekenya ko ya. Kak bekeni rawah minta sawat nak maku nyawat ko ya. Laban ya ko ya. Ya ya ngambil awak ya kat celap ko ya. Hanya ngelusi meklih kat kurang lebih ya. Ya dia diri dulu email. Maka kau tarik deh. Dia diri dulu. Nama ya nemu celap ke diri dia email. Udahnya lagi baru dia nemu nama teka dekat di kakak deh. Okey.
1: Okey kita bisi apa dom tau ke Ibas Libin tau ko ya. Nanti aku benar ingat DJ ke ya. Pasal kaku lagu dandut. Nya aja.
0: Lagu dandut.
1: Lagu dandut. Nyamai ngak. Abad dom tau.
0: Nama ya lu angkat danduan kan.
1: Teringat tebah ke lagu dandut.
0: Ke lagu dandut ne.
1: Bayak ya.
0: Oh nyamai mah tu nya ini tua ya ne. Ini duam ne. Oh, nama HP dua ringan tebah ke lagu dandut. Lu celap hati ya.
1: Iya, nyamai nunu aku orang pakai tau. Nah,
0: dah nomor sih ini dua belum aku ninggal dia. Nama HP dua, HP dua tadi mel.
1: Apa dua?
0: Apa dua tadi ringan tebah ke lagu dandut. Dah. Halo. Alu tanya bar celap baru tu dah hati kaban. Okay, Aurea Auralia Arisha ke pagi tau Mel. Nya pengujung umur tunjuk majak tua itu ku ya Mel. Nya sebahna ke tu dah kaban ne. Lebuh ke ringat tu ku ya. Aku nyo suah ge na antu munyi ku ya Mel. Nyo diau diri aku kadang aku ku ya kadang tadi tamak bilik tindu ngalik ke diri meda handphone nganti ati nyau celak baru aku pansut ari bilik ku ya. Nak lama ya dalam 2-3 jam nemu celak baru ku ya. Maya ati ke benua angat ku ya. Tang nanti tanya pasal ingat pergilah bedau aku nanya orangnya rusak bedau aku nanya seminak meh yang pu nanya ku baru. Suba kita ke biak nunduk orang ketua ku ya. Dia tahu awak ke orang tua nunduk kita ke biak ku ya. Nya meh ngasuh kita ringat ke nunduk kita baru ku ya. Nya Aurelia Arisha ke pagi tau. Kak kurang lebih tadi. Mana ke tamak bili nanti benung di rumah tadi. Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking. Nemu lagi medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini ni boh mayuh teh sebut. Nah lu ngali ke diri medak handphone ko ya. Ya nemu ya nurun celap ke diri empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benung hangat macam-macam teh pansor mulut tadi. Kadang dina sedar tadi
1: meh. Ya betul. Ngenang ke gimit sebuah desem nanti naik ngasuh ngain kerja pengonya ringat kita yang ringat ke diri ringat sama kebeli pamit pangkiang na dah nyak dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu ke
0: panua ti aku ungkah ke muah pintunya te ke panua oh kelapa
1: mana mentas penting kamu pintu
0: nah awak ke nyium baunya ne noi pansuat baik baru ke dapur
1: ya me ulah kita gemet deh sampai nemu tai berhenti
0: oke Riko Joni ke pagi tau mel jadi pak ya nanti ya benong ringat ko ya atau ke benong pedih hati meh cara ya ko ya nyamai ko ko ya medak YouTube muka YouTube ko ya mel ngai di kacau orang aku ko ya nanti benong hati benong angat ko ya aku kak kediri dulu nanti hati kunya kak celap ko ya laban nak nemu ringat ngau orang lama-lama aku ku ya nya hari Riko Joni amane Riko Joni tu nanti ya benar ringat ku ya ya medah YouTube dulu ku ya nemu hati ya celap ke diri empu lagi medah dia tahu kan mayo konten by YouTube macam-macam tu by YouTube kan nama-nama by TikTok kini ni mel teka ngasuh no rindang bekabak dom tadi
1: ni ke lagu dandut
0: tempah ke lagu dandut nemu ya celap lagi.
1: Bisi Bibi Ana Tuk Sam nanti aku ke ya tarik seput tan 3 jam ke ya dahnya celap meh kita ini je ke ya ya si minat kena berduan pagi tu aja nanti tarik seput
0: 3 jam
1: 3 jam
0: oh nyoka nangga harai 3 jam dengan tahan ke sepuluh po.
1: Ya oke okay. Mak celapnya
0: ya oke okay, mak celapnya lalu nyau terusnya lalu goho terus
1: ya minah berduan aja ke Bibiana minah
0: berduan aja ke ini kayaknya dia diri narik sepuluh dulu maka yang tarik tau kaya ke 3 jam
1: ya oke okay. Nah tarik sepuluh dan lagi ngetan kenyata
0: tarik sepuluh dia dalam 3 jamnya mah ko ya reti ko ya nya ti dari 10 3 jam go nya kan itu ya katanya enam ya Junikel Juan ke pagi tu ko ya selamat pagi yang guys doai ko ya jadi iba ya nade beleman ko ya mel kena ya nyelap kati ngumbu ati ke benong ringat ko ya atau sama kata tadi Mel tarik dia sebut dulu di dalam dia kesuah ke belubah ku ya kakak sampai 7 kali ini tadi Mel ti duduk tahu berdiri pihak mereka nanti berdiri tahu duduk relax ngirup air celap dulu kini udahnya ningah lagu kini nebah lagu atau keningah radio kini ku ya udahnya baik mandi ku ya Mel baik mandi lalu baik tidur ku ya kita ke bisik boleh mimpi mana meh ku ya tadi hanya ke Junikel Juan tu tadi nadai mayu leman ngau orang hanya nama tu ya ngerja utai ke di kekak ai dulu meh
1: ya
0: maka ngiro apa celap kini masang karaoke kini menyeku ya duduk relax dulu kini medak YouTube kini maka kaban kita nya tadi hari kita ke pesawat nane mai penguntung ke kita ya mel nyo ngasuh mai penyarut lagi nyamai dia diri tambah bilik kini nanti di rumah tau ke duduk dia diri medak handphone kita empu
1: ya bunyi kurang mesti siku ngalah ke diri tidur dua ke menang segi
0: carawat lagi, carawat lagi. Jangan cara kita yang tadi ngumbu atau ke nyelap ke ti kita, nanti benua ngeringat. Nah, mayuh komen balap peninggal pagi tu, Mel.
1: Lagi tu macam mana? Ke Facebook kami YFM.
0: Kan orang kata aku terus kenapa?
1: Nah, terus kena tanya ke komen kita bahawa Facebook YFM. Dan lepas tu lagi kami dah share macam ya.
0: Okey, Igu Anthony ninggal lagu Meligai Pengerindu. Engkau tahu ngasuh hati kita celah pagi tau. Engkau nyebenong angat ngagai sanok kini.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak mama Adi, dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program tu megah dekat ditabur ke terus ari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Okey.
1: Ya, Siti lagu ya. Ke masuk semi final SSJ Sam.
0: Ya, SSJ ke 9 Proud Meet lagu Ari Dara Helena. Datai berapa lama yo? Malam lemai 1/8/2026 telah mel ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Ya. Lebih lagi kita ke dekat nyukung semi finalis kita mayanya ila. Lapan masuk nadai berbayar.
1: Ya betul.
0: Nanti kita lawannya lagi new belakang dian kita. Lapan tiap kali kita ngatur SCSJ ke Beketau nang penuh mel. Jadi datai tumu ngambil ke kita entah di ulih meda depan bawa muah dian kurang. Okey, hanya anda ni ingat ya 1/8/2026 semi final SCSJ ke 9 bawa Dewan Serbaguna Selangau. Okey, agi pak 2 pagi wai nyapuh ke pagi kita ke pagi tau. Topik kita berkeni cara kita entadi nyelap kati kita ke benar ingat. Okey, bisi aku ningal bala orang tadi email bala kaban madah ke nama tu Branau ngau jelut baka mayau ukui kini laban sida ya madah sida ya kenupi baka mayau ukui entar ya tau ke jelut upi mai bisi orang upi ular ikan sida ya madah tadi jelut tu nemu ge ya ti de nemu ge ya nama ngambil hati deh hari orang bukai kau sedar ya ya kau kita yang kau jago Melayu deh ya faham gay perasaan wang nyak sedar ya nanti sedar ya benar ringan tadi sedar ya lu beranau nggak mayau sedar ya nundi mayau sedar ya nemu ngumbuak sedar ya kebenar ringat atau kebenar pedih hati tadi nyak bisa gak bala kaban munyinya mel di kalau beranau ikan deh mel apa mel bisa nupi ikan
1: nyak madah tadi. Nah, kita benar ringan lah. Nunga ikan eh. Nunga si ikan yang kuda. Gitu kita kena pecah air. Enggak yang nemu orang-orang ngat deh deh. Orang-orang ringan deh.
0: Benar deh ringan deh.
1: Ya boleh ngasai kena. Nunga ngat, nyang kuda mau kriul.
0: Mel benar nupi ikan mas nih, Mel.
1: Kai.
0: Nama Mel ringan, ya beranau, ngikan, ya meri ikan, ya umpan. Umpan ya, Mel?
1: Masuk umpan menyatakan
0: ya hanya beranau ngikan ikan ya paham gak perasaan Mel. Okey, judan ami itu Mel. jadi yang ada ke siku-siku orang tu ku ya nak sebaka cara nyelap kati ku ya jadi bak ya ku ya tadi mel mayuh cara ku ya nanti ke nyelap ngumbu hati ke benar ingat tadi ku ya medak media sosial ku ya media sosial tu baka titi tadi meh YouTube ke Facebook ke ku ya laban mayuh konten-konten ke ngasuh kita lucu menyatai ngasuh kita kelihati kuya ketawa ke diri kuya hari utai ke di pedak kita yang tadi kita yang pedak dia tau mayu utai ke lucu-lucu demel tiba titi tiba YouTube tadi kadang ngasuh ketawa genya tadi ne
1: bisa maka the same baka telefon tu ya baka nemu maca hati kita ya gak the same mayanya diringat mayanya ditus hati bisa jako ayat-ayat kepada kena ke
0: lupa ansur
1: baka ke
0: ngajar kita
1: baka ke maya kena ke maya tua ke mengalaminya macam tadi maya tua ke tusati bisik ke jaku yang merangsang tua badia madah ke tutuknya tuknya celap ke hati tua macam jaku yang tadi ya. Kena ya
0: maya tua ke benong tusah hati bisik penanggul atau ke menyik ke jaku ribai benong down tadi deh nya lalu alu ayan go te ke bukanya ne lalu celap gati kita ini ba jako-jako ke di pansur kenya tadi lalu ngau music sekali lalu celap ati hanya meh ko judat ami tadi Siti Ricara ya medak konten apa media sosialnya tadi meh ko ya okey lalu udahnya ko ya anang ndak ingat ke besampi dalam hati ko ya Ya, setuju ke aku tadi Mel ni. Nanti kita yang tadi saya tibenong ringan bersampi jampat-jampat. Laban harinya hati kita lu jampat celap. Jampat celap lu nyeliah kita ini hari maksud kutai ke jako-jako ke nak mana hantar di Mel.
1: Iya, betul.
0: Okey, kemarin buka pasta. Aku lagi, ya amatnya Mel. Kan nganyadi ke aku nanya buat nye Mel.
1: Iya, betul, Sam. Lama kita itu bisa mengkai siti-siti pengarap deh, Sam.
0: Betul. Anak nak sampai ini.
1: Iya.
0: Dia uduh kan, tanya aku ini.
1: Nggak, nenek nuanca.
0: Aku main buka pulau sama aku. Aku main buka pasta sama aku lagi. Nggak, itu amat. Dari tadi Mel nganyadi aku nanya buat ini. Sampai nanti kita benong hati, kita benong angat atau keringat. Hanya siti utai ke patut dari kakak kita yang tadi Mel ngambil ke nama tu lalu celap hati kita. Okey,
1: pemaga Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang ke panas hari kami di tu. Lalu yang madah ke pasar ringat ngop pedisati baku nanti ringat ngop pedisati aku macam buap ko ya, aku maya belajar ko ya, nanti maya belajar aku kuto ko ya, lalu nanti maya di rumah aku muka telepon dengan lagu kadang mandi kita nak uliah ringat lama DJ ya, kita nak fokus ngau tai ke di pelajar kita ko ya. Tu segi amat saya aku rasa ke aku umpu nanti bakal aku ringat terlalu lama nak uliah fokus ku ngerja siti-siti pengawal tu segi amat nanti kita ringat terlalu lama nang kita nak uliah fokus anak kita bakal tua ke gawak tu nanti tu ringat maya tu gawak ngemai pengiringan hati nak uliah fokus tu nak uliah ngerja pengawalnya mana ramai nak uliah adu pengawalnya nanti bakal tua berumah pun tua ngaya tengahnya dia pengawal dia adu tua laban tua tu tadi akhir ringat deh.
0: Kau pernah umur mati jampat ya, ya, Mel. Umur mati jampat macam-macam cara tadi udah disebut bala kaban kita tadi itu Mel. Kau belagu-belagu, kau sampi-sampi, kau nari-seput, tari-seput. Ya mayo cara kita. Lagi nyo nanti kita kelalu ke berunding kenyak lagi. Nyo nak ngerja pengawal kita tadi. Nyo tembok berunding kati kita ke benong ringan tadi. Ya Mel. Tiap kali kita angkat Dani itu tadi Mel. Nama kita dah jelak mata. Alu bisi, alu bisi masalah nak kita. Hanya nama yang penghidup ni. Sekali kita Dani pagi jelak mata seput. Alu bisi meh penanggul macam-macam meh kadang ambil ke bandi yang tadi. Baka bisi utai jai hanya utai penanggul meh tadi. Okey, tak boleh diseliah ke kita.
1: Ya,
0: minat kita nemu ngiga cara berkeni kita ke mutar kenya. Okey, Nicholas layau tibu ke pagi tu. Jadi bak ya ku ya. Nanti benung ngati benung ngangat mai ku ya tadi Mel. Benung ngeringat nanti nuan bisi tak ke dikeringat borang bertemu ngau ya ku ya. Bambik ke padu ringat ku ya. Okey, maneh nuan nama tu bejaku nguya meh. Okey, tu engka bisi tanya ke tu tanda tu ringat engka bisi carut ngurang ke kini atau engka bisi carut ngurang nanti bisi carut ngurang ku ya bertemu aja ngurangnya berandau ngau maneh ku ya. Okey, hanya hari Nicholas layau tibu ke pagi tu.
1: Okey, jadi Adeline Julie Lin empadau trenes sem.
0: Empadau.
1: Okey, jadi nanti bakal yampu ke nanti penuh ringan kena ngejelap kati diri tak otomatik ku rajin ngeraja pengawak ku ya, bakal berkipan ke gari berbasuk ke pingai habis utai diadu ku ya nyapan adu ngam mulut te kucak-kucau ku ya pemuas ya agak celap kianya nak ingat gage nama utek ngaso ringat tadi
0: tu bidi orang ke bumpu nama tu orang ke bumpu ulah ke bekenya man tadi Mel nama yang ringan ya lo tu mitik ya rajin
1: ya betul
0: maya kedanya lo habis mau tadi ada do eh tadi
1: ya
0: nyumai menya tadi sapu menya tadi tu ngerja tai nuci kereta menya tadi hari ke nama tu bersawat hari ke nama nama berundiang kota yang kengasuh hari ringan tadi. Hanya mai yang kerja pengawal.
1: Iya, rumput panjang apa habis dibantun.
0: Rumput panjang habis bantuan nih.
1: Nah, ngawanya saya laban kita mantup ke pengeringat kita itu tadi. Pengawal ke di kerja kita itu tadi deh. Ukai itu tadi nyau betima-tima jakuk ngurangnya. Nak ngemedis kepala. Itu kerja pengawal ke mana?
0: Kerja pengawal ke mana?
1: Udah tuh celap hati tadi. Celap gak hati itu. Mana utai nyau. Darpoh nyelis.
0: Mayanya. Mayanya. Maya udah berani viral. Aku tidak berani viral. Maya-mayanya. Ini mau dimana ringan.
1: Tidak berani mansa.
0: Mansa. Tidak berani. Aku tidak berani ingat. Oke. Itu Rica Unup. Hari Simpang Semuncan. Nanti benuang ringan. Kuya tebah ke Radio YFM. Ini kan lagu kuya. Nanti tidak kuya tebah buka YouTube. Peda aja nama terkekak kita kuya. Celap hati udahnya kuya. Nyak hari caunup nyak bunyi ke tanya tadi kena tadi nih mel macam-macam ke lagu ke boleh didengar kita ba YouTube ba YFM boleh didengar kita okay.
1: DJ Min tu bisi message ku tu Sam ku ya.
0: Nama DJ Min ingat ke siapa pagi tau.
1: Nanti ingat ku ya. Baik belanda ke lajak ke 30 km ku ya.
0: Alu laju ni. Alu uliah ni datai 30 km.
1: Tu DJ Min uliah. Tiba kaku nak uliah 30 km tu. 5 km cukup.
0: Aja lah DJ Min nama ya benar ingat ya Belanda.
1: Belanda ku ya.
0: Lama aku Belanda, aku biasa tadi ni.
1: Lama ya salah jam.
0: Belanda apa lagi tadi kereta tinggal kia ni. Bisa kemudah kereta depan tadi.
1: Bisa.
0: Belanda apa lagi ngambil pada ringan.
1: Okay, okay. Sam tu bisa wilin tani mai tu kia. Kena aku nyelap kati kia. Terubah aku segi narit seputku slow-slow kia udahnya dilepas kaku kira 10 second kira sampai 20 slow-slow ku ya 20 kali meh ya tu narit seput ya tu tadi ku ya slow-slow lalu ninga lagu slow rock ngol lagu rohani udahnya cooling down kia mendap movie kia cerita Mr. Bean ku ya cerita Mr. Bean
0: ngasuh hati celah ngasuh ngangai ketawa penama mendap Mr. Bean ketawa mendek ne
1: tajak pen Mr. Bean tu ada berjaku.
0: Mendak boleh akhirnya cak dah. Mendak muanya cak nak ngasuk ketawa.
1: Yeah.
0: Okey, Dominic Untur hari flat PPR rantau panjang. Nanti ya aku ya nyamai aku ku ya. Alung ngulai ai kopi ku ku ya Mel. Nanti benar ngati benangan ngulai ai kopi alu tamak pangkiang ku ya. Nanti aku bagas lagi ku ya breeze walk aku belah madang sawitnya ku ya. Tahu baik min ne. Min tu do.
1: Min ka lana breeze walk.
0: Kai breeze walk min. Ya tu ka lana. Mana kata tadi Mel sambil ngecik sawit kita ini ada pun sawit ngasuh hati di rindang lagi tibisi ada pakok kubu antara patah kebaik pula
1: iya bisi gak di kelawak tu
0: bisi kelawak ni kadang suah gak bertimbal jako tang orang mayu halah laban dia kasar jako kuya mel au yang aku di rempu ni sida ya kedulu ngepun sida ke balang ngeransi kuya nanti ya just cool down kuya malam pun ya down ku ya. Okey, ya 2 minit untuk aja ku ya. Mana aku nama tong mai berjalan apa belah pun sawit ku ya.
1: Ya, mana nya Sam. Lama bisi kita itu siku-siku nak sabaka. Maka ke peninggal kita kebuka tadi. Nanti ya ringat yang kerja penguat di rumah. Bisi keringat tu tadi Belanda menyi ke di Jemin, breeze walk. Bisi orang tu tadi yang dengar lagu. Mana nya Sam.
0: Ya. Breeze walk ke ba taman kini ne. Kena ngelantang kati kita hari kita ke pesawat mana ke breeze walk ke berjalan. Yeah. Okay, ini tinggi pagi tu nanti ya aku ya
1: dah baca aku tadi
0: dah baca ni okay siapa gitu ya mayuh ke mari sama pagi yang ketua tau
1: habis itu sem Jonas tulang tu ko ya madah kari di skuau mambam pagi tu ko ya enti kaba menur ingat ya baik baik nuan makai nyamai ko ya badu ya ringat ko ya tu tadi hari Jonas tulang tu baik makai kaban ko ya
0: baik makai au kau ko nya so ringat lama kan mel
1: au
0: baik mai makai lama
1: ya dah tua sponsor ya.
0: Apa?
1: Tua sponsor ya keringat.
0: Tidak nyadi ini.
1: Alun tidak nyadi. Ringat ke kapan lagi?
0: Tidak nyadi. Oke.
1: Okay. Oke, okay, Roy Kuang.
0: Oke.
1: Okay. Roy Kuang tu Sam. Nanti ba ya ku ya. Baku DJ senang ku ya. Main betundik ngemayau. Konfirm mati ringat tau celap. Laban sikit spesies panas baran. Kaya tau uji kita cara bakaku. Tok ku ya. Ha, bermain kau. Jalur tupi menyikan wan tadi desem baka mayau udu baka bukai ni
0: laba sidak ya nemu ke hati kita ide kita akan upi sidak ya
1: ya
0: okey Wellington imai bedau ne
1: bedau
0: okey Wellington imai nanti ya ko ya udah tadi
1: mel udah
0: main mimos
1: bedau ke
0: bedau ne main mimos nanti ya ko ya ngau ringat meh nanti ngau diri sebeli ya ngau orang ke semaya ku ya teberi ku jaku Tuhan sekali ku ya mel nanti orang bukai ku ya telan ke leka yes ku ya ambil ngau tertubuh sekali celap ku ya udahnya lu nguruang diri pa ikon ku ya ni celap hati udahnya ku ya hari men samimos ke pagi tu Wilson Will ke pagi tu hari Miri ya ku ya ukai orang ke bangsa orang ke ringat kelalu lama ku ya mel laban tik kelalu lama ku ya nangi ke nak uliah ngerja pengawal ku ya laban nanti ya ringat ku ya lu nak nemu nama teke di kakak ku ya kadang tadi kena nyelap kati ya tadi ya alu tibisi awak alu berkeroke ya tadi mel alu berlaku nyak campat hati ku celap ku ya
1: manahnya sem Okay, kita bisi Merdan Ashadi ku ya. Nanti aku ku jarang-jarang gak mut ringat tu ku ya. Mayau nadai gak ku ya. Maya ti bisi ringat ya. Start meh ku pusun mit ku ke kereta ya ku ya. Kian lalu masuk Tumbina ku ya.
0: Masuk Tumbina.
1: Trekking dengan Magajugian ku ya. Jelu mayuh macam dia ku ya. Hari tiga ada tiga mesti kia ku ya ke tengah hari celap dia area kampung ku ya tu ba tu Mina ku ya tu Sam tengah ke Bintulu tu neh
0: tau neh
1: okey ya tadi hari peninggal kita Merdan Asadi peninggal
0: yeah.
1: Okey ngaki kita ke dekat komen lagi topik kita ke pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban
0: okey Desan di OY Solo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okay. Hurix. Okay, bah, dua pagi wai kita ke pagi tu.
4: Ya. Kita isi topik pagi tu Sam, terus macam komen pendengar kita Richa Unop selamat pagi. Aku dikena aku nyelap kati ku ya pasang ku radio YFM dengar lagu mada YouTube ku ya lu celapnya hati tu ku ya dah lenyau pengeringat ku ya.
3: Kira bakal rindu dengar lagu mencetari tepah ke lagu lalu celap hati ini
4: bisa maka yen wil tu Sam jadi bakal ya ku ya ya sigi dia diri aja na ibu timah jaku ku ya makin bertimbang makin angkat hati ku ya
3: dia diri aja
4: okay. Kedua, me time berumah. Kaya saya ingat, saya kena ada mood kan kerja pengawal. Kaya kan relax saja, ngambil ke jam 4 pagi tenang. Kaya. Ketiga tu Sam, online sambil dengar lagu rohani. Kaya mai
3: online, lalu dengar lagu rohani.
4: Rohani, kaya. Nanti paku, kaya. Sikit nanti ngasuh laku. Nanti banyak kita ingat tu tadi, kaya. Kita pansut dribble, kaya. Laban banyak ingat tu tadi, kaya. Yang kita itu tadi nanti betul kira ke buat emosi mereka kita itu tadi nih laban nak berasa kena minyak baik hati ringat itu tadi you know I know ku ya terus segi amat gak tuh Sam
3: tambah kita jalan luan dia tahu lah orang kan nyu ngasuh hatinya gini nya nyu ngasuh kita pedih segi hati nyu kayak ngubat hati tadi nih okay lenat ke pagi tu nanti bakal ya ku ya cara ya nyelap kati ngumbu hati ya Mel ya segi ngelawang ke ati ke ngaga utai ke dikerindau ke ya ku ya bakal meda sida Facebook titi ngau mega YT ku ya udahnya tadi nguji bercerita ngaga orang ke dipercaya ke kita meh ku ya tadi Mel ngambil kati tu bisi lempuang mimit meh laban asai pedih hati itu nanti disimpan ke diri tahu ngasuh kita burn out ke tahu ke lelak di hari ku ya ngasuh nama tusur undi yang kita mana haki bercerita ngagai orang ke uliah dipercaya ke kita ku ya tadi Mel nyak meh siko peninggal kita lenat ke pagi itu okay, mayuh maka komen kebukai ke meri selamat pagi yang gitu ane Mel.
4: Iya, maka sudah bunga cempaka, Christina Siau, Nif G, pihak muka Daniel ini, Mok Lisa, Lina Bugis, pagi itu nolih baca kami doa SM agang komen kita tu. Yang terima kasih ya, laban seluruhan nyukong YFM, pihak muka seluruhan komen ba Facebook kami kita, YFM, nada kita, nada yang komen dibaca kami doa SM pagi
3: itu. Ya, kita pagi. Meh, macam-macam topik yang dibaik bak 2 pagi wai
4: pukul 9 tu lagi baik teman-teman yang ke berita 9 pagi lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami bak Y9-12 akan ketuk lagi
3: okey harap ke kita sama lantang ngerja pengawal anak ringan-ringan ke pagi tu nanti kita ringan kita mampu nemu cara berkini kita ngumbuh hati kita meh ngambil ke ringan nak nyoba sampai semanjai hari ini Mel okay, hari Janice Makin terlebak ke diri lagu dikenang ujung ke awak pengerap pagi kita ke pagi tu.
4: Bye-bye.
3: Bye-bye, selamat pagi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetNesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Pika. Ketika ini di Pusasda di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi Don N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya Dun ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi Dun N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi, namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi Dun N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam Dato' Rivers dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya.

0: motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Anjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
1: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket Madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
2: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
3: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
4: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
1: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempung pengelantang rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Kau pengari hari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif di diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru, negaraban tibuna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Batu Balu tadi sikap mengkerban ke diguna, kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyawup ngomri derma ngekeraban tidak bida lansiak ke bakatu, patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Ko lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersatu Ari YFM.
6: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kepala anak, melucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bahkan kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai. Tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia sudah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban ia sudah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesaritu, cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukan reti kita hendak kiruh, hendak ibuah, hendak ngemerat ke pengawal kitai. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kitai. Ungkup pengawal tiulah dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kita mensia hendak uleh ngerunding utai tiklalu mayuah. Naka utai tiulah diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kitai kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kitai dudi hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini inya uteti berga. May anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebok kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadagi ninggal ketawa sida nembia, betundi ngau pengandiri, nadagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh nge semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilah lusak, tang pengingat tim manis, dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita, awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tu ledi tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nakak tulai ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
7: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: PC.
1: Timang Krabatawas, rengka hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
1: Y, Milan 12.

Nana, lagu ke Dibai Duna, lagu di kena ketinga pun ke Y912 kita ke pagi itu peningat bak pagi hari 2 serito 28 hari bulan 7 2026. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari 2 kita bergulang kami bak YFM peningat ya. Nyangkanya baru aja masa radio kini ke pagi itu, nyangkanya baru datai di rumah kini beranyong ke nembia sekolah kini pagi itu peningat sambil mending ke kami bak YFM pemegak ngaki kita nyangkanya baru berengkah ngirup pagi kini pagi tu. Selamat pagi pemegak ngaki kita nyangkanya baru ajak datang sangkai bu upis kini tau ke kita nyangkanya baru ajak dekat berengkah ngerja pengawak kini ke pagi tu peningat sebab jalan ke pengawak ngaki kita serta selamat mending ke kami bak YFM ya. Ngarak ke semua kita semua belak gerai pagi tu semua belak lantang serta ransing hati dalam kerja pengawak kita sehari tu peninga. Okey, jadi pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni tak kemel bahawa Y912 nyentuk ke 12 tengah hari tu lagi peninga. Tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM ya. Lagi kita peninga nyangkanya benung bak rantau jalai kini jam kedai tu nyangkanya bisi nguluk sekedap pengawak ke bisi dia tua kita tau ke kita nyangkanya nurun ke klinik kini bertemu ngau dutuh serito tau ke kita ke ngambil ubat kini pagi tu peningah. Selamat pagi serta ngarap ke berjimat berbaik ke perengkap pengangkut ya, ngarap ke sama belak nyaga pengelikun diri empu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun peningah ya. Jadi bajam ke cerubah tu peningah dia aku dekat berkongsi ke kita sekedar berita serta maga info-info kebukai pagi tu lalu bak jam kedua tu lagi dia kita dekat berperintang ngau lagu-lagu pupu bangsa lalu ke penudi bak jam kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke 34 sarito peningah tanduk ya ya. Jadi berkenyak mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y912 sekali lagi mari selamat pagi ngagai peningat kita ya ke baru aja bergulai dengan kami bak YFM kita ya ke mendia ke kami ngena RTM Klik kini tau ke ngena channel Astro 871 ngerak ke terus terperindang segulai secara dengan kami bak YFM. Jadi udah lepas tu lagi peningat kita bisi lagu Ari Javian Jack juga tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Diana and Belikau Pengrindu Keterubah YFM Y912.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM. Begulai sejalai.

Ya, lagu Kedibai Javien Jack juga peningam renang kita buat Y912 ke pagi tu ngarak ke terus terperindang segala secara dengan kami nyentuk ke penghujung program kita tu lagi peningam ya. Sebelum kita mendengar ke lagu tenangkan ke tu lagi peningam berkongsi dengan kita berita ya ke bisik dibaca aku tu berkawa ngau Borneo tu peningam ya. Jadi tambang Borneo tau ke tambang bilun Borneo ditetap ke dekat meruan RM375 seagi-agi premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg agi nyadi tuai perintah menua tu ya. Jadi Borneo tu peninga hadi tumbuh ke ngambil ke bisik nambah ke bagi company bilun tiktok dipilih rakyat kelimpah hari ti ngasuh penerbai bilun ulih bersemekih ngau mana ianya perkara ti ulih nyaup ngentap ke agi tambang bilun domestik kelebih agi maya musim pengerami ngau pemisi sekolah ya. Jadi inisiatifnya dekat nentu ke rakyat tang kelebih agi ro bilik orang ti mindah antara menggeri ke besar-besar di Sarawak andak kelalu tangguh meh ketegau tambang ti kelalu mau peninggal ya. Yang tadi berita keterubah berkawa ngau tambang bilun Borneo ti ditetap ke meruan RM375. Okay, jadi itu berkawa ngau sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ya. Jadi Menteri Dagang dalam Menua ngau kos penghidup Dato Amizan Muhammad Ali berdalam waktu ku udah madah ke 67.9% company ti berregister hari baru pengawak ngermai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkup kategori jeep ngau pickup nya hari Sabah Sarawak ngau Labuan ya. Jadi penyapau tu mungku 10,453 company ngau 18,538 buah perangka pengangkut ya bisik diregister di ketiga-tiga menua tu. Jadi hari penyapau nyak peninga sebagi hari 15,388 company ngau 25,781 buah perangka pengangkut ke berregister dalam kategorinya di Selampur Menua Kenyau Pengawak ngerembai ke sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tu dilancar ke kena 3 hari bulan 7 tu tadi. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita pendengar. Terima kasih telah memilih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu bak pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026. Tu lagu ke di by Olivia C Dunia Empu Aku. Pukul 10 tu lagi mai kita mendeng ke program lagu-lagu pupu bangsa.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ya, selamat pagi pendengar. Pertama baru kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu buat pagi hari 2. Tentu ya bugul lain dengan aku Imer Dajoni tau ke mail ya buat Y912. Ya, tadi lagu dikenal ketemu kau program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu lagu ke dibai Payslip berpadu nyawa ngau Izo Ekspedisi Semangat Yang Hilang. Jadi Semangat Yang Hilang tu pendengar lagu asal dari band rock Malaysia Ekspedisi. Lalu dahnya digagak baru sidak dari band Payslip bergulai dengan pemain gitar Ekspedisi ianya Izo. Jadi lagu tu peningah mai reti motivasi pasal ngika semangat baru ke udah lama lenyau dikena terus ke penghidup. Okey, ya tadi lagu kecerubah kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Lalu lagu kedua kita peningat lagu Cina, lagu kedibai Lina Wong Biwo Nuo Si Sui Kemai Reti Anang Nanya Aku Siapa YFM Y912.

Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingnya kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah mah hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ya, lagu Kedi by Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Jadi lagu tu peningah lagu legend dari Chicago. Dia dikeluar ke dalam tahun 1982 dalam album Chicago 16 ya. Jadi lagu tu ditulis vokalis ya, ianya Peter Cetera begulai dengan producer legend ianya David Foster ne. Jadi keterubah ya lagu tu ada hari pengingin Chicago dekat ngikat baru identiti sidak pengudah ngasai ke populariti sidak tu tadi bisik kurang mimit meh berujung tahun 70-an ya. Jadi Chicago bekerjasama dengan David Foster ngigak curak baru tip modern lagi serta tegap ba pengawak dagang. Jadi Hard to Say I'm Sorry tau ke tuseh deka nyebut aku minta ampun. Jadi sehingga kecerubah hari albumnya lalu mujur My Chicago ngagai nombor 1 ba Billboard Hot 100. Okay, jadi Hard to Say I'm Sorry tu peningah bukan seminat lagu sino aja tanggia tu tadi berkawa ngau kedewasaan tau ke kematangan peningan eh. Jadi pasal belajar nurun ke ego merti ke dalam sitik-sitik kawa nyebut minta ampun tu tadi ya. Jadi utai ti pemaduk tu sah ba sitik-sitik hubungan tu tadi ya. Tang begak peningan perkara keminta ampun tu tadi uliah nyelamat ke sitik-sitik kawa. Ha, tau nguji kita peningan kita dulu minta ampun ke orang ke ngau kita berceleki tetapi peningat kita madak begini kaya ya. Akhirnya tadi ngenang lagu Kedi by Raban Chicago Hard to Say I'm Sorry ba lagu-lagu pupubansa kita ke pagi tu peningat. Terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu kita ke sekali tu lagu Kedi by Mary Grace No One Darlings.

Sentimen aik tu rindu mai tu. Kini kemain aik. Musim hujan tu anang nak berjimat kelebih hagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyemak dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke pengguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya ke bukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, bin basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim pengujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

simpan may ngaw badas, galamak ba sinuan, ari kemertas. Kaban ti isadang ngon mentas, kadang nyak may kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat maya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri nyadi tapak.

Ya, Siti lagu Sabah merenang kita semua buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninggal. Lagu ke dibai Ilika Pauchin Aratan ya. Lagu ke ngena jakuk kadasan dusun ke mai reti rindu. Tau ke rindu ti cukup dalam ngagai orang ti di kesayau. Jadi lagu tu peninggal nyerita ke pengingat orang ke agi bisi ati sayau serta aki nyimpan kenang ngau orang ti kalak begulai ngau ya subah. Ha, tajapan penyawah tau ke gaya utai ti nyirarak sedewaya tang ati tetap agi ngenang serta ngarap ke bisi ari ila sedewaya uliah bertemu baru. Bekenyak meh cerita dalam lagu ke di by Ilika Pauchin tu peninga ya. Iki nyak tadi lagu Sabahan peninga lagu kadasan dusun. Sekali tu mai kita mendeng ke lagu Filipin, lagu kedibai SB19 Mapa YFM segulai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenalan teh orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk malan.
0: Bah, yo. Amat genong. Aram lupa tu ah.
1: Adai, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

Demi Waktu. Jadi unggu tu peninga ianya band rock tau ke pop di terbilang hari menua Indonesia di ditubuh ke dalam tahun 1996. Jadi antara album sidak ke terbilang ianya Melayang tahun 2000, Tempat Terindah 2003, ngau Mozaik ianya 2015 ya. Jadi kelimpah hari album lagu-lagu sedang baga cukup dikerinduk ke baka Demi Waktu ke baru dah didengar kita tadi, biar maga tercipta untukku ngau andai ku tahu kalau hits di menua Indonesia serta maga menua-menua ke berimbai ngau menua Indonesia tadi peningau. Jadi ramai nunggu tu peningau maga kalau merindang bak Sarawak sebadau tu, nanti kita kalau madah bak media sosial sidak kalau dikangau merindang bak konsert rakyat berserimbai ngau pengerami ngintu hari merdeka ke 60 tahun Sarawak di Padang Merdeka Kuching kena 22/7/2023 tu tadi ya. Kak Alai sidak merindang lebih 30,000 ikut orang kemada begulai ngau sekedar artis ke bukai. Ekinya tadi Raban nunggu peningah Demi Waktu dikenak tengok ujung ke program kita ke pagi tu ba lagu-lagu pupu bangsa tu lagu ke dibaik Merdit B terperasa YFM 101.3 FM.

0: Jerana Derita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 Rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak bak rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM. Y 9 12.

Ramles Water, pengerindu lebu dah merenang kita iba Y912 ke pagi tu peningai ya. Jadi ngelalu ke kita ya ke baru bugulai ngau kami ba Y912 ke pagi tu peningai pihak magak kita nyangkanya agi milih kami jadi ke stesen pemerenang kita bakal ke pagi tu peningai. Terima kasih mayu-mayu laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerenang kita. Tak peningai ya, ngaji kita nyangkanya benung berantau jalai kini ke berambi ke nembiak sekolah jam ke dia tu peningai ngarak ke driba ngaulikun pagi tu out pemaga kita nyangkanya nadai minah kini mendiang ke kami baru rumah aja kini jam ke dia tu nyangkanya benung nyumai kini ngarak ke sama bela berjimat maga maya kita ke nyumai tu ana ninggal ke dapur kita anti api lagi hidup out ikin jadi sekali lagi mari. Selamat pagi ngagai semula peningah ya ke benung jalai ke pengawak jam ke dia tu kita ya ke gawak di upis-upis perintah tau ke kita ya ke gawak ba upis-upis ukai di kuasa perintah ngarap ke terus rancang hati berjalai ke pengawak bakal ke pagi tu ba pagi hari dua tentu ya neh. Okay, jadi dah lepas tu lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi ba program cerita tuai-tuai Iban tentu ya ba tusun ti ke 34 tang sebenarnya peningah lagi terus merenang kita dengan lagu Kedi by Wendy penyayang ke ia aja tentu ya ba YFM Y912.

0: 24 iti lagi kadipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sebelumnya, 24 itu lagu dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Baik peningah, selamat kita bertemu baru dalam program tu batu suan ke 34. Nyalai bakal selama mega bari ngau jam ti sama maya tu aku datai baru ke studio merindang peningah berkunci ke sekedar hari cerita tuai-tuai kita Iban. Dalam program tu minggu dulu yang kemari batu suan ti ke 33 dia aku dah berkunci ke ngau peningah nama sekedar tuai-tuai di muka menua di Batang Sekerang dulu kelia. Dalam program sekali itu, aku agi dekat nampung ngenang dua ikut agi tuai di muka menua di Batang Sekerang. Sebedau kita ngenang jadi sekedar tuai-tuai sekarang kebukai. Siku hari tuai di muka menua di antara Batang Sekerang kau menua Seribas yang tuai ke bernama Mawar. Keterubah sidak berumah buat antara bangat ngawulu tanah. Banduannya mengkang lagi tahu di pedak temawai madang buah lalu sekedar hari peturuan ia nyebisi nyedi tuai di menuanya kemih hari itu. Penatai tuai kebenama Mawar itu ke sekarang sama serambau ngaw siku tuai Iban ulu sekarang ti terbilang bernama Baliang. Kelimpah hari tuai-tuai ti udah disebut aku minggu dulunya kemari ngaw tuai ngau tuai ke bernama Mawarnya tadi bisi siku agi tuai ke bernama Begara. Ia tu siku hari tuai ti terbilang mungkan tanah ili tang peturun ia nadai tentu temu buat dalam tusi cerita tuai. Nyadi bos nentang tu semadi kita itu udah terpansok ke nama siku hari tuai ti terbilang bernama Mawarnya tadi nyalai ditu awak ke kita dulu limpang mimit hari cerita tuai di Batang Sekerang dah lama ngambil sesempak makan pinang. Kita dulu kejuak mimit ngagai air bukai yangnya ngagai air seremat tipati baili batang air ngau batang paku di Patik Seribas. Kebuah kita limpang mimit itu laban nyelepak nuan usi cerita siku tuai ke Brahma Mawar disebut aku dulunya tadi udahnya ilok kita pulai baru ngagai cerita tuai di Batang Sekerang baru. Jadi Mawar kita kenal di tuanya suah mereka disebut orang Mawar tuai laban peturun ya mayuh ngangkat ke namanya ya tu tuai Iban bangat ngolayar ili Seribas tang udahnya ya pindah ke paku Seribas di tiketika medak bak besi sandin madah kenya bak buap ya tahun ketulis dalam 1994 balimpir 162 besi madah menyinya. Di itu kita ngenang cerita Mawar tinggi gak menantu nepat sermat di peliliah menua pegang kelili. Tak sebedaunya di itu aku minta ampun ngagai peningau laban tak bakal kebisi limpah mimit di itu nyelepak nyibar ke jakuk munyito. Dalam tahun 1970 subuh aku diasuh upis pelajar peliliah menua lubuan tu berpindah ngajar ngagai sekolah SK Nangau Kumpang di peliliah menua pegang kelili. Sekumpang aku tinggal jadi ya. Dalam kandang lebih 2 tahun aku ndak ngelepas ke peluang mansia sekedar cerita tuai tiagi bisi uliah dikingat ke sekedar orang ketuai di menuanya. Kelebih lagi tuai di Seremat nengau Kumpang Kumpang Pauh ngau Kumpang Langir. Aku ngarap ke kita kena biak ti diajar aku menyanyak subak agi ingat ke aku lalu bisi mendiang ke cerita tu. Aku nemu kitanya dia tu nya udah pesai tuai mayang udah beruang berbilik Lalu udah nemu reti rindu dekang ingat kita tuai tiba ai menua kita empu. Laman ditu ngau buat program ke dudi-dudi hari tu ila aku bisi mansa nyebut nama tuai-tuai tidi menua kita nya tadi. Aku ngarap ke kita tahu nyimpan ceritanya dalam hati tahu kau ingat kau tanya. Nanti ceritanya ila ditemu kita bisi kurang bisi lapang kita empu tahu nyerti ya. Bekenya megak nyalai bekenya ku tuju aku tilimpa mimin ditu dia tu nya kita mulai baru ngagai cerita mawarnya tadi nyadi bepati betebing kanan mudia batangai ada ulu nangang kumpa ding kelili bisi sebatang sungai tindak besai di kumbai sungai Serman nguan menuanya kelia bisi siku tuai ke bernama bau bau tu berbini jadi keindu ke bernama uda lalu beranak ke mengguang bujak, simpi, simbol, nyalu, ngau candu. Hari sudah enam ikut dia menyadiknya tadi. Candu tu tampak lagi dama. Ngau rita hari menyadik ya kebukai. Kelebih lagi berdalam sebut leka tusut lama iban. Kebuah pihak lebang peturun yang mayuah ngelekai nguan menua batang air. Sekarang, seribas, ngau nyentuk ke kelakak tau ke bandur kebukai di kelimpah harinya. Sekedar hari kita peningau ti tuai lagi umur tentu terlebak ningau nama candu tu disebut orang ketuai dalam tusut lalu sekedar hari kita nya yang ke siku hari turun candu ngalai tentu nemu lagi cerita ini kita candu tu lebih hari ti tusui aku ditau kena aku dalam tusi cerita tuai candu tu kuliah indo ti berberita jelai nama lebang yaukai sebina tak bajik ada jeliak mata nampai diumbak ngau selangkuh tubuh ti besai tang megai induk ti pandai di pecunggai jari megai lalu induk ti dikumbai induk gar induk takar induk siru induk tau ku jakut tuai nyalai rita ya sedura nyentuk ke menua ai bukai jadi lebuah sidak bau apai candu nya menya berumah bandur ke dikumbai temawai pilih dia ada bisik datai siku tuai hari paku seribas bernama mawar lepas rumah panjang sidak baunya ia tidak tanya lepas bisi ningar rita induk tidak nama candunya bengak tak tampak andar lalu dekat nanya candu ke menantu ia nyok ke bini anak ia galau lepas itu ditanya mawar dia bau sudah bini ya udah nadai maya jakuk dan tak lalu setuju nerima jakuk mawar nyalai lepas jakuk tidak panggung apa yang mawarnya udah madah ke bau sudah bini ya udahnya udah nerima jaku apa ya dia galau pun lalu nemuai ke Seremat dekat nentu ke jakunya saya ti dekat ngabas induk ti bernama candunya lebuah ia datai berumah sida bau di Seremat galau ndak tak terus napat ke ruai bau tanya dulu duduk beruai tuai ke bernama dagang ya dia semalam angkat dari ruai dagangnya ya napat ke ruai siku tuai ke bernama Manau udahnya baru ya duduk ngagai ruai bau apai candu jadi nyau ketiga malam udah galau nya tidak tai ba rumah panjai orang di Sermatnya dia bau lalu bisik ngulu ke orang ngayau ngalah ke kantu meda orang rumahnya ti nurun ngayau dia galau pa lalu ngau orang ngayau dalam kayau nya galau mujur benar buliah dua dengah dua rawai. Dengah hanya sigi ke bunga pinang ya, ditinggal ke abak bau, lalu sigi dibayar pulai ke paku Seribas. Datai di Seribas, udah ti pegawai yang cebuh harung, dia apai indai galau, lalu mansang ngambil induk ke Seremat, reti nyak nikah, belah pinang, ngatur galau sedua candunya, jadi melaki bini. Udah ti berami belah pinang, nang sigi ke bakam, gak, dia candu lalu dia baik apa ini galaunya pulai ke paku Seribas. Rambaunya keliak, serakak antara menua dua itiknya, ukai utai itik semak, menua kita yang mayanya keliak. Ada utai ke kumbai jalan alun, bakal ti kemiar itu, ni alai, sidak dan tentu lama merahuk dengan hai. Jadi, nyau kelama candunya ti udah, datai berbilik mentua di paku Seribas, dia ada bisi utai nyelai mena nyadi buat candu. Laban kena ku cerita. Nubuah ianya nu tua. Tak belah lesuang. Berbasuk. Gari lenyau ke danduang. Nubuah ianya awak. Belah ke labuk. Nyumai rebah ke tungku. Nubuah pernah makai. Belah ke pinggai. Mereka utai dikerja yang bengat tak buar berkenyak. Dia dia candu pun lalu. Berasai benda malu. Nyalai ikut rundi yang dalam mati ya. Lebu me orang kena nyok keminta aku tu ke menantu. Orang tinggal ambil aku tu, leban aku tu, kena aku penemu sidak. Aku tu induk siruk, induk tau, induk jimat, induk cermat, induk sikat, induk kebat. Angkat dia lebuahnya datai di tu, di menua di tu. Utai dia pegai aku, tak keruk, tak pecah, belah, magang. Tanya apa kereta dalam bilik orang. Dia aku topia, dia aku rundi yang candu. Sepanah dalam hati diri. Nyalai, dia kenal yang madah ke asai pemalu hati diri. Lemai siti ya. Candu tu lalu berancau tikai. Udah tembuk ke berancau tikai. Ya lalu ngasuh sedap kena biak. Nesau sedap serumahnya. Minta sedap serumahnya datai. Nagi ruai tua yang mawar. Jadi rumah panjai sida mawar lebuhnya kena ku ceritanya bisi 40 pintu. Lebuh sida serumahnya udah ternah datai dia candu berdiri lalu berjaku diguluk mua mayuah. Udah ya timri tabi tabi basanya lai ku ya. Jadi aku tu aya ibu balam tua balai par balap tunggal. Nak nanti kita nanya ke kebuah ku ti berencau tikai lemai tu. Laban aku tu ngasai ke diri bengat tak nadai dia nadai reti mek kita kena nyok ke minta ngambil aku tu ke menantu ke batang sermat ngin kena aku kita garap ke aku tu induk siruk induk tau induk jimat induk cermat induk kebat induk sikat induk takar induk gar induk sulam induk anyam angkat dia lebuahnya datai di tu nutuk aku tu belah ke lesuang berbasuk gari lenyau ke danduang nyawak belah labuk nyumai rebah ke tungku. Bernah makai belah ke pinggai. Aku tu tak nyau mapo kereta babilan tua. Nyalai aku tu. Madah jadi pulai. Nyari kita mayuah. Nyari kita banyak. Piok dia aku jaku candu. Ninga jaku yang munyinya. Orang mayuah ke dia. Lu sama belak lama ngenuang. Baka tiung mata kebungkuang labuah. Tak nyu sama belak ngetu. Baka jelu. Kena lunyu. Mata sangkuah. Nadai bumbunyi. Apin orang bukai yang nimbal jaku ngau penemu candunya. Dia dan tua yang kelaki. Pan lalu dulu masuk ke jaku hari orang bukai. Undau kun tua yang mawar pegalau. Kati kun dah bukanya. Nai buah nuan nusui ndau. Aku tu udah dulu nemu. Bukai ndau buah nuan dia baik kami nemuai. Buah nuan dia baik kami datai kita. Semua ngenak burung ketupung kanan, pangkas kanan, bijampung kanan, kikiah kanan, jelu tanah kanan. Tak burung kanan megang-megang. Nyak meh kebuah utai dikerja nuan bakal kebuar, bakal kelejar. Utai kepegai nuan bakal kekeruk, pecah belah megang. Nyak apa no? Laban kedudi hari, jemah elok. Urang kadah ucu ambuk, icit uyat senuai. Bakal ting kadah bintang ke bulan. Tang kami dua ibu nuan. Habis lama engkau seduai bergulai. Setahun dua, kami dua parai. Nadai lagi. Nyalai anang nuan tu. Tak bergulai buar mutar dekat pulai. Nanti nyok ke buah, nyok tegak nuan. Piyok deh ku, timban tua yang mawar. Jaku mawarnya, engkau buruang ti padah ke ya nyok. Bakal ti bisi pengamat. Engkau pemisah, laban mawar seduai bini ya, sama nak gayu. Jadi galau seduai candu, beranak ke lemai, jamban, bunyau, lalu nurun ke sida nyanggau, ti beranak ke imbu, nurun ke sida niang benedek sandin, seduai menjadi yang mawar, yang ngangkat ke mawar tuainya tadi. Jadi di tauknya, aku awak kena ibu lah, nyebut tusuat tuai paku seribah ti peturun mawar tu, semina nyebut siku dua peturuan ya. Ini bakal sida pengulu hijau di nangga buang paku seribas. Pujau di semua muak. Nyalai tajau rusak ti uliah. Bau di bukit tiang laju kelia. disimpan keturunan ia di nampung bilik bunyau. Menjadi bunyau tinduk yang jadi ngau kelimbang orang di keranji layar betung. Di semua muak, nduk bernai belaki jadi kelancap nyalai yang ngemuan pemain siti beliau di tau ke ubat penakar penagang hari utainya mengkang di buan peturun bernai sudah lancap. Jadi indi menjadi nyanggau berpemai ke penagang bungkuk keris bilah. Awak kena kena aku nyebut peturun galau ngau candu tu. Jadi lebuah getah tinggi rega menyok dalam urung tahun 1911. Bala kaban belayan candu di batang air berterudus datai ke paku ngau layar napat ke peturun candu nangkal getah lalu tuliah kereta pesaka dikenal ngias ngisi ruang bilik diri. Laban jam ti alai ngeluar ke program tu hanya cukup nyalai ngau nyok yang menakau aku buat program ke sekali tu nusi cerita tuai ke benda mawar ke menantu ke candu. Sebedar aku nyuruh ke diri, aku minta ampun lagi. Kita peningah di suku juru ngau turun timpu ke ini tusui aku nya tadi nanti ceritanya tadi bisi ndak betul tau kendak silia bisi ndak datai bisi ndak sangkai labanya nakak ke tusui orang ketua ngagi aku nakaknya kak ketemu ngau ketampuan aku ditau aku dekat datai baru minggu dudinya ni lah bahari ngau jam ti sama nanti batu galang nanti melintang kunci kanggau peningau sekedar je tatuai kebukai. Nanti kita bertemu baru di tu aku meri selamat bersaudara buku aku.
4: Ia peningan yang nak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ti ke 34 bugulai ngau Mr. Philip Langi pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mending ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu terus bugulai ngau penggula program kami hari YFM Bintulu bak awak ngela tengah hari nangkan ke tuk lagi peningan ya tinggal ke kita ngau duiti lagu lagu Nick Jensen Anang Malu tang sebenarnya tuk lagu kedibai gagung kirai sepiak nuan ukai aku. Mumpuk dalam aku berdengar. Bye-bye. Selamat mararau.

Selamat tengah hari peninga. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Tiga penetap strategik BC sudah dirintai ke Gerempuang Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim dikenal ngada ke ekosistem wakaf di lebih moden meruan serta ulih merik pangkak ke Besayagi. Penetap tu ianya langgur penemu tika numbuh ke Raban sandiang penemu kerja guna teknologi ngau atur digital dalam pengawak ngatur wakaf. Pengawak tinggalati ke ekosistem wakaf dengan tabir urus ke mana haki ngau kawal kerjasama strategik antara Mayuh Pengkeh Raban. Penetap tu dibantai ke Premier terlalu nyadi Presiden Perkim Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping lebuh ya kenutup konvensyen wakaf dakwah antarabangsa 2026 kemari. Semua penetapnya dipersetujukah udah sidak ke temuk mantai serta berkongsi ke penemu bak sepemanjai konvensyen tu ke diatur. Berbak ngonya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim muji pengawak Perkim ngau Kaunsel Dakwah Islamiah Genturung Asia Tenggara ngau Pasifik tipetuai ke Premier Sarawak tudah mai atur dakwah ke lebih progresif serta pintar dikenal ngukuh ke penyerakup antara orang Islam serta mutar ke isu Islamofobia. Menteri Besar Megak madah kediri nyukung pengawak terdekat ngaka ekosistem wakafnya nyadi lebih moden. Ia madah ke penetap di dibantai ke bak konvensyen tu dekat dulu disrenih perintah sebedau ke dibaik di perunding keraban menteri ngau Kaunsel Bala Raja Melayu. Pengawak ti ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia PMA bersih baru, dia tu dah masuk renggat pengawak dor ngerembai ke pasportnya ke Sabah ngau Sarawak. Pengudah Upis Immigration Malaysia ke Belabuh ngeluar pasportnya kemari. Penerayang hari Upis Immigration Malaysia madah ke perkara tu dipejalai ke dalam dua renggan, bak Upis pengeluar pasport bak dua bengkah menua tu timungkur renggat kena

0: Perenggat ke-6 di Sarawak, upis tingluar ke pasport tu ianya di Bintulu, Sri Aman, Palan Transformation kana Megeri UTC Kuching ngau UTC Sibu. Perenggat ke-7 pengawak tu dekat dipejalai ke bawah upis sidak di Kuching, Lawas ngau Limbang. Semina upis ke bisik dirintai ke Dito Ajak dekat berengkah ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia ke Baru, nitiah ke Maya ke udah diletak. Pasport antarabangsa Malaysia ke barunya dilancar ke kena 30 hari bulan 6 tu kemari serta bisik 94 pentebak penglikun. UPIS Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat bersaup ngatur edisi keterubah Converge Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Penerang hari MCMC madah ke program tu berguna benar dikena ngerembai ke kapasiti ngau pengulih ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Kelimpah hari tenegap ke Ungkup Pengawal Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bergentur menua adab kita. Program 5 harinya ke berengkah diatur kemari nyentuk ke 31 bulan 7 tu nyedia ke pelasar di mana benar dua perintah, raban penyaka, raban kenyaka polisi ngau pemekuh industri ngangkat ke pemerhati hati sidak berkawal ngau teknologi baru. Orang ke nguluk pengawal pelajar tu dekat dibaik nguluk pelajar eksekutif ngau randau interaktif tu tika dipejalai ke raban orang ke terbangkar ari kandang menua adab kita ngau ba peringkat antarabangsa. Kira 3,000 ikut pengari hari 14 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung disadang dekat ngangguluk konvensyen khas PBB Sarawak Zon Betung tika diatur bahawa Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan kena 1/8 tu ialah. Sapit Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah kegempuruk nyilak berguna benar dikena ngatur kuing ngau 7 parti negap ke penyerakup dalam parti serta nyedia ke jentera sidak nangkup pengawal pepilih menua Sarawak. Gempuruknya megak diatur kena ngatur gerak kerja bala ketuai ngukuh ke gempung dalam parti serta nentu ke semua bala tuai akar umbi sama saati nyukung agenda pemansang menua. Hanya nak nabur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari peninggal. Bakal selama ninti yang hari dua, kita mendiang ke awak ngelah tengah hari, hari YFM Bintulu.
1: Ya, terima kasih Sam.

Dan jadi ya pendengar dulu beri selamat tengah hari. Bertemu kita bawang lah tengah hari idar kami hari YFM Bintulu atau ke RTM Bintulu mengulai kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Lalu bakal selama timpuah ya atau ke jam ya hari pukul 12, 11 tau maka hari pukul 12 main ngelah tengah hari nyentuh ke pukul 3 lemai itu lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya nyalai ya ke tengah hari itu ngelot tengah hari YFM Bintulu kita gulai ngawaku DJ Ruth Anak Ampung atau ke DJ Perenciang lalu bakal selama kita dekat gulai 3 jam lalu bakal selama mega berita dari aku mana gerai jadi ngarap ke berita kita peningan mega sama bela gerai adiau dalam pengelantang.

Ya, Ari Stevenson yang tadi peninggal lagu Ketubah ngelah tengah di YFM Bintulu. Lagu Aki Bakar Selama. Lalu pihak mereka bakar selama mereka peninggal bahawa ngelah tengah di YFM Bintulu yang ditusun program kita dalam kadang ketiga jam tu pukul 12 tengah tengah hari tu yang nyabat jam di Ketubah. 12 ke pukul 1 alai 12 pukul 12 tengah tengah hari tu lagi dekat menatai ke pesan berat. Udahnya 12.45 kita bergulai ngawak tokoh kita boleh ngaku bawa program nemu kita. Jadi buat jam ti kedua pukul 1 ngai pukul 2 ngali hari program ke nang ya bisi nak tahu nadai ianya temuai at YFM Bintulu. Siapa temuai kita ke tengah hari tu lagi lalu nama nak berita ke dekat di kenang di kenatai ke dikunci dengan kita semua sama-sama kita ninga pukul 1 tu lagi token tudi ke program nemu kita. Udahnya habis program ataupun nangkan ke temuai program temuai at YFM Bintulu oleh aku dekat berkongsi ke berita-berita hari kami di Bintulu itu sekedar hari program tok program tok pengawak tok aktiviti ke bisa diatur udah diatur ke dekat diatur dekat kunci kaku maka lagi ya, bawa kita ke ngelah tengah hari YFM Bintulu. Udahnya pukul 2, kita lagi program, kandang ya bisik dalam tusun program bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu, ianya kini kita sehari itu pukul 2. Pukul 2 setengah ngali hari, kita mulai program pesan Rindu Hati. Nyalai bakal selama. Agi bakal selama nak berubah tusun program bawa ngeluar tengah hari. Kenyaknya tadi ke udah dikenatai dah disebut dah daripada aku tadi peninggal ya. Nyalai pengharap aku netap harap kita boleh netap ke pengerinduk kita netap kati kita mendiang ke kami ngeluar tengah hari YFM Bintulu. Lalu ke tengah hari itu nang ya cukup ya jam untuk kita ngetu merarau ngintu diri. Nyalai nama nak engkayu kita ke tengah hari itu nama nak lawak kita ke tengah hari itu peningah nada salah tahu berkunci dengan kami tahu maka daripada ke bot TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu ya nanti lawak kita menua lawak kita rumah panjai lawak kita bangsa daya cukup nyamai makan tajak pandia disebut kita kasam tahu ke belacan ya Bintulu terbilang ngau belacan nadai sejakuk nadai nyamai nama

Nyanya melaku ari Richard Wanda nya peninga lagu Adai Si Cakunya. Jadi aku lihat ninga leka lagu bisik siti leka lagu sekentran leka lagu balaku tadi Adai Si Cakunya ianya bisik girlfriend nah dai girlfriend sama cakko ya. Nang amat. Nada jadi ke penanggul nanti kita nadai suluati taka bisik suluati. Kadang bisik suluatinya tahu yang ngasuh kita bingung gak kinep ya setuju kita nyak pangai badai rimpu nah ya jadi ya peninga dekat kunci kita berita gayari kami di Bintulu gayari kami tengah hari itu panas lalu kebenar ya hari pagi tadi mah panas gayari kami di Bintulu tang kemari ya bisa mamam kayak hari kami di Bintulu pagi bisa hujan mesti dannya urung pukul 11 kena kedua ya kemarin nah lalu tengah hari itu bansi ya panas nya betul baku nanti kemarin udah hujan sehari itu ya panas pergilah hujan lu sok panas nyamain nanti ya gaya hari kuliah ngatur diri bansanya peninggalan mu kita pergilah ya hujan nah ini buh kita berbasuk garik mayu-mayu nyembi garik mayu ya tadi entah me tadi utainya diatur petaran ya. Mana bisi hujan si panas mana tangga lebuah ya ke nyau lama kemarau lama panas pan tau pulai ke penanggul maka kenyak maka nanti hujan berunggu hujan pulai ke penanggul tang ya bak kita yang tadi peningah nanti ya hujan berunggu hujan kita berhati-hati sama maka nanti ya kelalu lama panas hari kita patut nya ke pengerai ya. Jadi nya berita gayari kami di Bintulu lebih lagi buat puak pasar Bintulu itu panas gayari jam ke dia tu lalu hari pagi tadi kebenar ya panas tengah hari itu bega aki mengkam panasnya. Lai kita peningan ada salah tau berkongsi ke gayari kita di bandur kita tau padah kengo kami ngambil ke kita yang tadi sama nemu berita gayari ngau berita-berita kebukai nanti bisi program pengawak kepsidiatur ada salah tau mereka berkongsi nah ngau kami bawa ngelat ngari YFM Bintulu. Ya jadi nanti hari kalau hangat, kalau panas tentu kita ngigok tak kecelap, ngigok ais, nah ya. Nang-nang jadi ais hati.

Ya, ai sati setelah kuri raban majestika. Nyati ukai semena bisi ais namanya candut ABC. Tang ai sati maka bisi. Besai artinya nah peninga. Ya sama-sama meh kita berarti ke nama arti ai sati. Nyalai ke sekali itu aku deka maca pesan berat ke bisi diterima. Jadi keterubah tu enya jaku pesan ngetas ulit ngau ngelumbung. Nyalai jaku pesan tu dituju ngakai semua kapan belayan berumah entelangau, rumah jantai baliah, rumah bakar pulai rumah bakar pulai pisang ulu, pulai ke pulaunya nih, leban bisik duit itu, rumah bakar pulau pisang ulu, ngerumah jarup pulau pisang ilai. Lalu pemaga nuju rumah kebang belayan, buat rumah jalin sungai Amang Kapit, rumah Lawrence Melatai 1, rumah Dines sungai Amang, kebang belayan buat rumah Richmond sungai Amang, rumah Kiung sungai Sibau, kebang belayan buat rumah Bangkung Nangas Bala, kebang belayan buat Ulu Yung Kapit, sungai Paku, sungai Anap Tatau, ngau kebang belayan buat Sempuna Balih, serta kebang belayan di Sibu, ngau kebang belayan ke Bukai, ke Ngelala, yang Edward Jepan anak Geramung. Nyalai pesan tu, enyak pesan ngetas sulit, ngau ngelambung, ngau ngelumbung, niang Edward Jepan anak Geramung. Jadi pengawak dekat diatur ba Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliriak Kapit kena 1 di bulan 8 2026 ehnya hari 6 tu ilak. Nyalai kapan belayan ke dekat nemu ngau Seliriak Aki kita tahu telipawun ngakai lumur telipawun bini niang ianya 014-380-1183. Ya tau telepon ngakai ya bini niang bernama Jatai ngena lumur 014-380-1183. Lalu tau maka telepon ngakai ipar niang ianya bernama Christina nucu lumur 011-1895-7828 ya tau kang nucu Veronica 011-4005-6554. Ya lalu ke Siti tu ianya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datai ari Kanyan anak ngipa. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sofian. Tau ke Sambau, tau ke Ambau anak Kanyan. Kena 1 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 tu. Lalu pengawak dekat Berengkah pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu. Lalu pesan tu nuju Thomas Sebiliak bataman Tungku Miri, Inai Aaron bak Lambir Miri, Ami Sebiliak bak Bintulu, Jemuri anakku Kusing bak Meluku, bak Meluku Temawai serta Kabang Belayan bak Meluku Kuari, ngau Kabang Belayan bak Panggil Sri Aman. Pemegak pesan tu nuju Pawa bak Palak Tawang Deluak, Dari ngau Sangkan bak Sumpak, Jenai toka Inai Sedam ngau Inai Nancy bak Sekerang, Sedam bak Enteban Kabang Belayan bak Ngelili Lubu Antu. Lalu pemegak nuju Kabang Belayan bak Skim 1 ngau Skim 2 Batangai ngau Kabang Belayan Kebukai, kenalah disebut nama magang. Ya. Jadi minta semua kita oleh ngatai kediri ngagai nguluk pengawak ngintu 100 hari niang Sofian toka Sambau toka Ambau anak Kanyan. Kena 1 di bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi berumah Lawin nangamepi lubu antu. Jadi ke Siti tu pesan semiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat kergang. Nyalai pesan tu datai ari Uju anak Lugat toka Paininsi madah ke pengawak semiang 100 hari serta muain terbalu lalu pengawak merekat kergang ngi niang binia ianya Cimau anak Unya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena ari 6 1 2008 tahun 2026 endur ianya berumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Lalu pengawak tu dekat Berengkah pukul 8.30 pagi. Bawa sembiang, bawa pendam sutung.
Udahnya tembuk sembiang semua bala kepsidatai sama debai empuru magang bak rumah niang tumpu inya bak rumah lumur 35 rumah beranda Tanjung Rirang. Nyalainggotnya pesan tu dituju ngagai kabang pelayan bak Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilik, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Resak, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Kaban Belayan, Bok Liuk, Ijua Ulu, Ijua Ilik, Sebu, Tanjung Bicat, Tajur Ulu, Ngau Tajur Ilik, Kaban Belayan, Bok Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Penurin, Di Betung, Ngau Kaban Belayan, Bok Mamaloi, Batu Lapan. Ya. Jadi, pesan tu tadi, madahkan pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unyak atau ke bini uju anak lukat kena 1/8/2026. Yang lainnya peningah sekedar dipesan atau ke pesan kebisik diterima kami dikenalkan kaku bahawa awak ngelah tengari kita ke sehari itu hari YFM Pintulu ya. Terus bulan kami nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi ngadi aku ngarap ke pesan kadiknata dibaca aku terang didinga bala kabang layan ke di 7 pesan.

0: Jadi peninggal lagu ke baru dah didengar kita nyata di situ lagu hari Joyce Menti lagu yang ke diberi nama Ambai Nombor Satu nya Encik nya Ambai Nombor Satu nama yang Ambai Nombor Satu nadai rebukai manya nak tahu diganti nak tahu di tundik-tundik nak tahu di ayah di kedua anak ya ya.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Ya, peningan jadi dia tu jam 12.45 minit tengah hari.

Jadi peningah tiun kadidinga kita nya meh nanda ke kita yang tadi begulai ba program nemu kita nya lain ngena awak ke 15 minit tu. Lai aku dekat berkongsi ngau kita Siti berita nyelai tang amat nyadi ya. Nyadi ianya bekawal ngau kita ke nah dipadah kuda mati tang nalama denya tang udanya ia tau pula hidup baru. Nanti ya dalam teka suah dibaca kita ini apa peningam suah dibaca kita suah dipedak kita di dinga kita banyak kemari media rama atau kari TV radio kini berita madah ke orang tadi bisi udah ditetap udah parai tanda lama denya teka 10 minit kini 30 minit kini tau ya angkat hidup baru nyadinya suah amat lah di dinga kita cerita kebangsaannya nyadi ya. Tang nanti ya 40 tahun udah mati udahnya ya datai nyeruga nyengenda hidup baru kene kenya deh laban timpuhnya lama 40 tahun amat ya nyak ini peninggal nyalai kalau kena mansa runding toko runding kita peninggal toko kita tadi peninggal kalau ndak mikir bekeni mah nanti 10 tahun toko 20 tahun tu ilak aku bertemu ngau ya. Ya aku dah parainya. Nadai kita terundiang ni ya. Nadai kalau kita tadi rundiang bangsanya nadai kalau ngeluah hari akal kita mensia ya. Namo kita dah medak ronya parai-parai meh ndak kita 10 tahun ilak. Kadang aku bisi bertemu ngau ya. Ndak ya. Ndak kita ka bisi terundiang ke bangsanya nadai. Nyalai nadai kalau mengedatai dia rundiang kita enggak anggap hati kita peningan eh? Laban kita medak ngemua mata ia udah nadai kita medak ia ditumbak ya tentu kita no dekat mikir ke melabak ke kita yang tadi dekat bertemu ya 10 tahun atau 20 tahun ni boh lama setahun ke dekat datai kini ndak ya. Lepas kita ke medak ya parai ngomu mata kita. Tu contoh ke kun ya. Nanti yang dang bala ke kelala kita parai kita medak. Parai-parai mempiak runia kita ini pian ndak kita 10 tahun lah kada ndak bertemu baru, kada ndak angkat hidup barunya nanai. Nadai kita bisa ngembuan ndak tadi dia rundiang kita ini akal kita ndak ngeluah hari rundiang kebangsanya. Nah, tang nanti urangnya datai baru peningkat kita tu baru. Tentu kita mikir antau, ndak ya? Kita itu ndak jauh hari rundiang antau. Lalu luput biasanya saya kunti aku. ya ini ndak nantinya 10 tahun namanya tak tuci-uci bakal ya luput kan ndak atau kebeni ke gaya kita peningat nanti kita medak bertemu ngutai ke bangsanya nanti tanya nyadi bagi kita ya. Tangga saya kita ya saya aku ya aku ndak uliah merundiang bekeni nanti aku bertemu ngau bangsanya ni ya tangti urangnya apa yang nilai kita tentu kita gagal ni ya siru sino ndak ngasuh takut tang ya tadi kita berundiang 10 tahun amai apa aku tu ka amai nai aku tu ka aku medak ya ditumbak apa ya entadi ne nyalai tang tu nyadi ba India peninga nyalai ba India ujung tahun 2016 ba Siti genturong peniau ke di Kumbai Inayatpur Majahwan India urang ba genturong peniau Inayatpur begau lebuah sida nerima penatai siku induk induknya endang udah lama parai balat tekenyit hati, tegepang, kesal, nangi. Sedak ya, orang bergenturung pendiaunya. Lebih haki orang kediri sebilik ngau induknya ya. Jadi berita penatai ngau megak pemulai Vilasa ditemu Rita Media Antarabangsa. Vilasa nama induk tu peninga. Jadi Vilasa tu ditetap ke parai dalam tahun 1976. Jadi ujung tahun 2016 ia tadi datai pulai baru ngakai menua ya napat ke rumah ya napat ke sida ya sebilia. 2016 tu nyadi dia tu dah 2026 10 tahun udah ne. Tang ya ke parainya ditetapkan dalam tahun 1976. Udahnya tahun 2016 ya datai pulai baru. Tang
40 tahun udah pemarai ya, tahun 2016 wilasa datai pulai baru keni bekeni ya tau nyadi bekenya peningah ya nyalai ya pulai ngakai tahun 1976 mayanya bisa lah tu okay, wilasa tu gawa ba ladang atau ke ba kebun nadai gak padah ladang nama kebun nama tang nasib ndak mana mayanya ke maya Wisala kebenaran kue belasa Wisala atau gawak sarinya dia kena pantua ular tedung kan. Jadi bala kesama gawak ke medak Wisala tu di pantua ular pan lalu berumban mai Wisala tu berubat. Tang ya ukai debaik berubat ke hospital tang berubat ngena cara lama kan. Nyangka hospital jauh menyepeninga alai Wisala diperubat ngena cara lama. Tang, engkau dah ungkup umur Wisala nak panjai, alai Wisala tu ndak boleh diselamatkan. Wisala penparai, ninggal ke bala anak ya. Nemu aja nama dah dipantuk ular tedung untuk peningah. Nyalai, Wisala ke parai nyepan lalu disengai. Kita sama nemu, semua adat kita sama kenyap bisik timpuh yang disengai. Nyalai Wisala pan disengai, kita megak peningah. Adat bangsa India, pabakku mayuh kita nemu, berkawal dengan cara sidak yang tadi, pemarai sidak ya. Sidak ya mayuh, sidak yang nak ditumbak kan. Tang bangkai sidak ya dituno, bisik dua cara. Dituno, taukan, dianyut ke bawah sungai Gangga. Nyalai ngi Wisala tu bangkai yang dak dituno peningah laban pemarai Wisala ke Tegal di pantua ular. Nyadi ba India urang ti parai di pantua ular bangkai sida ndak tau dituno tang dianyut ke bawah sungai Gangga. Laban ba pengarap urang India sungai Gangga sungai ti suci sungai ti berberkat ba sida India din ya. Jadi orang ti parai di pantu ular, bangkai sida ya dianyut ba sungai Gangga. Sungai Gangga ku sida ya ulih muai, ulih nuci bisa ular serta ulih mulai ke orang ti parai tadi hidup baru. Pihak ke penemu sida ya. Nyalai bakanya me bangkai Wisala tu peningah dianyut ke ba sungai Gangga, sungai ti suci, ti berberkat ba pengarap ngau ba bangsa sida India ya. Jadi kisah nama kebuah Wisala tu parai. Ya, nyak tadi kisah ti nama kebuah Wisala tu parai peningal. Jadi buat kisah pemulai Wisala pengudah 40 tahun pemarai yang tadi ke Tegal ke bangkai dianyut ke bawah sungai Gangga ke Tegal yang parai di pantau ular tadi peningal. Jadi pengudah 40 tahun yang tadi bala anak Wisala Sidwiko Ram Kumari ngau meka muni. Dia ada pengudah 40 tahun tertinya tahun 2016. Sedua yang nerima inai sidak ya. Lalu sigik ngaku serta harap ke Wisala ke datainya ke udah mati 40 tahun ko sidak tadi. Laban sidak ke medak inai sidak danyut ke bawah sungai Gangga. Ndang amat inai sidak ya meh. Inai tik ngada ke sidak ya. Laban maya Wisala ke 40 tahun ke udah tahun 2016 Wisala ke pulai baru ngakai rumah sidak ya. Anak ya sedua anak Wisala tu duiko tu ngelala indai sedua ya laban sedua ya aki ingat ke kelai ke bisik bertubuh indai sedua nya kelainya mengkang bisik ndak berubah ndur ya gagal meh tudah anak Wisala ya nya Ram Kumari ngau muni tu meda indai sedua ya hidup baru nadai pengirau, nadai penangi, nadai takut, nadai madah ke inai seduainya antu, nadai. Ndak. Nyalai nama utai kenyadi bak Wisala, pengudah ya ti parainya. Ke, pengudah ya ke ti parai udahnya, ya dianyut ke bak sungai Gangga. Nyadi kenok ko Wisala, bangkai ya, atau ke ia dianyutnya bak sungai Gangga, ditemu dua iku orang berikan. Dua iku orang berikannya pan, lebuah medak bangkainya kanyut, mansak seduainya. Sedua pan lalu namanya ngetan ke bangkai tadi merso menyak tadi merso bangkainya lebuah sedua yang merati ke ngau cermat sudah bisa lah tu parai di pedok sedua tadi laban sedua penemu nama yang mensia bang tubuh mensianya dianyut ke bawah sungai Gangga tentu dah parai pian di perso sedua yang ngau cermat dia ada sedua yang berarti ke Wisala tu agi bisik kedap ngaunya seduai panjampat naban ke Wisala ngakai kuil atau ke rumah sembiang
kalai ba kuil tadi wisala lalu dintu dibun di perubat sami ti diau nguan kuil ba menua dua ikut orang berikannya tadi em nare dipadah kenama menua dua ikut orang berikannya nyalai wisala pan balinsur gerai tang lebuh wisala sedar wisala nda ingat kenama utai tinjadi ba ya wisala lenyau pengingat nyentuk kiampu nda ngelala ya sapa nak nemu nama diri jauh ia tika nemu atau ke deka ingat ke siapa sudah ia sebilik atau ke dini menua ya. Dia membisalah dia buat kuilnya peninga pengelama 40 tahun ya. Tang dalam timpuhnya dia dia pengingat wisala pan mupuak terpulai ya. Wisala pengujung ia boleh ingat ke ia siapa nama utai kenyadi nyalai bisalah kalau nusui cerita penghidup ya ngakai siku induk tibisi datai ngelawak kuil nur bisalah dia laban bisalah tu ya kak pulai ya nadai nadai belanja menua nyak pancawa hari menua asal ya nyalai ya bisi nusui ngakai siku induk kak bisi datai ngakai kuil tadi induknya udahnya induknya pemulai induk tadi hari kuil ia datai di rumah induknya nusui ngakai ayak ya ke bernama Citram. Kisah bisalah tadi. Laban bisalah nusui ngakai ya deh. Nyalai Citram lebih dengar kisah bisalah pan tekenyet. Laban Citram. Ia bisi ngau teka nguluk pengawak nyengai bisalah maya pemarai bisalah dalam tahun 1976 subak ya. Nyadi Citrampan lalu berpadah ngagai bala kaban ba menua Inayatpur ngasuh bala kaban dia ba menuanya tadi ngika kaban belayan atau ka bala anak Wisala. Nyalai aki mengkang diau nguan menua Inayatpur ga bala anak Wisala nasib dan ada mindah ke Bukai. Nyadi pengudahnya Citrampan ngatur Wisala pulai ngagai Inayatpur bertemu begulai ngau bala anak ya. Wisala maya ya pulai baru ngagai rumah ya umur ya 82 tahun. Nyalai, peninga ngujur ramat bangkai wisala ndak ditunu mayaya dipadah ke parai tahun 1976. Ya. Pelawak aku peninga nyangka mayanya wisala tu dikumai sidak ya parai. Laban dia kena dia nyu berubat ke hospital, berubat ngena cara lama lebuh ke depan tu ular. Ya, tentulah kita nemu nadai seput kini. Parai menyatang nyangka mayanya nak nemu mah nyak mehatur petara peninga. Gayu matudah bisalah dan mu kita peningat jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mu tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nyak bisalah parai ke Tegal di Pantau Ular. Mati di Pantau Ular, mati hidup baru. Tang, nadai siku kita berani mati. Napi ya? Stephen Mayle.

0: IFM Sunrise Time. Selamat mencoba 5 Megas.
1: Ya, pendengar sejam kita udah mulai bahwa ngelot ngari YFM Bintulu nyalai ya ke sekali itu mic kita ninga ke Randau DJ Flora mulai ngotumai ya nama ndak ke kenang Randau setuai ke ska ke tengah itu lalu temuai ya ianya Encik Li Sang penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan Bintulu.

0: Yang dulu bersama ngelih hari ya peninga bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to. Ya, jadi temuai ku ke ngelih hari to peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngelih hari ngain wan Encik Li, nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya. Mana berita sehari tu DJ?
0: Oh, okay. Maintain sigat nih.
1: Yeah.
0: Oh, tu cuma tu jah, tu dah Encik Lee tu nih. Anu dek jah Encik Lee lama udah nak bertemu tu kebenar ya. Oh, jadi peningat topik ke dekat di kunci ke Encik Lee ke ngali hari tu peningat bana sehari tu 28 hari bulan 7 dia nua ngelai ya penyakit ianya hepatitis sedunia. Hanya topik ke dekat dikunci ke Encik Lee ke ngali hari tu na.
1: Ya.
0: Oh, jadi ngambil ke kita nemu hari hepatitis sedunia tu disambut ninting tahun 28 hari bulan 7 na.
1: Ya,
0: oh, ngambil ke Mensia Mayu tu nemu ngosih liat nama utai ke disebut hepatitis tu. Tang sari tu ia dekat nyebut berkawal ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ia Mayu. Napa ya Encik Lee?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sarito yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngambil ke Mensia Mayu tu nemu ngosih liat tu Encik Lee. Nama utai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C itu sebengkeh bangsa virus dari penyakit berampit tinggi medis ke tau ke ngerusak ke hati kita manusia. Hepatitis C tau berampit dari cecair tau ke air dalam tubuh tau ke darah kita manusia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap melawan virus penyakit tu minat uliah ditemu dari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyat tadi tau diau dalam salur darah serta berlubah merusak organ hati kita manusia. Penyakit atau mega 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Lee bahaya ke penyakit tu ne?
1: Yeah.
0: Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat lagi berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah saja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelaik ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay. Jadi kelaik keterubahnya ianya tabin, kedua lemah tau ke lesu, dan yang muntah tau ke asai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, denyak bisik kuning mata borak serta kulit. Denyak air kemik dekat bertukar jadi celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah color ni. Nanti nyama kita bisik ngasai ke kelaik ke disebut aku tadi, kita dipinta datai ngau lengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah diperubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaiknya tadi Encik Lee. Ya punya kurang sekaligus kini kelaiknya diasai ke siku-siku orangnya tau ke ya seminak tabin aja kini tau ke yang ai makai aja kini tau ke bukan ni tau ke semua kelaiknya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelaik sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelaik bakal selalu ya, selalunya ianya bisik kuning yang bermata borak ataupun kulit.

0: nya.
1: Bisik ke tabin lain-lain lah. Cik dan pu kena kelai yang tadi.
0: Oh, nya kebuah menyi kenuan tadi patut ngaga ujian darah tu ne.
1: Ya.
0: Oh, ngarap kesama berhati ke teka baru dah sebut Cik Lee tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelai ya ne Cik Lee tok berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisa lemak mengkaya cara penyakit tu berampit dengan kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi baka berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti boleh bala peningan mayu anda berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah ya. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi tau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih risiko pangan dan ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berkongsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tajapan baginya, virus hepatitis C endak berampit entinya mak kita berkongsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ia maga endak uliah berampit maya berkongsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maga endak uliah berampit dengan cara berkongsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maga endak uliah berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari beberap tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kenyak nak semua lagi atau tadi utai itu uliah berampit tadi ne.
1: Ya,
0: ngarap kesama berarti kenyak anangga kelalu girau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lin nanti semua lebih lagi nanti semua orangnya tadi ya udah dirampit penyakit hepatitis C itu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau udah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar, mesti minta pemandang atau sidak lutur dulu lah. Dengnya entinya mak udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi, ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngagai siku tawin aja serta ane yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak uliah menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenyak kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua udah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Berkeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini nur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tau ke klinik ke semak alai do diau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek meresah darah tertarik nah. Tu apa nu dah datang ba pengujung randau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggeng. Datang mai ngagai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita ngambil ke berubat engau cara ti betul nanti sama bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisi kena rampit penyakit hepatitis C itulah. Jadi kelimpah harinya peninga mega di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke diri lah. Pihak mega tubuh ti gerai engau runding ti mana endang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantar.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang. Anengai berubat aja. Nyak tadi ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang lawun nganyung derimpu berubat. Nak ngira okay, semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai ya, tok tadi. Nah, aku ngarap ke semua penerang ke dikongsikan Cik Lin yang tadi lebih lagi oleh ngiri pemerhati hati ngagi kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tok laban munyi kaku hari pun tadi ne Cik Lin. Sari tok 28 hari bulan 7 dua kita ngelai penyakit hepatitis tok ne. Ya, yo kai seminat C aja lepas yang mayu tadi. Nah, aku jadi sekali lagi mari terima kasih mayu anggen wan.
1: Okay, terima kasih juga agai Nuan DJ lepas udah beri peluang ke aku untuk berkongsi dengan berkawan dengan penyakit hepatitis C.
0: Okay, jadi apa ni ngah kiranya nak kau mai kita berlain dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngelih hari ngagai semua.
2: Ya, ngau program hari toka program temuai at YFM Bintulu di keluarga pengelola program Flora DJ kita Flora Libat ngujung ke jam dia tu pukul 1:14 minit ngali hari. Enya lai tu melaku hari Anthony Usan bisi ninga kita minta tebak ke lagu tu lalu lagu tu bisi dalam tusun lagu ke sari tu ngelua tengah hari ngelai harap ke cikgu Sarah atau ke cikgu Saha kami minta tebak ke lagu tu terperindang kuih lagu kena merindang bala cikgu-cikgu bala pengajar-pengajar ku dah ambis ngajar dah habis kelas Serampur Menua Sarawaknya tinggal kita cikgu-cikgu terima kasih kita ambil cikgu Sarah atau ke cikgu Saha.

Ya nya munyi laku hari enteniusan ngagai bala sigu-sigu bala pengajar harap kita terperindang siti lagu ke dipinta bala kaban kita ke sama gawaknya di pengacaranya Sigu Shaha atau ke Sigu Cigu aku nyanyi teh kiaga ninga medak nama ya SIGU Sigu dari pengacar Sara atau ke pengacar Shaha ya nyadi kita kebukai terus ke bulan kami kita semua meh nak milih bangsa ya ke nemu merti ke jaku iban tau ke kerindu ninga lagu iban harap ke uliah natap ke hati pengerindu kita mendiang ke kami bulan kami ngelah tengari wifi bintul yang tu agak pukul 3 ngali hari tu lagi ya peningan nyala ya ke sekali tu aku ngamat ke semaya kepada aku pun tadi ke dekat berkongsi ngau kita berita-berita pengawak program kami ke kami di Bintulu itu jadi ke baru dah diatur baru tembok diatur ianya Borneo International Kite Festival 2026 BIKF cukup ramai jadi kau DJ Flora nama yang kau nurun ke pasar nyau gym jalai kau nyau skut jalai nyau terpagang berjalai kemarin sok nak ketuk kau ya ya kati deh kau aku bila maya rami kenyak maya nanti kita ingat terpagang berjalan mana nurun maya rami kau ngano Tani alas liah de koya laban ufia sedang ya tungok ke pasar gitu. Jadi terima kasih kita kepsi datai ngelawak namanya BIKF 2026 tu tadi cukup ramai Mai Muhammad kita ke datai nambah ke penyampau kami di Bintulu nak lama penyampau tubuh kami di Bintulu nambah 3 hari nya pan udah cukup berasa gagah medak mayuah bala ke datai ngusung atau ke ngau ngerami BIKF 2026 ya. Tajak pan bisik dituntung namanya ribut kudik mayanya tang nadai apa nama program pan mucur diatur ya BIKF 2026. Nya program ke penudi nutup bulan pengerami bab bulan program bab bulan 7 2026 pengerami program kami di Bintulu ya. Nyalai ke selitu pulai ngagai 2008 nak lama daki sari tu berapa bulan 28 29 30 31 tiga hari puang daki ala kitai dekat nyengkang ke bulan 8 jadi bulan 8 Bintulu pan bisik buka program ke dekat diatur ianya siti di program ke dekat diatur kena 2008 ianya Bintulu Marathon 2026. Jadi itu pan rami mekak bakal kuda udah laban ukai sebenarnya di program tu ukai sebenarnya ungkup ngakai bala di Bintulu tang mekak hari bala kebukai hari menua bukai pan sama di perangsang tau ngau masuk buat pengawak Bintulu Marathon 2026 ya. Nyalai Bintulu Marathon tu ialah 2008 bisi 4 kategori ianya maraton penuh penyawuh 42.195 kilometer separuh maraton 21.1 kilometer pelandak kompetitif 10 kilometer ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Nyalai pelandak dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu rami baru pada Bilun Lama nyilak nak lama daki 2008 tu lalu berengkah daripada Bilu Lama Bintulu dan nyat megak sama tembuk atau kertinya tadi adan pan padang Bilu Lama Bintulu ya. Jadi penerang dari komiti besai madah tingatur pelandak tu ianya BDA begulai ngau Bintulu Port Holding Berhad ngau megak upis residen bagi menua Bintulu. Jadi sedang harap ke balon tadi boleh megak sama datai ngau sama nyukung program Bintulu Marathon 2026 tu ialah. Lalu komiti pengatur besai benar pengarap ke Bintulu Marathon 2026 tu oleh terus mengangkat ke Bintulu di Kelala Ba Industri Dagang Temuai ya. Yang lainnya ke sekedar hari atau ke setiap hari program kena ke diatur pun bulan 8 2026 tu ke program kami di Bintulu. Ya, jadi aku nemu laban aku ajak ngasai nyalai paduk kiruah meh.

Ya, harap sama data perindang ngau siti laku hari heaven yang tadi peninga lalu dia megak game kamu kalian kami yang ni. Adi harap ke program mereka terang di dengar kita peninga nak milih di indoor kita. Sekali ke kita ninga ngena radio atau ke ngena frekuensi atau ke kita ni atau ke kita kusi ninga hari RTM klik ya. Jadi nanti kita ninga RTM klik tadi peninga dia nyamai kita milih mayuah bisik 34 stesen radio pa RTM klik. Pemilih kita kita akan ninga ke program radio dalam jaku sapon sidak di Sabah deh neh. Uliah gigak kita Sabah V ka kita kena jaku program radio ari Perak FM ka Johor FM ka pemilih kita ba RTM klik. Bintulu FM mega BC dia ya. Nyalain tinda uliah ninga ari radio kena frekuensi kita tahu ninga ari apps RTM klik ya. Jadi peninga berita ke sitik tu ke dekat dikunci ianya kalai bulan 8 tu mega peninga 22 hari bulan 8 dekat diatur siti program kedikumai aging with grace tahun 2026 arti aging with grace tu ianya nuan nerima proses nuan kemansang tuai ya ngau ati ti lantang ngau runding ti positif ngau laban tujuan tadi enyak ngambil ke kita yang ngembuan runding ti kering ha nadai dikena tusuk runding pian tadi nyalai program tu diatur sidak ari spital Bintulu bagulai ngau kaban komiti temuai spital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat hospital Bintulu kedekat diatur kena 22/8 lalu program diberi nama Aging with Grace, meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Ya. Nyalai program telah diatur oleh Dewan Suara Bintulu. Lalu program tu dekat berengkah hari pukul 7:30 pagi hingga pukul 1 ngali hari. Tajak pan yagi lama. Leban dekat diatur kena 22/8. Aku berkongsi ketemu ngambil kebala kita di Bintulu tahu kata kejakuk rekamai hari itu ianya tau blok hari bulan je lah. Tau blok, tau kau tau book hari bulan, 22 hari bulan 8 tu lah. Sama ngau ngulu programnya. Laban program tu aku berarti ke tusun program mana benar ya. Nyalai ya sekedar hari pengawak ke dekat diatur. Maya tu lah yang kaum bisik bansal atau ke booth alai mandang ke barang berkawal ngau pengerais serta mereka merik penerang. Lalu dekat diatur ceramah berkawal dengan pemakai ti berpengerai runding ti gerai ianya sidak ya numpu ngakai siti kenang berkawal ngau runding ti berkerai tu ianya berkawal ngau ngelala tumu kelai atau ketanda Alzheimer. Alzheimer tu peninga siti ari iswansa penanggul berkawal ngau pengingat ti nyau maca kurang ya serta mereka enda uliah berunding ngau betul lalu ngucung ke bisik berubah ba sikap atau ke tingkah laku ya nyalai ti kita berarti ke takutuk mana benar nur kita tau ngulu program tu lah lalu ngambil bagi ngau ninga ke ceramah bakawul ngau runding ti gerai ngelala tumu kelai atau ke tanda Alzheimer tu ya laban tau kita lagi nanti bak jakuk kita tinggal lama tu nyau mamau nyau kati kenyebut ni deh anak ngai ke kita yang tadi nak nemu cara berkeni kita ke ngibun ke nyaga bala kita sebilik ke bisik kena Alzheimer tu peningah nyala itu mana kita tahu data yang nguluk program tu ilak. Lalu kebukainya bisik dekat diatur ianya berkawal ngau brand game untuk siti hari main berkawal ngau rundiang mereka teka-teki ya kena merangsang untak kita nya meh labai bisik kawal ngau ceramah Alzheimer nya pedinga. Lalu dahnya bisik mereka main beka chair aerobic radio tiso tai chi nyak mana ya tai chi bisik
dahnya kebuka itu bisa mereka ini berkaul ngau penerang kedikumai ortopedik ngau mereka osteoporosis. Mayu penerang berkaul ngau pengerai dekat di kunci kesedar hospital Bintulu buat program Aging with Grace tahun 2026. Lalu program tu ialah di Sadang, di Gulu, lalu di penyadi Menteri Dagang Temuai at ngau Mainasal yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing kemeka nyadi Kaban Parlimen P217 ya. Nyalai ya, aku rasa ya kak ga nanti nadai pengawak bukai maya nyelak 22.8 yang kak dekat hati tu kak nguluk program nyelak laban dekat sama berkunci dekat boleh penerang berkawal ngau Alzima laban penyakit dia tu mayuh nyadi bagi kita ketetuanya kadang kita yang bedak orang tua yang tadi tumuh tesat ke diri anak kita yang nganuk lalu anak bega nganuk orang kesebilik ya yang kau yang tadi di pedak kita ya jalai sebelah luar rumah tang udahnya yang ngenyet narai temu tu ngak laban Alzima tu bakawal ngau pengingat ke macak kurang ya tau nak ngelala diri sebilik. Ya. Nyalainya program kena diatur bulan 8 tu lah di Bintulu 22.8.2026 Pak Dewan Suara Bintulu lalu program tu diatur setengah hari dari pukul 7.30 pagi ngagai pukul 1 ngalih hari. Ya, ngagai orang ke bisik diri sebilik ke kena Alzheimer.

0: Kan din dulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuh agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, game kam kolego kami ngelo tengah hari YFM Bintulu, kolego aku DJ Rudana Ampong tukar DJ Prancing.

kasih lagu Baduk Kiruh Ari Lucy M. Kita akan minta tebah ke lagu tu Arab ke Sama Terperindang, lalu Arab Kaki Mengkang. Nengok ke kami Ngelah Tengari YFM Bintulu.

Ya, lagu Badu Kiruah hari Lucy M anang kuai Badu Kiruah ke nyak ninga ke pog, namanya ngelah tengah hari terus ke ngelah ninga ke program ngelah tengah hari hari Bintulu FM out nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Ya, jadi pendengar 22008 bisik program di Bintulu baru dah dikunci ditusui ku tadi pendengarnya bekaul ngau siti program kediatur sida ari Spital Bintulu udahnya 2008 Bintulu maraton jadi 7 ngagai 98 bisik siti dagi program kediatur ba Bintulu ianya kedikumai Pesta Tumbina 2026. Nyalai yang dekat diatur hari 5 ngakai hari Minggu 7 ngakai 9.8 Nduria nade buka indang ya bak taman Tumbina ya. Jadi Tumbina tu tumbuhan ngau binatang. Nya arti ya alu diambil hari jaku tumbuhan tum TUM ngau binatang BIN jadi Tumbina. Lalu maya program tu ialah Pesta Tumbina sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya program pesta tu ialah ianya Tumbina yang kaum Tumbina night walk pameran pekit pian mega pengawak berjual lalu bisik santai muzika bisik face painting senam aerobik lalu pian mega bisik aktiviti kedikumai aktiviti interaktif ianya kreatifku warnaku ngam meka kids fun tu ungkup bala nabi meka bisik ya kebukanya bisik jungle trekking Tumbina jadi mayuh mah program maya jela 7 ke 8 7 ngakai 9 hari bulan 8 2026 jadi tu undang ya diatur ni tahun bisik program tu diatur jadi ngai bala kita di Bintulu mesti nang mesti ditesau tang ngagai bala kebukai hari luar Bintulu mega kita ditesau sama datai kita ya kuliah limpang ka kuda nanti mayanya kini ke perungak kita ujung minggu tu deh oh di Bintulu bisa program Pesta Tumbina aram kin kita ya kenyamian eh ngagai kita ke beno-beno bukai sama ngau kami ngin nyambut kata ke ngerami Pesta Tumbina 2026 ya. Nyak berita ke dikunci aku bawa ngelola tengah hari kita sarito lebih lagi program-program kedekat dia tu dalam bulan 8 tu ialah program di Bintulu ya. Nyak lagi mendang kita ngau lagu.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: YFM Singlai Sejarah 7.5 MHz.
3: Jadi peningkah dia tu jam sudah pukul 2 lemai nyalai ke sekali tu datai bab maya kita nitiah ke di Ceyon kita ya mai kita kini ke kita sarito.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini. Kita Saritok buat episod ke-30. Jadi, Saritok pendengar, aku maik kita raun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya citik gunung bak negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip maduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu oleh J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bangsa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayu teh tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu meri analisis ti siliak bekawul ngau gunung Murut, gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bak bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nemuai serta palan ti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak kebepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit endurnya ke Jawa ngasuh hanya di palan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak enti dibanding ngau gunung Bukai bak menua Kitai. Tajap ya penyelai ya ekologi ngau reti rohani yang ngagai komuniti Kristian setempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Empu nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pergunungan Kelabit ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi tik berbeda bak gunungnya. Lalu peningah gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat

Ngulu pengerami pengarap sampi ngau besembiang. Lalu gunung tu bisik sekedap penyelai tinjelai dari gunung bukai di Malaysia, biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedap bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic. Reti ya, sidaknya semina uli ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak pia megak kata bangsa Ansonia vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbida hari gunung granit kebukai. Orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelait serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ya nyengkau berjalan dengan jalai tanah mirah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh ke nikik gunungnya, dia kita medak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai mai utai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3 ngagai 4 hari 3 malam. Berjalai berengkah hari bakelalan ngagai lepo bunga, udahnya ngagai kem gereja seberau nyikik ke penudi ngagai tucuangnya. Jalai tu guna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Ba orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik. Gunung Murut jadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event di kem gereja narit beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung tu megak peningannya di paradise tau ke syurga. Ngagi balas tidak kerinduk kerampak menua penatai mayu macam bangsa utai tumbuh orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bak ndur bukai. Ngasuh kandang endur tuk manah endur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga tik nyadi palan endur nikik gunung Murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh diau badia belajar pasal cara penghidup menuanya serta ngasai kemayu macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemaduk ngkeman ndur nemuai ngagai gunung Murut ianya maya musim kemarau ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10 laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agi jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak lalu berjalai kaki megak kurang ngasai ke licau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2 patut diseliah ke hujan banget tahu ngasuh gaya jalai alun nak mana ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya jalai-jalai kaki tahu balat licin serta tahu maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peringah gunung Murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelaik rampak menua batu pasir kengalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelaik. Tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap tang penelebak nikik gunung Murutnya utai tik patut dikingat ia nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pumar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah nya tadi berkawul ngau gunung Murut ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak ke bepalan bak bagi menua limbang. Kita sudah datang bak penghujung program minggu baru kita bertemu baru bawa ke sepaka ngonya aku Cheryl Ludan pulau program kini kita sari tu madah kediri nipuk dulu ko bye bye.

0: dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari tua pukul 12:30 hari nyentuk agak 3 ngali hari YFM Bintulu.
1: Ya segemat YFM Bintulu ngelah tengah hari 12 sampai pukul 3 ngali hari lalu unyak mega ngujung ke jam teka awak kita lagi gulai tinggal kira 45 minit lagi. Dok kita lagi gulai buat ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi aku dekat ngatai ke pesan salam rindu hari kita peningatan lagi out.

Ya, pendengar. Jadi, hanya tadi Siti lagu Ari Yus Andrew, lagu Udah Aku Sedar. Hanya lah ya, pendengar. Ke sekali itu, aku dekat berengkah maca pesan dari dua hati kita. Kebisi dikirim kita ke Facebook Artim Bintulu atau ke TikTok Bintulu FM. Jadi, Don 91, Selamat Ngelari DJ, Panas Hari Dimiri, minta pasang lagu Sanggup Aku. Jadi, saya nak minta tebahkan lagu. Lalu, dahnya kita bisa Indai Daisy, sebenarnya apa? Selamat Lemai DJ, Ari Lupa Antu. Lalu, pihak mereka kita bisa sepagi, neh. Lin Taipo, salam ngakai DJ Flora, lalu minta lagu Aik Mata Bercerita. Selamat lemai mekak ngakai Joseph Reza ngau BD Doni, kabisi nyapa ba TikTok Bintulu FM. Terima kasih mekak ngakai Oni. Kita bisi Siti Anggau minta lagu, tebah ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka, lalu Mami Gap maka bisa nyapa selamat ngali hari DJ ko ya. Udahnya ke bisik Boniface Ipih to. Panas Hari Dislepin, lalu minta putar ke lagu Hari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati. Nyak sekedar ribalah kita ke bisik nyapa Baati Tok Pintulu FM. Lalu udahnya ke sekali itu kita mutar ngakai bala ke bisik natai ke pesan Facebook RTM Bintulu. Nyak selamat ngali hari ngakai Ros Liau. Jadi ku ya sama jelekap pengawak DJ, sama jelekap pengawak ngua titik seluruhan lantang serta mucur. Terima kasih. Jadi madah ke panas hari sidak ya bayan tasik muka. Jadi Ros Liau minta tebah ke lagu Utai Orang. Lalu kena yang merindang tu ke dituju ke ngakai bala anak menantu ucuk ya. Ianya Richie Lim, Shimi Lim, JC Lim, sidak tu Dimiri. Nak tinggal megak Isan ya, Isan Esbilia, Bak Bayan Ulu, Nucu Induk Kenawit, Mary Ubun Martin, Sunti, Emilia, Amy Richard, Sue Jo Somarino, James Anyau, Stema Stevi, Bujang Sinungenang, Ginda Landi, Eric Jang Daniel, ngau semua kengelala koyam, ngau pesan, harap kesama terperindang, serta harap kesemua belak gerai selalu. Hanya ya, bisik peningat kita, nang ya, ngirim pesan mama ya tu, pesan rindu hati, nuju bala kaban, bala diri sebilik ya, bala anak ya. Terima kasih Ros Liau. Lalu dahnya kita bisik Syasha Amanda, jadi nyapa merik selamat lemai. Regina Ana, selamat ngelih hari, ya. Selamat jalaikah pengawak, minta putar ke lagu Duruk Pengerinduk, Kena Merindang, Kami Dua Sulu, Saya Lantung Bacai. Harap ke sis Lantung Bacai, bisik ninga. Lalu terima kasih yang kedua sis Regina Ana, nama berita seduai. Lalu kita setelah itu bisi ujuh cawung, jadi madah ke panas di sebawah. Lalu semina mesan sama jelaka pengawak. Terima kasih kedua ujuh cawung. Udahnya puni visipih tu udah tadi, jadi minta tebah ke laku hari Wat Rok Kapan Sampai Mati. Monica Maliah Bungang bisi madah non live tu DJ lawa baju kena. Terima kasih Monica. Dayang Jegak, nyapa merik selamat ngelih hari sama jelai ke pengawak tujuh manang kurang. Terima kasih Genuan Dayang. Si nyapa Francisca Mead, jadi ku ya selamat ngelih hari DJ, selamat jelai ke pengawak ungkup ke seretuk panas menua maya wartinya ya hari kucing sis Francisca tu. Lalu minta tebah ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka hari Veronica Natasha. Sandy N, selamat ngelih DJ, sama jelai ke pengawak ku ya. Terima kasih Sandy. Lalu kita bisi Rini Sabai, nanti bisi lagu Winnie Albert ke ya, barintai lagu kesedia ke Nuan, minta tebah lagu bisi ganti Nuan, kena merindang kita ya semua. Nyalai ke Siti Tok Dora Minggu, selamat selamat ngelih hari DJ. Jadi panas amat kami pak kampung Lebur, serta tiap hari betapi ngau debu hari jalai serian gedung baik luri bangkut ke tanahnya. Maaf penyadi, nyari harap kenjaga pengerai kau dua orang minggu. Terima kasih sudah nyapa. Nyalai ke sekali itu sama kita ningat ke lagu. Lagu ke bisik dipilih, dipinta kita peninga. Lalu bisik disediak kami bertusun program kita ke tusun program lagu. Tusun lagu ke sekali itu. Lagu Nuan Meleka Aku. Nuan Ngelengka Aku Meleka.

Ya harap kesama teprinda ngau lagu hari berinaika Natasha nuan ngelengka aku meleka jadi ya lagi boleh kami program pesan rindu hati ngelah tengari YFM Bintulu Boniface minta putar ke lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati dikenal berindang orang kengelala lalu dahnya kita bisa siapa nih harap ke teprindang Siti Anggau tadi ya bisa minta tebah ke lagu nuan ngelengka aku meleka udahnya kita terus ngau maca pesan dari bala peninggal kita kebukai ianya kita nukai dulu ne Indri B tu udah Ahmad Ahli minta lagu berubah hari Marsha Ivanes salam hari Perlis dan berita kita di Perlis Ahmad Ali lalu Catherine K. Cendan selamat ngalih hari kaya minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang hari Melbourne Australia Pujawa nama berita nuan sis Catherine bisik pulai ke menua nan udahnya kita bisik Wan sama ngalih DJ hari Kepayang Semunyan minta tebah ke lagu Bidayuh Napeh-Napeh udahnya Sweet Butter Pie selamat ngelari seminatnya apa Bujang Lelang selamat ngelari DJ Panasari Bok Kota Semerahan terima kasih berkongsi ke berita gayari kawan Bujang Lelang terima kasih Milo pasang lagu Remjana pulai ke sarang hari Semadak tu hari Balai Ringin terima kasih muka ke Milo kepsinya apa lalu kita bisa ikat nyapa ba Tito Bintulu FM selamat ngali hari DJ panas menua kami di Betung minta nak mutar ke lagu Utai Orang lalu kita bisi Itam Chan lagu penanggul antara tua hari AI nada lagunya ne nada sistem kami lintai po makai bekuah kai mata panang hanam kenyak kita nak ngasuh kenyang nanti makai bekuah kai mata ya kering kati kita lebih banyak kita kabisi dituntun penguci dituntun ati diuji ya jadi dahnya terus kita yang maca nuka ini penunggak sudah tu ini penunggak Bujang Lelang minta putar ke lagu Handy Black hanya dalam lagu nah dari lagunya dalam tusun program kita ke bawa ngelah tengah itu ne terus nge macam pesan rindu hati tau kasih dah kepsinya apa buat Facebook Tim Bintulu Diana Mami Jackson nah berita nah sis kadang nak benuang kiruah ya berkagak ke kui selamat ngelari DJ ke selamat jalan ke pengawal kiruan terima kasih ya Sasha Manda nanti tadi ini apa tu ya bisa nuju ke pesan ngelari bala kaban ya Mama mari kami di Sibu DJ minta tebak ke lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena yang merindang bala kaban Facebook bakal mak Ping, Eni Tinggi, Emilia Sam, terumah Clarence Medan, terumah Nenek Beatrice, Serina Sendai, Janang Sendi N, Mary Ubun Martin, Iba Vincent, Pita Tingkau, Akim Muam, Stema Stevi, Uncle Double Line K, Baca, Fajar Isidik, Bulan Pegari, CM Fred, Bibiana Rubina, Juniben, Richa Unwap, nyak ke bala kaban ya harapkan sedap sininga lalu terima kasih ngagai Janis Adai sebenarnya apa steady ko ya adanya kita bisi Cecilia Kumit selamat jalan ke pengawal DJ terima kasih Iba Vincent tau nyadi merik selamat jalan ke pengawal kenuan DJ Ari Sibu Jaya manah kaya hari kami buat Sibu Jaya tau minta putar ke lagu Mangai Kati minta lagu Manggai Kati dari Yus Andrew kena merindang hadirimpu ke Eva Benson lalu danyak kena yang merindang semua bala peningah radio YFM ke sekali itu ya ke sekali itu sama kita ningah ke lagu kedipinta kita peningah lalu lagu tu nang ya udah disediakan aku maka laban nemu kita main

Saya harap ke bisik sekedar kita peningan tadi ke kepak kaki merindang hati terperindang ngau lagu utai orang tadi peningan. Jadi lagi mungkin mulai kita bawa pesan rindu hati lalu terus ngau maca pesan dari kita peningan atau ke kita ke seminat nyapa pun ada ngawak. Terima kasih ya. Jadi kita bisik Abid Kadam hari Medan Jaya Bintulu. Jadi Abid minta tebah ke lagu Ari Doni Lang. Sebarang lagu Ari Doni Lang ko ya. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Dunia Engkudu Mayuh Mata pihak ke Sweet Butter Pie ya. Kita bisik baga Bunai Ajub selamat hari semalamai kenuan Bunai minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang bala ya ke benua ngumpul buah buat kebun buah namanya Bunai Ajub. Ingkah bi mami ku ya ya bisa add mami lawa lagu pasang DJ boleh minta lagu DJ. Okey nada ngawa boleh jap minta lagu nanti lagunya bisa dalam tusun kami. Grace selamat lemai kenuan Grace lalu bisa buka peningkat kita yang tadi siapa nih nak welok Mangga Susu minta tebah ke lagu Hari Raban Ekspedisi. Nada yang dia lagunya kami ke sari itu bawa ngelah tengah hari. Pula yang akan Facebook kita Roy Kuang sama ngelari DJ serta semua peninggal WFM selamat jalan ke pengawak balat hangat serta panas hari di Seri Aman jam ke dia tu. Jadi udahnya bisi sendi N selamat jalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Hari Linda Kemayang Pengerinduk dikenal merindang dirimpu lalu meka anggai balak kaban Facebook ke ngelala ngau pesan harap ke semua kita yang mucur dalam semua pengawal selamat ngalih hari pihak ko Kulina Lino Kulina Lo udahnya kita bisik ke Ramung Anil Gerinang hari julau panas buat julau jam kedia tu minta putar ke lagu hari Syandai Kisang mabuk pengerinduk kena yang merindam nyadik ya Dr. Jumka Gerinang Baju Nimas Penghulu Belawan Gerinang Eastern Zunai Geramung apa yang muai Cigu Lumi Jangguak Cigu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik Port Dixon Indai Buni Sebilik dikapit ngau semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ke ya. Ngau pesan hari Geramung Anil Gerinang nucu kita semua harap ke kita semampai diberkat Tuhan. Alice Spencer selamat ngelari ke Nuan. Jadi Alice tu hari pakus bawah bisa panas di tu ko ya lalu minta tebah ke lagu hari Hailey pelakon dikenal merindang anti Roslyn Berdindang Bak Bintulu apai kibin sebilik Bak IPD Miri Isan ya Mak Lani Bak Sungai Besai Lacau bala staff Bak SK Nangas Genuak Ului Bau Kapit ngau sidak ya serumah serta semua bala ke ngelala ya. Jadi salam rindu serta sayau nucu kita semuanya pesan Ari Alice Spencer ngarap kebala kadi tujuh pesan di sini ngah Maya tau bawa program pesan rindu hati ngelah tengah hari YFM Bintulu Mami Abah sebenarnya apa selamat lemai DJ Koya lalu selamat lemai megak ngekenuan Mami Abah Mak Anuang megak nyapa selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak terima kasih kepada Mak Anuang kita bisi Agnes Indai Rubin jadi kuya sama jalan ke pengawak DJ berita hari di Miri sehari tu panas lalu peminta rindu hati enya minta tebah ke lagu Ari Stella Philip lagu ngentuk ke mimpi kena merindang dirimpu ngau meka semua ke ngelala di sebarang Nusra Diau lebih lagi Indai Cheese dua Indai Raymond sebilik bas lepin bakung ngau pesan ngarap ke gerai belama salam rindu salam belengau ngakai kita semua lalu ngakai non meka di DJ. Terima kasih Agnes Indai Robin lalu ke bala ke ngelala ya ke ditujui pesan harap ke kita di sini ngah serta tadi baka pesan ke Agnes harap ke kita semua gerai selalu Bungai Santua jadi ko ya selamat ngelari DJ panas hari di debak minta putar ke lagu hari Incela Lata Cua anang kak ke Intana cak kena merindang bala peminat YFM terima kasih genuan Bungai Santua Uka Besh selamat ngelari panas hari berkemuyang minta sebarang lagu kena merindang anak ya ianya Joe Peter atau ke Joe Peter Jabun ke benuang training buat Negeri Sembilan ngau meka Felixson Mekun ke benuang belajar buat Terengganu pesan menuju seduai anak datai apa ngomak arah ke seduai boleh runding boleh pengelantang kemeruan sertanya gadiri buat menua orang ingat ke pesan apa ngomak berdisiplin meh maya ngerja pengawak seduai pu sinok macam pesan tu harapkah anak
Uka base enya Jo Peter Jabun ngam baga Flexen Megun bisini nga nanti nak ninga harap ka bala bukai ke ngelalas duai ke berimai peniau ngus duai ngatai ke pesan lengau ari apa yang huindai seduai ya ne dan kan link sebenarnya apa terima kasih selamat lari DJ Koya Clarence Gubar nyapa mega selamat lari lalu minta tebah ke lagu Isan Oh Isan ke Siti tu Nira Naruk sebenarnya apa selamat lemai DJ lalu kita bisi Miri Ibun Martin sama jelek ke pengawal DJ Koya baru panas di pucut aduh Miri. Terima kasih Miri Bun Martin bisiknya apa. Nyalek sekali itu kita sama berarti ke lagu kemayu dipinta kita peningah sanggup aku. Terima kasih kita udah sanggup nganti nyentuh kayak jam ke dia tuh. Alah kita dekat ningah ke lagu itu.

Ya, nyamunya lagu sanggup aku walau GF Love celap hati dengar lagu tu pihak kaya dan nyak kita ABC Graham Spring. Terima kasih dah masang lagu sanggup aku. Ya, jadi ujuh cawang mega. Terima kasih DJ dah nebah lagunya. Aku nemu mayuh kita minta tebah ke lagunya. Nyamunya kaku tadi ripun tadi asal kita sanggup gulai ngau kami gulai ngau aku buat program gulai tengah itu nyentuk gaya pengujung program tentu lagunya bisa ditebah ya. Terima kasih laban sanggup nganti sanggup gulai kami nyentuk gaya jam ke dia tu. Jadi selama ngelih hari ngagai siapa nama tu nih SC Koli 73 selama lemai ku ya selama lemai buka genuan SC Koli nama kita tu kalau badas nama kadang pedis kalau disebut entah pun tidak salah sebut salah nyebut nama kita nem. Jadi kita bisik Vino sama lemai DJ salam berkelala hari aku hari menua Kalimantan Barat Indonesia atau Mega City. Terima kasih yang kita di Kalimantan di Indonesia nang iranya di Dindur Kalimantan Barat Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah kini dini di Dindur. Terima kasih kita ke bukan kami aku nemu kita dengar meda kami hari TikTok Bintul FM. Terima kasih ya kesukuan kita. Terima kasih Vino. Udahnya kita BC hash suka Juni request lagu. Udahnya BC Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur minta main ke lagu dari Jessica Timah Laki Sigat kena merindang bala peningah. Mana pesan ni namanya Ari Alwina tu lagu laki sigat nucu semua peningah-peningah lelaki semua kita sigat pihak ko ya. Udah hanya kita bisi Don tadi terima kasih DJ dah masang lagu sanggup aku lalu Hasuka Kaban ya Joni request lagu Sada aku. Terus ngomaca pesan ke Bukai kita bisi Christina Isahni sama lemai DJ uliah aku minta tolong Wan aku kang hirum salam ke ini aku buat bintulus bawah uliah jadi ngarap ke ini Christina Isani bisik ninga ke radio jam ke dia tu kalai Christina ngirum ke pesan lengau nucu Wan tekan nucu ini ya kita terus ngau siapa gini pesan tu peninga. Kita dengar lagu dulu. Lagu tu mega bisa dipinta kita. Lagu Ari What Rock.

Ya, jadi ya peninggalah ngau kaban sampai mati ngujung ke program kita ngelawat tengah hari. Jadi kira kena katu mak kita begulai. Jadi tu baru maya bukai peninggal. Terima kasih ke sokong kita. Nyalai minta ampun nanti bisi pesannya tadi salah sebut nama, salah disebut nama menua, nama kita. Minta ampun. Udahnya ngarap ke semua kita nyaga perai, nyaga dirimpu meka likun selamat. Nah, kini-kini peminah ya.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Renta ngalihari.
3: Ngalihari.
4: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
6: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu

Akhirnya tadi lagu Kadibai Ita Medina Nuan di Mata Nuan di Yati kena mungkal rentak ngali hari kita. Terima kasih ngagai pengelola program kami di Bintulu hanya YFM Bintulu. Udah mulai ngau kita bangla tengah hari. Ya mulai baru ngagai kami YFM Ibandi Kuching pukul 3 nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi berentang alih hari kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai. Susun program kami nadai berubah tajak ngelamak tu ninti yang hari dua kelebih lagi berhashtag nambil aktif kita bergulai dengan DJ EC. Jadi selepas itu kita bergulai dengan aku mintang program hashtag nambil aktif dekat ditabur ke lagi pukul 4 lemai bakal selama ni kita boleh mendak live Facebook pemega BC temuai ke dikangau ke pengeluar program yang pu EC ngau temuai ke dikangau ke bakal ke sarito ba hashtag nambia aktif. Jadi ya pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyal lagi peninga mai kita mendiang ke tanduk program leman berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi. Kenyak ku tusun program kita ungkap kari 2, 28 bulan 7, 2026. Haji ku nak berasai ni nyokak nyingkang ngagai bulan 8. Ya, kami di YFM terus merindang kita. Jadi kita boleh ningah ke kami ngena RTM Click. Biar mega boleh ningah ke kami ngena channel Astro 871. Lagu kita ke sekali tu kena kita berperindang buat jam keterubah. Lagu hari Ju Yaya. Ngapung lalu.

0: Ya, tinggal kah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.

0: budget kau ni. Okay.
1: Tak ke budget lah. Tang mana dia sedap ke. Ya.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: But why FM?
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Baik, Hamati. Ya, Hamat ni, kaban ke mana? Kaban ke selalu datai mantuk kita lebih lagi. Maya kita ke bisik penusa, tamak sepita, penusa rabat. Yang kau, maya kita ke labuah, maya kita ke benuang dituntung penusa nyak me kaban sampai mati. Jadi ni kita akan ingat kaban ke bakanyak nak. Kaban sampai mati megak kaban kenangnya ulih merik perangsang kita kelebih lagi merik perangsang agak kita kelebih lagi lebuh maya kita itu tadi putus pengharap. Lebuh maya kita itu tadi nada utai retinya tadi kita itu nangnya amat benuang labuah korone nanti putus pengharap tu angkanya kita tadi nak nemu kini tunggak tujuh kita kini ku yang kita nanti maya kita itu tadi bisi utai ke nuntuang kita ini tang bisi kaban ya seruran mantuk kita merik perangsang ke positif ngaga kita nyak meh kaban ketau dikumai kita kaban sampai mati. Okey, berkongsi ngau bala kita ke sekali tu lebih lagi bala nembiak kita upis communication ngau multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat Besawab ngatur edisi keterubah Convert Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Jadi penerang hari MCMC amadah ke program tu openinga berguna bendar dikena ngerembai ke kapasiti ngau penguliah ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Jadi kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawak Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bak gentur ruang menua adab akitu. Jadi program 5 hari tu berengkah dia tu kemari nyentuk ke 31 hari bulan 7 atau kira ke nyentuk ke 7 bulan tu ne. Jadi program tu kira ke nyadi pelasar ke mana bendar endu perintah pian megak raban penyaga raban ke ngagak polisi ngap pemekuh industri ngangkat ke pemerhati-hati sidak bekau ngau teknologi baru. Jadi orang ke nguluk pengawak pelajar tu dekat dibai nguluk pengawak pelajar eksekutif ngau randau interaktif tika di pejalai ke raban orang ke terbangkar ari kanang menua adab kita ngau bak peringkat antara bangsa. Yang tadi diperhati ke mega lebih lagi ngagai bala nebiak kita nebiak ke benung belajar ba universiti atau ke disebut kita raban bilit raban belia kebenaran ni tang anang dituju kagi ngagai bala nebiak kita ke benung belajar jadi ba dunia kemayari dia tu penau ba teknologi lebih lagi ba dunia digital cukup berguna ngarap ke nebiak kita ke belia kita itu tadi ngembuan ti tau ke pengeransiang belajar bekawa ngau digital angkanya kita bisi ngambi bidang kebukai tau ke kos kebukai tang ada salah buat luar pelajar kita kita boleh ngambi kos bangsa tu lebih lagi buat dunia digital bekawa ngau AI tau ke artificial intelligence kelimpah hari kita berkena ke aplikasi kita tau ngambi kos bukai kena nambah ke penau kita nyak dituju ngagai semua bala raban nembiak kita ke nampung pelajar sida ya yang kau nebiak ke benua belajar ba sekolah secondary ngantuk ke tikas ke tinggi agi anang lembau ngambil kurs ba luar tajak kita tu ngambil kurs ke dikerinduk kita ba palan pelajar tinggi atau ke debat universiti ambil pelajar kebukai lebih lagi bekau ngau digital. Okey, kita berperinang ke sekali tu lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 2024 iti lagu kinipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Okeynya Anugerah Carta Sapa Juara 24 itik lagu boleh masuk anggai semifinal SCSJ ke-9. Jadi lagi terus merindang kita tu megak sitik lagu ke ngau SCSJ ke-9 atau ke semifinal SCSJ ke-9 lagu ari masterpiece menyadik.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu jati.

0: Maje.
1: Okay.
0: Tak ke baje nah, tang mana di sedak
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Ya, terima kasih lagi menggabungkan dengan kami Haba YFM. Bapakka dia tu datai haba awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi ke hari itu bisi bergulai dengan aku temuai ke dekat beranda dengan aku nya Ari Etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Nuan Technologies Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
2: Mana?
1: Kecubah yang datang agai RTM kita kan?
2: Oh ya, kecubah ya untuk nakalak saya.
1: Nakalak saya. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang lah tuan.
2: Ya.
1: Okay tuan, jadi tu awak ke peninga nemu berkeni penatai asal Nuan tuan nak minta Nuan madah ke diri dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahu dia kumai kenawin lah. Hari macan kenawin. Jadi aku sebelum pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri. Din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Terlalu lama hari ni kini. Oh. Tika kurang itu bertukar ngigak haluan ko.
1: Ngigak haluan.
2: Okey. Dahnya di itu aku gawak di itu lebih kurang setahun lebih lah baru datar itu.
1: Oh, setahun lebih. Arti ya tadi Nuan gawak apa attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun napa ya?
2: Ya. Lebih kurang
1: 20 tahun. Oh, lama diriknya tuan. Okey, jadi tu nguyang ngagai randau batar randau tu kelemai tu nya berkawul gau attack JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawul gau attack JTM tu tuan.
2: Okey. Attack JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okey, nama baru tu dah diluluskan dari tahun pelama. Tahun 2025 lah. Dikemendal ke sampai di peringkat kabinet pun sudah mendal ke nama tu lah. Tapi sebenar nama lama ya tu tadi dikumai kami ILP.
1: ILP.
2: ILP ataupun Institut Latihan Perindustrian.
1: Ya.
2: Kota Semerahan.
1: Ya, suah di ngon ti bala bisi madang anjo numbiak ngak LP ko.
2: Oh, pia ana. Oh, glimmer ke nama LP ana.
1: Oh, nah sigi ari subuh nan temu orang ILP nah.
2: Ya.
1: Nanti dia tu dah bertukar ngaga attack JTM Kota Semerahan ya.
2: Iya. Nama attack JTM Campus Kota Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tau dikumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, Kolej Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisi nama sekalian ATEC tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya, okay, nya nama barunya munyi ku tadi Nadai Center ke.
1: Oh, Nadai Center.
2: Kolej ya.
1: Terus Kolej.
2: Ya. So jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah. Ngagai peringkat RCJ ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung kat ngadu kutanya.
1: Jadi dia tu nama kini utai ke program kenang ya udah bisik. Gaunya kok kenika lagi bisik kan nambah lagi ke program buat attack-nya?

0: dia ada lah. Mm-hmm. Ya, ya, okay, peringkat CJ aja ya. Oh. Ya, maksudnya peringkat CJ tu, ya, nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Mm-hmm. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. Teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang pengujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu, ya, kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
1: Ya.
0: Jadi ya. Sidak ke lepasan SPM boleh ngambil minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Uh-huh. Ya, mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
1: Oh, 35.
0: Nama lebih 35 anda boleh lagi.
1: Anda boleh agak. Hau. Adanya ke bukai tuan?
0: Okey. Jadi selain dari tujuh kursusnya tadi, uh-huh, okey, kami pun dia tu sigit semampai ngagak kursus Chessman L1. Uh-huh. Nya bila ni biak tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chessman. Hmm. Chessman, jadi bila ia tamat kursus Chessman ni lah, ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan Unit Merenew Sarawak, Electric Sarawak. Hmm. EIU lah. Hmm. Ia boleh Chessman L1 lah.
1: Oh, Chessman L1.
0: Ya.
1: Oh, jadi nanti saya dah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
0: Okey, jadi Sida yang sudah setakat dia tahu lah lama kami benda merancang untuk program DKM. Mm-hmm. Jadi nanti Sida dah habis dia tahu, Sida boleh nyambung boleh buat Bintulu ataupun buat Miri setakat tahu lah. Mm-hmm. Ataupun ke Semenanjung.
1: Oh.
0: Tapi nanti utai tu dah temu ela, Sida pun boleh terus nyambung bak kampus kami Kota Semerahan.
1: Erti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajaran ke ikas ke tinggi lagi hari ke dambik sebenarnya tu nak ya.
0: Iya.
1: Jadi tu nyat tadi mimit berkawal engkau ukai mina mimit aja nyat lah tuan. Kira kemayuh kata dah diterangkan wanya tadi. Okay. Berkawal engkau nama program ke bisik diatur bisik di sedia ke bawah etek JTM Kota Semerahan. Jadi kemaya hari itu megak tuan mayuh orang nyebut TVET. Jadi nama bawa rundiang tuan kebuah ya mensi mayu hanya teku yang kak ngagai TVET tu tadi tak ngambil TVET.
0: Tanggapan nama tu, tanggapan kita maya hari dia tu lah, TVET tu mesti udah berubah. Ketegal pengawal industri lebih berkenak ke orang ke kompeten, mahir gawak lah nya, berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang alam bidang AI, artificial intelligence lah kok zaman now. Dan automasi, semiconductor, green technology ataupun teknologi hijau, engau EV. Dannya TVET tu bukan lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah. Ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
1: Jadi nya mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayuh ke ngambil TVET nanti di banding nanti suba nanti nuan ndak pandai buat akademik nadai tuju kebukai rete tadi dia tu anak ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nya udah disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah.
0: Yeah.

0: Betul. I think kita medak dia tu lah. But university bakal about you, THM, semua tanya pun aliran TVET pun bisa about di, degree dia tu. Tapi just kat aku narang ke bimbing lah. Nanti kita medak nanti kita mengisi UPU dah. Orang ke biasanya orang ke lepasan form 5 dengan form 6. Bila sidak akan mengisi UPU, sidak akan minta okay, program dia ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti ikat macam betul-betul nanti ia bakal ijazah sarjana muda elektrik. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang nak belajar elektrik. Kebiasa belajar ke akademik pun. Tetapi nanti kita minta program yang ditawarkan ijazah teknologi. Kaya teknologi ya, bisa nama teknologi dia hanya adalah TVET.
1: Hanya TVET ne. Jadi nanti sidak ini berarti kamat kumai sidak ya bakal akademi kebuka ya merti na. Jadi harap ke bila peninga ke benua meda ninga tu harap ke dah terang mah utai ke di terang kenuan bekau engau bekeni cara sidak emilia kos antinya ma kita tak ke anak kita kini ada ke ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kayat ngau TVET tadi nanti jemak sidak ya bisik pengelandi bo atau ke bo kena kita mendah skill sidak ya bisik skill. Jadi gue yang tanya buka itu mega tuan agi mayu mega apa indai ada tu ngumbai pemujur semina hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu gak berkenai ke?
0: Okay. Kemaya hari itu lah. Para awak tik kira berjaya untuk ku kita ada ukai diukur dari segi ia tu bisi ijazah. Dari segi akademik lah bisi master. Utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandia tu pun penting. Bisi pengelandia aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu gara-duan TVET boleh ngawak lebih tumu. Laban sidak bisik pengelandiak praktika. Okay. Tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai jalai tik dipilih ke penting dia. Ia kepenting adalah berkani nuan boleh nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nyak ya kepenting dari segi nama tu tadi tuju kita gawak lah.
1: Amat
0: ambil ke banding lah mayuh ni biar ni biar aku dah lepasan aku ngena nama lama lah LP tu tadi sidak tu udah kira hidup mana boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak bak politinik yang ada gagal masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas ya habis bak LP ia terus boleh gaji 8K sebulan. Bagi aku nadai pengalaman cuma dari segi pengelandia engkau mayanya antara yang nama tu ya bisa peluang lah mana peluang ya bakal kena jepot lah. Tapi saja
1: nyok mah tadi laban nang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe bakal kena ke ambil ke banding tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tak bakanya pedak bakal ke nyamai je orang bukai pun boleh ngagak rata ya tadi tang nanti sidak bisa penglebih penau berkawal ngagak utanya nyok pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kena ke mana menyana lagi ne. Okey, udah tu lagi tu nampu randau tu tu tuan nampung aku jongkit randau tu tu tak tu tu menggal dulu awak tu enggak lagu ku dah dipilih kami ba hashtag demi aktif ana enggak pindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi mega randau enggau temu ai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

first take, and then the egg.

0: Lalu duit lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerindu. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke didikan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda ngaku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah ATEC JTM Kampus Kota Semerahat. Nah, jadi gue yang gagal tanya ke buka itu tuan nyak berkawal ngau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah ATEC tu ku aku berkeni ATEC uliah ngiri ulah tip profesional ngau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya, yeah, okey. Nyak mana soalannya? Nyak bertanggungjawab keberat bagi kami.
0: Ya, amat.
1: Kami ukai semina bertanggungjawab lah melayakan pekerja mahir. Dan kami megak dekat garaduan tik bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi ti berkesan ngau bisik budaya yang profesional yang bergulai maya ya gawa.
0: Okay. Katanya Siti Ari ulah kepatut dikembuan sida ya. Okey, semina sida ke dah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan lepas tu ulih dikenal sida ya. Mai sida ya kene ke maya sida ya ngerja pengawak gawa utainya nasi patut dikembuan sida ya nah, tuan.
1: Iya. Jadi kini sida boleh utama satu. Jadi kami menyediakan latihan industri sida yang ti sudah belajar di kampus kami. Jadi sida ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawa mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sida ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak ialah suah kami utai ke amai bakal nanti bakal sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak ya belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kenyang bapak bidang otomotif anta asal muka enjin mesti dah ya dan yang buka ni pasal baru hidup kena bisa punya kemaya belajar berapa kali ngulang utanya baru jadi hidup nyak mah cara belajar dia lah kena kami ngasuh sida ambil sida ya tok kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau ke bala sida industri lah ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara anti sida gawa ila bala sida kalau kami dari segi peraturan bakal hida JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini kunya ikutai dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah. Ya.
0: Ya. Nya mah munyai ko tua-tua tadi nuan dah madah utai ke bekenya bakal disiplin ngaulah ke manah bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sida ya belajar mega cukup manah nya tuan labanya macara kena sida yang merangsang kenika awak kesida ialah boleh gawak ngan manah mai jemah ila ne.
1: Ya.
0: Jadi di tu mai hurang ke muka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya kai semina hari pengelandi tu penemu tu ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandi tu pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tu lagi makin mayuh lagi utai ke ditemu tu makin nyaman lagi tu ngerja nah. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri nanti baru dia nuan untuk tuan.
1: Uliah, jawapannya uliah.
0: Ha,
1: jadi pendekatan kami dia tu nembia ke belajar akan diajar kami di kumbai i keusahawanan. Jadi nembia diajar berkenaan dengan ngaga profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya, buat register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kini ke ngira kos barang kekat jual ya, semua diajar. Jadi denya udah sida yang ngiranya tadi, sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu direkod. Berapa kos, berapa untung kena, bisik menyerugi, bisik kena untung lama terlalu mati belajar.
0: Banyak
1: mia. Dia nak kan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Denya jadi bisik cara buka nanti bakal kami bisik aktiviti. Bisik-bisik aktiviti pengerami. Okey, jadi mayuh public datai lah, datai kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi, cuba nyual barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasil yang tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya empu sidak lah, nadai kawal dengan kami. Yang paling mana kami akan bedak sidak ya, boleh berdagang. Okey, sebenarnya berdagang secara muka gerai maksudnya, tapi sidak ya bak online. Maksudnya sida orang hari didi-dini oleh ngudar dari sida. Sida ngepost. Nanti sida ya oleh nyua produk sida beli online. Ya, paling mana.
0: Hari ke diperhati nuan deh tuan. Bisik tak kini student nuan yang kendang ya dah. Kalau dia ajar nuan punya ku aku tadi. Pada nuan udah ngagak bisnes ke diri.
1: Tidak daripada, ya, dari segi lepas keusahawanan tu tadi, kira baru, tapi sudah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi nanti dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impu, semuanya sudah bisa.
0: Jadi harap ke sudah bisa course atau ke program ke dah di kena ke lagi baru punya kena tadi lah tuan. Harap ke mayu lagi mah orang boleh bisa bisnes ke diri dia tu lah. Jadi AI, Internet of Thing, IoT tu majak ngerembai. Nuan tadi bisa dah nyebut berkawal dengan AI mega mimit. Jadi sudah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu. Rika di pedak nuan.
1: Baku nan patut. Ya nan patutlah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandiak sida ya. Okey. Ngambil ke sida yang relevan serta boleh bersaing buat peringkat global lah. Jadi buat attack kami seruan ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil tanya setimpal ngau utai tik diguna buat industri. Kami bisik kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan dari impu buat di peringkat jabatan kami lah, supaya utainya nimbia ialah boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
0: Mana amatnya tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak atang pelabak aku peninggal pan suah mah nyebut tau ke kau nya bisik ninggal kini patut bisik penlebok dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke attack tu tadi mantuk nembia ngulih ke penlebok sebedau tembuk belajar tuan.
1: Tu sigi sigi siti cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu suba kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi Kusida ya. Bakal Sida ya. CJ ke perlu bakal buka ya, bakal fire wash je. Tapi biasanya lah mesti kat bisik dulu baru Sida akan ambil. Dan tanya sikit satu cabaran lah tanya di kereta. Tapi kami dia tu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tu. Jadi Maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tu tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri ba kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida bakal nama tu syarikat dalam dalam kampus ko kami ngangaunya. Jadi bisik bakal company tadi bisik dalam kampus kami. Sida ya bak bengkel kami dia. Jadi sida lebih semak lah ngobalah kami. Danya kita yang guna kaedah place and train. Maksud yang tadi company-nya tadi ngambil orangnya gawak dulu danya nganjung buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tua ngetu dulu dah lama Mayu dah penerang ke dah dikunci kenuan bekau ngoi tag tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tua. Kita berpelindang dulu ngasi te lagu ku dah dipilih kami ba hashtag lebih aktif anang mindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jaku perancang Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam mengelengar kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi mengelengar kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi enggak aku bergulai enya teknologis Wat Anak Ramba, enya ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebukai berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tu nitiah ke program sepenuh masa lah. Nanti ke ukai lepas SPM sidak ke udah benar bekerja di luar din, okey, udah bisik pengalaman gawa semua sidak tu tadi boleh ngamai kursus baka media. Ya, kena kursus kumai kemai kursus jangka pendek. Baka kursus adjustment, ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist, penulis. Tapi sidak ya perlu datang ya. Jadi ya utai tu nak pri nak pakai ke full time dari tu bisa bayar ya. Jadi sidak ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sidak MLG Bintulu. Nganjung bala technician sidak ya training CNC ngena okay, CNC nama tu lab machine, milling machine, sidak training kiat sina bisi lebih kurang 2 minggu sidak bala technician sidak bisi 8 ikut nak salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang ke kami kiat lah.
2: Okay. Jadi reti tadi ukai semina orang kelepas SPM aja tang ya terbuka dengan guys semua orang asal aja umur munyi kudu tadi 18 yang tu ngai 30 tahun apa ya?
3: Hanya ke untuk program sepenuh masa. Nanti ya kena sepenuh masanya, okey, nak ada limit masa.
2: Ada limit umur ni. Okey, reti tadi kita tahu belajar nampun belajar dia nanti nyemok kita. Kena ke ka belajar kira ke nak nambah bermu kita munyi ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan eh diberi peluang ubah rundiang orang pasal TV tu tadi. Bekeni nama utai kerka diubah nuan tuan.
3: Baku aku tu lahir aku merik contoh baku pun. Aku tu sekolah kuliah okey belajar hari akademik. Belajar aku ni bentuk nusi je keluar jauh lah. Ambil degree tadi dan ambil degree tadi. Danya tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu tai munyi ko orang tu baka sepatutnya tanya nuka lampu. Aku nuka lampu aja. Rumah tak trip dia ku nuka lampu. Ya ke contohnya laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia ku dah bisik pemuju tidak ya bila sidak sudah belajar pengelandiak tu tadi. Jadi pengelandiak tu kita bagi aku bagi kita Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin nanti bahasa Melayu dia ya tumu ge. Kita di tu LP baru start ya subalah LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi. Baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal Semenanjung dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi, lagi jauh kita ya. Orang bahkan negara developed country bahkan hidup Jerman. Jadi tanya sidaknya udah berguna aku tanya megang belajar ke pengelandiannya. Jadi ke baku mana kita nanti nak uliah bak akademik. Tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandiak jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi bok pengarap ngagai Tibet di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benung giga tungok ku yang sidak lepas habis sekolah tu nama kini Jakob Renwan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Apa inai selalu mengigak ke bala kami lah. Okay, personal sih dah IPM kami uliah tak nulung masuk ke tu. Sebenarnya kami tu nak uliah nulung 100% bakal ngambil anak nuan tu lalu masuk kita nak. Ia mesti mulai sistik proses. Dekumai kami nanti kat masuk lah pusat latihan tu ia kumai kita yang nak sistik kumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu nanti keluar aja putusan SPM, Aptivet terus buka.
2: Oh, berdia sidak ya oleh ya, tanya ni oleh register.
3: Ya, roger register. Suba UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena Aptivet. Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi semua tanya di centralize kena Aptivet. Jadi siapa-siapa ke luar dian balan biak ke rindu ke pengadilan jari itu dah terbuka rundiang kini nama asuh minta mengena Aptivet tu.
2: Jadi nadai kira-kira nadai hari bulan ni nak buka ni kemaya nadai ni nang segi sepemanja tahun mah ya boleh di register kena ya.
3: Nak ya bisi tempo.
2: Bisi tempo.
3: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dah tu pendekatan kami suba nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami tapi dia tu kami lawan kami new sama berbuat melatih lah. Jadi kami tu bila buka aja keluar aja keputusan SPM terus tanya bisa.
2: Terus bisa.
3: Bisa. Jadi Aptivet lah kena nama
2: Oh, nyamai mau dah tu nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisa pengelan bisa pengerindu pengelandi atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat Aptivet. Jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun ke dekat datai nama kini ubah ke dekat daripada nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan Tibet di Sarawak itu.
3: Aku ngarap ke lebih mayuh agi anak Sarawak lah. Lepas kita sudah tinggal punya ke Randau ketua tadi lah. Nyu berpuluh tahun kita dah tinggal nanti ada banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kena Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sidak ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sidak udah minat belajar mengambil pendidikan Tibet. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tertera yang kau MEITD, okay, untuk serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir. Tik memenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dunia hari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 tu boleh dicapai.
2: Hanya meh Arab ke utai kereka Arab nun tadi ada pemansan tibet di Sarawak itu mujur matuan manah ba tahun ke 5 atau ke 10 tahun ke datang tuan. Okey, jadi randa tu nya datang berujung ke nya bisi utai ke bisi ndak kena lansar ndak sempat dikenang tua kini ke nya dekat dikunci kenuan ba awak ke sekali tu tuan.
3: Okay lah, dia tu aku ngambil peluang tu lah agak nesau semua. Ianya kena 29 bulan 8 tu tadi ila kami bisa ngagak majlis convocation di peringkat Borneo lah. Itu convocation tu digagak ba kampus Miri. Ya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh ratai lah ngeratai ke diri jadi ngau pengujung ya aku bega minta semua bala nebia ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM kalau sidak ke bisi minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak boleh datai ngagai kampus Kota Semerahan kami itu sentiasa terbuka sentiasa muka pintu mantuk bala bala kita lah kita bisi hati dekat ngikap pengelandia kemahiran tu tadi. Jadi aku ngarap ke TVET tu ukai ke sebagai pilihan tik kedua lah yang adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nganti peluang tu nak data yang kita pu mesti kan agak peluang nyip apa tu mencipta peluang mesti dicipta okay. Kita mesti optimis nah agak peluang jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak ya IC ketaga udah bergulai ngaku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
2: Okay, terima kasih mega ngagenuan tuan udah limpang datai meri awak no ngagai kami dituk berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumai TVET mayu utai ke di kunci nuan sekebenar ya nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peninga engkau kita ke bisi medak kami live ba Facebook YFM udah kira ke udah terang udah di temu kita tajapan angkanya bisi utai ke kak ditanya kita nada salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ini tuan
3: 082-465-100
2: aha ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
3: 082-465-100
2: Ya. Jadi harap ke bala peninga engkau kita ke adakah bertanya dengan silik lagi berkawal engkau program ke bisik di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sedak yang po Daniel. Okey jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kedang ujung ke program hashtag nembik aktif tu merindang kita engkau siti lagu ke udah dipilih kami buat YFM jadi engkau tu bertemu baru kita buat awak engkau hari ke bukai temu baru tuan
3: okey.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di campsite Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syahmat Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Aziz Syahril di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang. Keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Dan setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeng Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit ke boleh RM15,700 ke belanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemega patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Kau pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enya 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif tidiatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru negaraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegeraban tidak bila lansiak ke bakatu patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

by Lucy M haba jam ketiga kita gulai ba renta ngali hari bertemu baru kita gulai baru mudah mendiang ke randau isi ngau temuai ke bisi di kangau ke ya ba program hashtag Nambia Aktif. Jadi pukul 5:30 lemai itu lagi mai kita bulai ngau Mr. Edmund Langi ba cerita ke dikunci ke atau ke berita nama nak ka ditusi ya neh ba leman berita. Lagi terus merindang kita ke lemai itu lebih lagi kita ke benung mulai ke diri kini hari nur kita kerja atau ke kita hari rumah nurun bekerja lebih lagi kita ke gawat shift. Takkah kita bisi mindah kini-kini bakal ke lemai tu? Exercise kini neh. Harap kita yang jaga pengerai meh. Laban gaya hari kita yang lebih lagi di Kuching. Nak tu berapa mana laban kelalu mayuh sebun. Nanti diperhatik aku. Bakal ke pagi tu tadi nyentuh ke tengah hari. Tajak di pedak kita mata panas nak kalau balat mancar tang berasai bekum ya angat. Kita berperindang lagu Ari Haley, Pelakon. Ya.

0: Sarawak, maya perintah koloni British.
1: Terpatu yang berbahagia Tuan Sri, minta nuan ngenang mimi atau ngenang ngong lansa. Pasal sejarah menua kita di Sarawak sebelum kita ke merintah diri.
2: Udah Jepun ya, perang Jepun tu, perang kedua tu ambil. Bro, badah ke diri, nyo nak uliah merintah Sarawak. Ya, udah nyak Sarawak, kita tu dijual ya, kata British 2 million pound deh. Oh. Lumayan nyak deh. Nyak, orang tu jual benua ke kita aja. Nyak kerja Raja Bro. Lepas dia jual yang kata British, ya British datang yang kita. Jadi British itu lain gaya yang merintah koloni nombor satu. Ianya berlabuh nombor ke sekolah. Udahnya gagak memanjang, bakal agriculture, set up, bakal district council. Laki orangnya nemu, yang jaga menua district diri. Pasal sekolah, benar yang kan tak orang. Diatur ya bakal ada biar anjuang ya kena. Sudah saja kena global plan. Sudah ni yang Datuk Tajim, sudah Sidi Munan, sudah Wan Ulo, sudah ni yang Dr. Jawi, dan juang ke overseas bakal ni kau mahkumpu dan juang rakyat England mayanya. Namun jadi nak gitu lama menyekir. Jadi akhir bala orang tempatan tu tak tahu nyawab tu diari jaga menua diri. Sistem civil service dia atur tidak ya. Mana British tidak bunyi kurang the best creator of civil service tidak bunyi kerja kurang dia tahu deh. Bala kita yang banyak berdangkat ya bukan sudah ni yang Tan Sri Gerujin, Pankreas ini tidak John Nicol, tidak Edward Pranah, Michael Buma. Sudah diatur bala tidak ya makan. Jadi nanti kita berarti kiamat tidak British tu. Benar ke tidak ya nyawa kita ya. Tentang mayanya laban kita iban tu dari mayu ka orang di sekolah. Dan kita ingat nambah ketemu kita tu tidak ya angka kurang bala kita ya. Ya mesti cakap uti gaite ke kuasa luar ke merintah keluar kita Sarawak ni kan.
0: Tan Sri Dr. Leonard Linggi anak tun juga.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita. Maka selama aku datang ke minggu tu, mai ke kita 5 etik gig cerita. 5 etik gig kisah aku dah digumpuruk aku sepanjang minggu tu. Pelabak aku dah lama ke tangan tik betisi radio ni ya. Berengkah me kita ngau Leman Berita kita ke minggu tu. Duduk jenuh kita. Laban ke minggu tu kita bisik sitik cerita. Awak ke ku mungkar cerita kita ke minggu tu. Cerita kekalanya di Muna India sampai lama aku dah bisik dikirum ke kaban aku. Duit cerita aku terbatu dikirum ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Terima kasih ya menyadik ku Dom Dines. Ku dah ngirum ke kita ke minggu tu cerita ya ku terbatu hari Muna India. Nanti hari Muna India kita duduk jenuh. Laban aku ngain nanduk 2-3 kali. Nanti ku dah nusi lagi maka kereta api yang ada gostan. Di Lucknow di India Dedian. Nama tak kedahnya di. Tentu kita bisi udah maca, tentu kita bisi udah ningal senentang cerita tu ngagai kita ke bedau duduk jenuh. Cerita tu ngenang siku pengaji. Ndak harap ke orang kegawa ngoyan yang tadi sakit. Mayuah bala bos bakanya, bala ketuai, supervisor bakanya. Mudah nak harap korang. Nanti orang madahnya, oh bos aku boleh nurun pada perut tu. Nanti perut dia nak pansuat. Tak nurun dia kerja, nanti dia nak lagi putung kau gaji. Habis saya orang bakanya. Mudah nak harap korang. Atau mutai kenyadi bak menua India ada dia, sikuk pengaji, nak harap ke driba lokomotif, driba kereta api yang tadi, sakit. Nama penyakit itu dengar kita. Jadi sikut driba lokomotif, lokomotif tu kereta api mau bak Lucknow di India ada din. Ya yang tadi nama kita yang tadi nama penyakit buah ser kurangnya pedis kat bira bisik tugui. Kok kami din tugui tugui ke tumbuh bak tumbuh kita nya de pedis di kat bira labannya. Berareh mea tadi anya ya aja ku tugui nya tadi ya penyakit tanya tugui tak tumbuh bak tumbuang kita nya tadi. Jadi nya me utai ke nya de bak ya pedis ya tadi. Ketegal dekat nguliah kemisi tambah, kemisi sakit tu tadi udah bekau ke putuang tugui berbuai ke igi penyakitnya tadi dia dia peningal ya kak pendak tadi nyui ke nyui ke tumbuang yang ngage supervisornya bosnya tadi nyadu ketau cerita pagi tadi datai selamat pagi tuan selamat pagi sano jinuan duduk aku medak nuntuk kak minta cuti sambung laban nuan tu agi sakit pedis tu gue nonya tadi amai kena nuntuk kok supervisor benda amai tuan ukai bulu-bulu pedih mai tu tuan tengut-tengut asai tu baik biar nantu nyamai baik duduk singit ga ngenat kenya kok lelaki tu peningal tu sah ku tu kak merik nuntuk komisi tambah. Kita itu kurang terima, kita itu orang maiwan depan kereta api. Nuan ngai nak cuti. Kok supervisor yang mana? Ngai jadi tu tuan, pedih main tu. Iga gede nak harap kaku. Pernah dia tu nyo, tanya tu pedih main tu baik dua-duanya singit tu. Asal ke kena pisau. Kok pengejar pengawaknya tadi? Kok lelakinya tadi? Nak harap kau ku nuan. Nak boleh ni buah kerja nuan. Uji nuan nunjuk dengan aku bukti ya ni pemedias nuanya kak pendak peningal dia ada yang nyata dia perurut ke cancutnya lu disui ke tumbuh dengan ke bosnya tadi mendak nya pedak di tuannya nya nya aku nya baru si dia nyata dia mendak apa ni balatu ku supervisor peningal jadi maya ya kau tamak ke bilik tadi balak kaban ya laba ke bisi handphone dami orang gambar utai nyak kenyadi dia senyap bergambar lu dia viral ke orang baik India dan ku ngujuang ke mayuah meramantah kelebih lagi sidak ke hari kepala gerempuang deriba lokomotif All India sidak ngagak bantah ngagai company tu tadi madah nak tahu kita ngagak pengaji berkata cukup meh surat hari hospital hari klinik madah kita berputuang bisik sakit ba tumbuang yang tadi iga nyung-nyungai nak madah bukti kau sidak mendengar jadinya tadi pesan ngagai kita pesan ngagai aku megak ya anang ke megak ngagak bila kita ketau nyungai nak madah semua tai awak ke dirimpu yang tadi Arab anang kenyak ayo nya tadi cerita keterubah kita ya lelaki ke bernama Rajesh tu nama ya tadi Rajesh tu
ke Tegal ke bisi Penanggul ba tumbuang pedias tuguy ba tumbuang tadi udah beputuang bos enak harap ke pendak sui kaja jadinya tadi peninggal leman berita kita keterubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu leman berita kedua tu ngenang utai kenyadi di mulai jipun ngenang siku ini kita tahu rindu lagi dia berumah jil hari dia obat luar nama kebuah nanti kita takut ngai kita dia berumah jil kak punya di kurung ada 24 jam di kurung ada sejam lain lah saya ok nama labang keliak main sekolah keliak kalau ada baik sekolah melawat ngagai rumah pasuang kok kami keliak ok rumah jil rumah pasuang jakuk lah keliak nanti dengkai radia leban orang amang kita hanya nanti kita ngerja penyalah apa semua di tahu kita di jail orang tak kuat keliak leban apa ke kerja polis segi nyukat tiap hari memang dak balai polis kami nyok bisi tempat rumah pasuang lah rumah jailnya no ngereman orang ko jaku ah. Jadi nyok mentadi peringat ya ini tuai kita tahu bernama Akio berumur 81 tahun ya tu tadi peringat rindu keluar masuk ngagi rumah jail kedungkup ngagai orang Indo tu bab menua Jepun dedian nama kebuah ya tu hidup merinsa hidup kediri nadai rong ibun nadai rong intu bala anak ngai kiruah kia nadai kaban ngoi berandau semua kaban ke sama rebak ngoi tadi sekali kenyak sidak udah nadai tau ke bisik yang tadi udah pindah ngagi Nobukai sunyi mainik kita bernama Akio tak peningah jadi duit ke pincian kena terima ya dua bulan sekali nah cukup kena berhidup ni ya mayar api air makai lagi bukannya main wah kau ngujuangnya tadi nyamai gig maka tu igat dia berjalan rumah jil hari ke dia berwal dia makai kadang makai ngirup kadang bisik kadang nak ngadai orang ibun tinjuk ke diri ngadai orang berandau. Kui netuai tu peningah. Nyak men tadi sidak ke berumah jian nyonyo sino meda. Nanti meda ini tuai orang tamak nada rubukai sigi ya men tadi. Bekeni ya tamak peningah. Udah bekau ya pansuat air rumah jil, udah di jil orang tadi. Curi baru meh tu dah ya. Okey, curi ke Tegal. Nada barang nak. Ke Tegal minta tangkap orang. Udah ditangkap orang tepuk orang di rumah jil. Ugah gah ya dalam rumah jil. Aku itu igat. Bisi kaban. Nyak abis pihaknya. Bilik jil sepiaknya. Kabarnya kau ke sepiaknya. Kabarnya kau ke. Kau ini tuai itu peningat. Nyak kengau kau berandau tiap-tiap hari. Kami gitu. Makai bisik pagi makai. Tengah hari makai. Lemai ngiruap. Malam makai. Dini nak nyamai gitu. Kau ya peningatnya. Rindu gitu dia berumah jil berbanding dia berwal dia nanti kita sikit ngai tamak ke rumah jil jadinya tadi peringat kes tu nyadi bak rumah jil ungkup rindu tochigi di menua Jepun dia keluar masuk amin yang ngagi rumah jil udah bakal habis di jil orang 2-3 bulan pansuat ya mencuri baru tangkap polis lalu udah pasuat ada dalam rumah jil nyam ya pengamak ya ada kerja ya tiap kali ya ke udah pansuat rumah jil umur 81 tahun nadai orang ngawai baluar dedin nadai ngawai orang kibak kanan kung ujuang yang tadi sunyi dia luar nyamegi gak dia berumah jil nyak tadi ceritanya dia di menua Jepun kita mansang nyin ketisi menua Jepun ianya bak menua Korea Selatan nama utainya dia bak menua Korea Selatan din jadi utai kenyadi bak Korea Selatan din leman berita tu dikirim ke sikuk peningal program leman berita kita ianya Ambrose Saribintulu jadi leman berita kita kedua yang tadi dari Jepun dikirim ke kabanku Dom Dines tadi terima kasih ke nama brother. Jadi leman berita kita ketiga tu ngenang senentang tiga ikut Indo hari menua China. Nama tu dah nyadi bersida. Sida tu bisi datai menua ngagai menua Korea Selatan ke Tegal dekat ngadu ke pemenah mua. Kita nemu bab menua Korea Selatan di dian sikit terbilang nama. Nua orang ngadu gamal dari empu. Orang tuai nanti udah datai di dian udah berputung cara kosmetik alubia. Ya ke berumur 50 nyadi 30. Jadi orang ke gamal nanti berapa yang tadi tautnya di sigat udah bakal datai ngagai menua Korea Selatan ukai okay, namanya tadi labad de dien mayuh dutur kosmetik orang ke ngagak pembedahan plastik orang ke beputung cara plastik ngadu ke mua mata melut udah de gagak mit mata mit udah de gagak besai hidung kita kenyo besai nyun sengonya tadi udah de gagak juri yang maka hidung orang Pakistan mulut kemerbilnya udah de gagak bakal mulut sidak ke belakang kuan
dalam filem mulia degaga bab menua Korea Selatan dia dia kelimpah hari menua Thailandnya duit aja tanya kita basic kena nya ya bab menua Korea Selatan datai tiga iko Indo hari menua China tu datai sida ya ngage menua Korea Selatan alu berputung mua dia berputung cara kosmetik siku ngagak kuyu ngagak dagu ngagak kening mata ada gagak besai mimit pelak ke besai gi hidung gagak mancuang mimit alu macam tu ada gagak sida tu kira ya udah dalam 2 minggu 3 minggu nya ka pulai sida tu tadi maya pulai ba padang biluan antarabangsa di Korea Selatan sida yang ndak dikemendar ke tamak ngage biluan nama buah. Laban gamal sidanya tadi, bandian ngau pasport cukup jawa. Kau ngujuang ke upis immigration ba Korea Selatan, ba pada biluannya, nak nyagi sirat tama. Minta ampun balai bu, nau leh kita tau tama ke biluan. Nama gamal kita tau layan nak maka gamal pasport. Alu bijakku, mi ibu siku tadi, ibu ku nombor satu ni tadi, mana? Naik kati ku nak digat, kami tu dah berputung mua, dah ngagak mua kami bajik. Tang mua tu berdoga rai. Nyak leh gamal kami ketau. Ko Indo nombor satu mana? Nyawat ke Indo nombor dua. Nyai kan. Apa tu? Ngagak kami ketuk. Ikat kami kat pulai tu. Visa kami tu. Dah kat bis timpuah. Ko Indo nombor dua nya tadi. Pemesai immigration mana? Nak boleh ibu. Ngai nyadi tu. Laban ti nitiah ke scan komputer tu. Ngai tu. Ngai nyadi komputer tu. Scan. Berapa kali scan gamal kita nak boleh. Ni nak peningau. Jadi kita mendap. Gamal sidaknya tadi. Nyo banggu. Nyo kembai. Matanya tadi. Laban udah diputuang. Udah dijahit semua. Mua nyo kembai. Nyo demaram mua sidak. Kengujuang ke gamal sidaknya tadi. Berbanding dengan gamal dalam pasport sehingga cukup jauh. Ha, ngujuang sidaknya dia amat pekul. Nakak ke dia tahu. Ha? Udah bekau sudah kecapuah bapa dan biluan. Nakak ke dia tahu. Nak nama pulai kena sidaknya. Tadi tang maya kisah tu ditusi sidaknya lagi terpekul. Bada dia ngantik perintah menua China ngaturnya ngau perintah hari menua Korea Selatan. Hanya tadi macam-macam tadi gagak orang ketega orang dekat biak ketega orang dekat ngagak gamal mana lagi. Macam-macam ya. Janji duit ya bisa. Yang tadi peningal tiga itu dulu leman berita dikunci ku ngagak kita. Pelabak ku uji kita berperindang dulu tau. Udah tu lagi kita sambung bersenam kuyuk kita ngau dua itik leman berita nangkan ketuk berperindang dulu kita tau.

Kita man sambar round te kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita sambung leman berita kita ke sekali tu. Nyadi di menua Turki. Ngenang siko orang kebamain bol bab Istanbul di Turki din. Ya udah ngiduk ke baru siko burung tik belantak ngebuah bol ke disipak seda. Nyadi dalam kes tu bab menua Turki din. Sebengkah pekit main bol bab dalam liga main bol di menua Turki din. Dia ada bisi dua mekah tim bersatu. Dengar kita nama tim tu ya. Tim keterubah tu bernama Istanbul Yurdumspor. Bersatu dengan tim membol ia ke diberi nama Mevlana Kapi Guzelhisar. Bersatu dalam pekiatnya. Lebuh ke pemain nak muka-muka ada goalkeeper. Goalkeeper dari tim membol Istanbul tu tadi. Nyipak bolnya terkena ke siku burung. Burung tasik. Burung camar kurang. Nak munama dalam jaku iban. Tang burung dari tasik tu tadi. Kena buah bolnya termepak lah buah luput. Kemujung ke siku pemain bol dari tim Istanbul Yurdumspor tu bernama Gani Katan mansang ngege buruang antara lalu dia beri CPR. CPR tu medak kita nanti kita kan hidup kurang tekan-tekan kita dada laju-laju-laju awak kewilian sepuan awak ke oksigen oleh tamah berkenyak main agak buruang antara nyak-nyak-nyak-nyak 2 minit ngenyak hidup baru main buruangnya tadi udah bekau ke ngelantak bol ke disipak goalkeeper sedak ya. Hanya macam tadi utak kenyadi bab menua Turki dedian. Tajak pihak peninga tim membuat sidaknya tadi Allah 3-2 laban tim membuat Mevlana Kapi. Ha, kemujung ke sidaknya tadi keluar dari pekiatnya. Macam-macam utak kenyadi ianya cerita dari Istanbul Turki. Buruang kena buah-buah luput. Dia beri oleh CPR duduk kurang. Tengok kita di tu. Sikit baik pula yang menyakalawak. Kita masih ingat ke leman berita kita ke penudi sekali untuk peninggal. Leman berita diambil ku dari Colombo di India dedian. Nama tekennya di Colombo di menua India dedian. Jadi cerita kenyadi di menua Colombo India dan kena ku nutup leman berita kita ke minggu tu. Aku dekat ngenang senentang sikut lelaki. Sebenarnya peninggal, dia ku nanya kita. Kita bekerja dengan orang, tentu kita dibayar gaji. Tapi ya, tentu pengaji kita nak bayar gaji dengan kita. Tang dalam cerita di Colombo, India atau lain utai kenyadi. Lelakinya, mayar duit dengan tukai, awak akan ngambil ke gawak. Tentu kita lihat hati, apa, begini tau, begini. Nanti kita gawak dengan orang, orang bayar gaji kita. Tuk kita gawak dengan orang, kita bayar gaji orangnya. Begini aku nyati, kita cerita tau. Lelaki tu bernama Marvin. Ia tu bisik penanggul mimet dalam penghidup ianya bisik gian dadah mimetnya. Okey dadah nama tang bisik gian sebangsa ubat ke ngujuang kayaknya tadi gian atau nak bisik ubat. Nya ngujuang tadi peninggal lelaki tu suah begigak ke duitnya. Di situ ada caranya tadi ia mansang ngagai kedai emas. Mayuah kedai emas ba kanan dua di Colombo dah. Mansang ngagai tadi nyadi tuan uleh aku gawak bandua kita di tau. Kau yang nanya ngai gitu ke kedai masnya. Uleh gawak berapa dekat maya aku kurangnya. Aku maya nuan sekian duit tuan uleh. Uleh. Bayar ya ngagai orang kempu kedainya. Nama kebuah dengar kita. Udah bakau ya maya duit ke dipinta orangnya. Nanti orangnya minta 50 beri 50. Nanti orangnya minta 100 beri ya 100. Nama kebuah. Pengawak kedai kerja ya peningah. Kesatu. Ia nyapu uras ba dalam kedainya. Sapu ya urah buah ya uras. Sapu ya pasir tanah semua ke bisik dia. Lalu dangkuat ya. Jadi semua pasir ke dangkuatnya tadi. Tanah ngau pasir ke dangkuat orangnya tadi. De baik ya pulai ke rumah. Datang de dien. Tuci ya mama mana. Nama tadi gigak ya. Ya gigak remu mas. Remu mas ba dalam kedai masnya tadi. Ya kedai gigak ya. Laban maya orang ba kedainya. Sida ibnu ngagak mas, ngagak tincin, ngagak tenggak, ngagak antin, ngagak gelang, ngagak mari. Mas ke de tetak sedang ini injen tadi. Nyo bersepur. Nyo nyadi baka pasir-pasirnya tadi. Nyadi nak boleh ambil mu tanya. Nyo habis terberayan bersebelah lantai. Nak boleh ambil. Ya kedai gigak laki tu. Bisik maya tadi ya tulis ke 0.6 gram. Mas dulih laki itu bernama Marvin tu. Kau ngujuang ke masnya makin dijual ya. Dia kena ia berhidup, kena ia makai, kena ia mayang sewa. Ngau kena ia beli ubat meh. Utai kena kerja laki itu. Bisik maya kena dai ke boleh utai. Mayuah kedai ya. Okay, sebuah kedai aja ke dia lawak ya. Mayuah bengkah kedai. Lebih hari 10 kedai mas bak kanan dua di Colombo nya. Dia lawak ya. Ya mayar orangnya duit.
awak akan ambil ya gawak bersapu kata dia. Hanya pengawak ayah nyak kan. Kebuah munyi kokor pun tadi mayar duit ngagi orang, awak ke orangnya ngambil ya gawak. Yang tadi peringat leman berita kita ke minggu tu, aku harap ke kita semua dah terperindang ngau leman berita aku dah dikunci aku ke minggu tu. Jadi nanti kita bisi leman berita tau share, tau kunci ngagi aku abad dalam messenger aku. Nanti kita ketemu baru aku ada melangi. Mari bersaya, terima kasih dengan kita. Aku dah bergelas jalan dengan aku dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya. Bertemu baru kita bawa ke bukai. Mumpu aku dari studio ke sekali tu. Bye-bye. Ngagi kita pindah semua.

0: Setuju ke buah, lapang kita patut mending ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Melatai ke berita, pemandu baru, serta ke aman.
1: Timulak
0: merindang kita ngau lagu-lagu

Ya, dua minit lepas pukul 6 lamai. Terima kasih Angin Mimeliza. Kau dah berkelai dengan awak kita. Apa ngelawak 3 jam bawa rentak ngalih hari. Dari saya bawa aku dekat berkelai dengan bala peningan kita. Nyentuk ngelai pukul 9 malam tu lagi. Tajapan gaya hari di Bandar Raya Kuching. Muak kelemai tu bisa hujan. Dan nak nekul, langgul kita sekolah sejalai. Bawa awak sadar lemai kita, ya. Pihak mega ngarap ke nadai nekul pengawak ke di kerja kita. Kalau pihak mega ngakai kita kemindahkan kita ke lebih hagi. Bala kru YFM Iban. Udah berangkat tadi pukul lebih kurang... Pukul 2 lebih tadi, ya. Ke di Ulu ke Monica Midi. Sidak tok ngon akak uli, ya. Ngemujul ke Anugerah Carta Sapa Juara semifinal. Ke diatur di Selangau. Jadi dalam perjalai jam ke diatur. Ngarap ke sidak tok, ya. Likun datai bandul ke di 7. Ya, kita lagi dekat bertemu dengan Dennis Stephen, Melati Badi, Rajesh Booking, Sunten Jam. Banyak tadi antara sidak ke gawak bermenal, ya. Ngonaka uliah. Ngericah ke Anugerah Carta Sapa Juara. Kau ke bukai atatis, ke bukai, ke muju ke pengawak tu. Okay, sama-sama kita ngantai 1 hari bulan 8 tu sampai ke ulih ngau renggat final. Ya, siapa ambo kita? Ya, sama-sama mak kita berarti ke 24 ikut orang ke ngau semifinal. 12 ikut ajak ke uliah ngau masuk final, ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: Nak pamaagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, peningan maya sudah lagu ke di baik Ika ngik nuan siku dia aku dekat mai kita ningah ke berita Helawai Miri ya. Dekat dikongsi pengelola program kami hari Miri FM.

0: Marina Jara nuju kita ke Benun Teriba berjimat au berbasa ke undang-undang Jalan Alun nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan YFM di miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Halo, selamat lemai peningah. Nama berita bahawa hello Y miri kita kelemai tu. Aku mai kita ya berarti ke lansak kenang tau ke imbasan Baram Regatta 2026. Sepemanya 4 hari penuh ngau curak semangat ngau pengagit hati. Marudi sekali lagi nyari fokus perhati di Serata Sarawak. Lalu leh narit penyerta dari Brunei Darussalam nyerumbak pengerami Regatta Baram 2026. Jadi munyi kaku tadi bahawa hilau wai miri kalamai tu aku mai kita ngenang pasal pengerami Baram Regatta di pemadu tuai di Sarawak di berengkah diatur kenyau hari tahun 1899. Jadi bahari keterubah 23 Julai Regatta Baram 2026 berengkah diatur. Terima kasih ngagai sukuang ngawa agih belanja hari perintah Sarawak pengudah pengerami tahun nyin kemari. Terpaksa ditangguh ketika ampuh bah dinuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal Sarawak kemega nyadi kaban kursi negeri atau kadun marudi Dato Dr. Pungah Manggil mantai ke pengagati ya meda timbal ti cukup mana lebih 160 iko penyerta lumba powerboat ngau lumba perahu kayu hari Serata Sarawak nyengkawam Brunei Darussalam ti ngambil bagi kelimpah hari prize duit ti besai baka piala Premier Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Pepaduan ngau Piala Raja Batang Baram. Pengeraminya megak diricah kengau pengawak mandang ke main asal serta pekit belagu bintang Baram Regatta ngau Ratu Baram Regatta. Lalu nyingkang agak hari kedua 24 Julai program ngigak pengelan dia belagu hari menua ulu ricah agak lebuah pekit semifinal bintang Baram Regatta 2026 tidi penyadi kaban Parlimen Baram Dato Anyi Ngau Bak Dataran Marudi. Program reality radio ke Dato' Arati Mirinya ditabur terus dengan platform digital Miri FM tidi pasuk 15 ikut penyerta kemujo nyingkang ngagai renggat semifinal oleh daripada Malaysia Mayuh kalai 7 iko hari sidaknya dipilih berpekit bak renggat final atau ke penudi. Lalu hari kesama mega bisik meda innovation ti ngagit kati dalam lumba ngau main air tradisional ngau pengawak merik kelala kategori lumba perahu campur lelaki ngau Indo. Inisiatif hari Kaban Kunsi Negeri Adun Telak Musan Datuk Dennis Ngau kemegaknya di penyandang penemu pengatur Lumba Regatta Baram 2026 yang megak berkunsi ke pengagati meda peserta hari yang menolong baka hari Luang Banga Leo Mato ngau megak apuh ransing hati nguji mai perau sidak ke merudik tajak betapi ngau mayuh macam pemal. Rekod mega ditempa lebih 63 buah bot berpekit 22 kategori lumba perahu kayu lalu 162 penyerta direkod ke ungkup lumba powerboat. Lalu pemayuh macam budaya Baram mega dikemeratkan dengan pekit perahu berias kalai serakup kayan Sarawak Pampang Marudi dipilihnya di champion. Lumba dua serakup tuai rumah Beluru lalu berpenduduk ketiga serakup bangsa Kenyah Sarawak Pampang Marudi. Lalu kita nyingkang agak hari ketiga 25 Julai buat final bintang Baram Regatta Spencer Marcus Dana munculnya di champion bintang Baram Regatta 2026 mai pulai price RM2,000 disempulang ke ngau trofi ngau certificate penduduk lumba dua inya pulai ngagai Rafael Gao John kemega boleh anugerah pemandang pemadu mana. Lalu penduduk ketiga dempu Willis Celode. Malam kesama mega bisik diatur prelude Ratu Baram Regatta 2026. Tim mereka kelala ngagai 12 iko finalis kedekat berpekit ngulih ke gelar Ratu Baram Regatta ba ari site. Lalu ba sungai tim Lakin Belaga 9 ngempu mangkuk Yamat Berhormat Premier Sarawak sepengudah ngalah ke pemekit bukai mai pulai prize RM15,000. lalu penduduk Lumah 2, Ngau 3, Dempo, Singah Taga 1, Ngau Taming, Sari, Stebia Sati. Sarinya mega, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping sudah menjadi pengerami Baram Regatta 2026 Bak Dataran Marudi. Dalam jakau ia, Premier ngemarat ke Kuyang Baru Ekonomi Sarawak tiba pelasar ke Pengelantang Rampak Menua ngau kuasa tau dikena baru. Mega bambai oleh hari pengeraja menua tu baka gas metana ke di ditemu ba adong kecil miri. Ba penemuai ngagai Marudi mega Premier berjadi projek ngangkat ke pemanah Masjid Marudi Salam ke bungkus lebih 2.4 juta ringgit. Lalu ba hari keempat 26 hari bulan Julai ba pengujung pengerami Baram Regatta 2026 Eunice and Race Layang 22 tahun hari Long Atip dipilih nyadi Ratu Baram Regatta 2026 ba malam budaya ke Dato' ba Dataran Marudi. Penduduk Lumah 2 Adeline Hendry Lawai lalu Stepi Ana Apoi ba penduduk Lumah 3. Yunis Mega boleh anugerah catwalk pemadu manah lalu anugerah kostum pemadu manah dempu Jessica Puyang Vincent. Ba Sungai Baram perahu terawan mulu benerampat ngenegap kage dominasi ya lebuh menang ba mangkuk Raja Regatta Batam Baram 2026 ngetan ke gelau sidak ya 2 tahun berjurut mai pulai prize duit RM25,000. Tim tu mega sama nguasa sekadar kategori bukais pemenyai pengerami tahun tu nyengkawam piala ini gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity Baram Regatta. Lalu kena lemai 26 Julai hari Minggu tirai Regatta Baram 2026 di turun ke ngau rasmi nyerumbak pengerami nangguh pengeraminya ba Dataran Marudi. Sampai Menteri ba Upis Premier Sarawak pengeraja asal Immigration ngau pematau projek kelalunya di Kaban Konsen Negeri Adun N78 Mulu Datuk Gerawat Gala berkongsi ke pemuja tinggal megah katis pemanjai 4 hari pengawaknya koya urung 20,000 ikut temuai bisik datai ke Marudi di sadang muja nyungkak penatai pemisik 10 juta ngagai ekonomi urang dagang bak kana menuanya. Sepenyampau 147 buah baza pemakai ngau asil penganik cari mega ngerikut asil jual lebih RM76,000. Secara pupur rata pengerami tahun tu dipasuk 62 tim powerboat tik ngawa 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lomba perahu kayuh sepenyampau 920 ikut orang tik berkayuh. Nah, penyampau tu ngayan ke Regatta Baram ukai semina pekit lomba ngau main aja tang meka nyadi penyungka ekonomi ngau ngenegap ke penyeraku pupu raban bangsa kenguan menua Baram. Nyalai peningannya nakak lansak kenang 4 hari Regatta Baram 2026 legasi tiagi hidup nyerakup ke komuniti Baram hari rebak ngagai rebak meri pengagati ngagai semua ti udah mujur berserta pengatur ti udah mujur ke pengerami tahun tu. Nanti kita ke bertemu baru ba Regatta Baram 2028 di sadang dekat Ricah agi dekat Cemelang agi ya. Nyalai ngoto pulai baru ngagai kaban aku ba YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye bye.

Ya, nya tadi Bujang milih lagu ke Dubai SVM. Ya, 26 minit lepas pukul 6 lemai. Agak kita ke baru muka radio jam ke dia. Terima kasih Mila YFM Station merinang hati kita jam ke dia tu. Lebih lagi kita ninga ke kami ngena radio RTM Klik ni Astro kini ya. Jangan kita ke benung berapi jam ke dia tu nama kini lawak dipandu kita. Lepas nak gaya hari kita ke hujan dah tentu sekedar hari bala laki tau anak kita lawan pulai. Lepas jalan alun ke skut ya. Tadi lebu aku nyengu pansut tadi apa ni berdat ke kereta. Ya jam 6:30 aku berengkeh maca pesan ke bisik dan juang bala peninga kita dan ninga ke lagu tu dulu. Keran hari naik dan demi.

Nai dinamika kena menendang peningat kita kaki mendiang ke wifi baka kelemah itu. Ya, selamat lemai ngagai Umin. Umin bisa nyambut selamat hari pengadah ngagai nuan Umin ke 42 agak biak ya, ya. Yang ngagai kita ke nyambut hari pengadah sama hari pengadah ya. Jadi datai bawa aku dua laku untuk maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke sekali tu peningat pesan ngetas ulit. Ianya pesan ngetas ulit Nian Joseph anak Dol. Pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan bak rumah saguah nyalau. Rumah Edmund kalai melipis inai tadian ngausulan rumah geraya raya ilai kapan belayan dibilat belawai sangkuang nanga duang mujua jikeng ruye bekikik selawat ulu selawat ilai batu matuk ngaus kapan belayan tik nak uliah dirintai nama ditok magang. Nyari madah ke ngetas uliat Niang Joseph anak Dol tau ke pai nara tau ke pai katun ke dekat di kertas kena pagi 1/8/2026 hari 6 berumah Trisi nanga selawat tengah. Jadi ngagai kabar melayan ke Jawa tau datai kena 31/7/2026 hari 5 lalu sama ngangguan ulit malamnya. Ini pernah kesini tanya ngakai Sabah anak Dul Mbak Lumul 011151186485 011151186485. Jadi aku lagi nanduk pesan tu. Pesan ngetas ulit. Niang Joseph anak Dul. Pesan dituju ke ngakai kapal melayan berumah saguah nyalau. Rumah Edmund kalai melipis. Inai tadin ngau sulan. Rumah geraya raya ilai. Kapal melayan bak bilat belawai berjawai. Sangkuang nanga duang mujua jikeng ruya bekikik selawat selawat ulu selawat ilai batu matuap ngau kabar melayan ke nak uliah dirintai nama dito magang. Jadi pesan atas uliah tu madah ke Joseph anak Dol. Joseph anak Dol dekat di kertas uliah kena 1/1 kena pagi 1/8/2026 hari 6 bak rumah Trisi nanga selawat tengah ngagai bala kawan melayan ke jauh tau datai kena ke 31/7/2026 hari 5 lalu sama ngau nguan ulit maya malam taunya ya. Jadi penang kesini tau bertanya ngagai sabar anak Dul, anak Lumul 011151186485. Jadi ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami mega pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entah balau ni yang email anak Santo tau ke Ina John. Jadi pesan dituju ke ngagai kapan melayan berumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju bak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikan menyadik kawan melayan bak selangau tutu serantau panjai batu burek engkalat awup Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau Entabai Mukah Menyan, Tanjung Penasau,
Tai rumah janteng di Nanga Duat, Selangau Nanga Wah, Nanga Rau Ulu Mukah, Bintulu tu rumah ayai di Niah Kucing. Serta kabar melayan ke bukai ke naulir disebut nama Ritok Magang. Nguan ulir. Lemai 1 hari bulan 8, 2026, hari 6. Ngetas ulir pagi 2 hari bulan 8, 2026, hari Minggu. Lalu tangkan ke pengawak nyuak entah balu. Yang di 2 berumah iduat tinggi batu burak batang ikan sibu. Penerang kasih lihat tahu tanya tahu telefon ngagai Jerome anak Chili ngenak lumul 016-35-88854 tahu ke Joseph anak Chili 014-96-355-17 tahu ke Nuju Susi anak John tahu ke Anyua ngenak lumul 010-6631980. Jadi aku akit nandu pesan terbaru. Pesan ngetahu liat lalu nyuak entah balu. Ini yang email anak santu tau ke Inai John. Jadi kabar melayan ke di pesan. Ini bak rumah Nelson anak surau. Ngau Nancy anak lanju abak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikat menyadik kabar melayan bak Selangau tutus lantau pancai batu burak engkalat awup pasir emas sungai bidut bidut banyuak Julau entabai mukah menyan Tanjung Penaso. Rumah canteng ba rumah duat Selangau nanga wah nanga arau ulu mukah. Bintulu rumah ayai ba niah kucing serta kabam layan kebukai kena uliah disebut nama Ritok Magang. Nguan ulil lemai 1 hari bulan 8 2026 hari 6. Ngeta sulit pagi 2 hari bulan 8 2026 hari Minggu lalu tangkan ke pengawak nyuak entah balu dua ya berumah siwat tinggi batu burak batu ikan sibu jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngakai Jarum anak Cili ngenak 016-35-88854 Joseph anak Cili 014-96-355-17 tau ke tanya kita ngakai Suzy anak John tau ke Anyua ngenak Lumur 010-66-3198-0 ya tadi Lumur ke patut ditanya kita berkawal ngau pesan tau ya. Lalu ke sekali itu peningat pesan ngintu 100 hari pesan datai hari kanyan anak ngipa pesan dituju ke ngagai Thomas Sebiliak bak Taman Tungku Miri Inai Aaron bak Lambia Miri Ami Sebiliak bak Bintulu Jamuri anak kusiang bak melugu temawai sedar kabang belayan bak melugu kuari ngau bak panggil seriaman pawa bak pala tawang deluak pihak mega dari ngau sangkan bak sumpah jenai inai sedam ngau Inai Nancy bak sekarang ngau sedam bak enteban kabar melayan kediau bak ngkelili lubuk antu lalu ngagai semua kabar melayan bak skim satu skim batang air ngau kabar melayan kena alah disebut nama Ritu Magang jadi pesan tu madah ke dekat ngintu satu hari niang Sofian tau ke Sambau, tau ke Ambau, anak Kanyan, kena 1 hari bulan 8, 2026,
Hari 6 pukul 10 pagi baru malau yang nangam mepi lubua antu. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru pesan madah ke ngintu satu hari ni yang Sofian tau ke Sambau tau ke Ambau anak kanyan kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 10 pagi baru malau yang nangam mepi lubuk antu pesan ditujukan ke ngagai Thomas Semiliak Bataman Tengku Miri Ina Aaron Baklambia Miri Ami Semiliak Babintulu Jamuri Anak Kusing Bak Melugu Tembawai serta Kabang Belayan Bak Melugu Kuari Ngobak Panggil Seri Aman Pawa Bak Palak Taweng Deluak Dari Ngau Sangkan Bak Sumpak Jenai ngau inai sadam ba in, ngau inai Nancy ba skrang sedam ba enteban kaban belayan kediau ba engkelili lubaan tu lalu ngagai kaban belayan ba skim satu skim dua batang air ngau batang kaban belayan ke nak lah disebut nama di tok magang sama ulian datai ngau ngintu pengawak ngintu 100 hari tu nyak tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi lagi aku dekat Nampung macam pesan kebukaan.

0: Iya, hanya tadi Siti lagu ke berentak sentimental di Bayi Erit Abang, lagu ke diberi nama Ayas ya. Jadi ke sekali itu jaku pesan ke bisik diterima kami. Ianya jaku pesan ngetaulit ngau ngelumbuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabam layan barumah entelangau rumah jantai Bali ya. Rumah bakal pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai amang kapit, rumah Loren melati melatai satu, rumah Dennis sungai amang, rumah Richmond sungai amang, rumah Kiwang sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga Sebala, Ulu Iwang Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap, Tatau, Sempuna Baliah, Ngau Sibu. Pesan tu, madah ke pemati Edward Jepan Anak Gramuang. Edward Jepan Anak Gramuang. Jadi, nuel nyengai niang tu, melatai satu, Jalai Baru, Jalai Sriri Kapit. Nyari ngetas ulit ngau ngelumbuang 1 2008 2006. Dia nyari 6. Nyari aku lagi nando ya. Pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang dituju ke ngagai kapal melayang berumah entelangau rumah jantai Bali ya. Rumah bakar pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai Amang Kapit, rumah Loren melatai satu, rumah Denny sungai Amang, rumah Richmond sungai Amang, rumah Kiwang sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga Sebala, Ulu Yuang Kapit sungai Paku sungai Anap Tatau, biak mega sempurna Baliah Sibu, Nulia ba melatai satu, Jalai Baru Jalai Seliri Kapit. Ngetahu liat niang iduat Jepang Anak Gramuang kena 1 2008 2006. Ianya hari 6. Jadi pernah ke sili kita tahu bertanya ngagai bini niang tahu ke bernama Jatai ngenak lumur 0143801183 0143801183 tau ke telefon ngagai ipan yang tau Kristina 0111895 7828 0111895 7828. Tau ke kita tahu bertanya ngagai Veronica ngenak lumul 0114005655 nyak tadi pesan ke bisik di terima kami hari bala peningat kita lalu aku agak nampung macam pesan kebukai hari bala peningat kita ke bisik nganjung pesan ngagai kami bak YFM. Lalu ke sekali itu pesan pemati datai hari Lucy anak mendan dekat mana ke pemati anak ya Leser Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cili Cil atau ke Ucuk Mendan ke udah nadai kena 27 hari bulan 7 2026. Lalu dekat dianjung agai pendam Lalang Skimbi Meraduang hari 3 29 hari bulan 7 2006 yang dekat di Sengai Barumah Panjai Lamada Skimbi Meraduang yang diminta semua kabar melayan ke ngelalan niang ngau semua bala hari Skimbi Kutek Pidi Baron Sungai Pakan Sanggau tu mau nyalek laduang julau bawa asan sibu sebuluh. Jadi kita tahu bertanya sini lagi ngagai Lucy Inaya 0174 09 3825 Jadi aku lagi nando pesan untuk baru. Jadi pesan pemati datari Lucy anak Mendan. Dekat mana ke pemati anak yang Lester Jingga anak Lucy tau ke nama Kangau Chil tau ke Ucuk Mendan. Kemudian Arai kena 27 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Dianjung ngagai pendam Lalang Skimbi Meradung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Sengai Berumah Panjai Lemada Skimbi Meradung minta semua kawan belayan kengelan niang dengan semua bala hari Skimbi Kutek Pidi Baron Sungai Pakan Sanggau Sumau Nyalak Ladung Julau Bawasan Julau Sebuluh. Jadi pernah kesilik kita tahu bertanya ngagai Inai Lucy. Ianya Inai ya ke bernama Lucy ngena 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami hari bala peninggal. Jadi pukul 7 atau lagi kita ninga arah mansang atang sebenarnya kita ninga ke lagu tau Ari Enes Bunsi
1: solo nyama uliah ke piring ku adiam mana caranya aja makulah ngambil nuan di kalbulai ambil tua uliah begulai bekas lama ambahin

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peningah, buat program Arah Mansang. Sitik program yang ke dikeluarkan dari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alain ngoto aku dikamai, kita ningat karandau aku, enggau siku, usahawan, berdagang ke produk makanan ke diproses dari ikan, ianya, wan manggin, anak sibak, dari tuan rumah guntur, lemah, kenawit, sibo. Enggau tu aku ngalu kenuan puan manggil ngage randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua kami ngoto ianya di kapu kunci penemu enggau suku usahawan nyulut bapengawa pedagang ke produk makanan ke diproses hari ikan dan seluai ianya seluai pedas manis kena nambah ke penatai tunisi. Selamat datai puan manggil.
1: Selamat datai.
0: Kuliah nuan berkunci dengan bala peningkat kita buat program Arah Mansang. Berkini nuan tahu mula berdagang ke produk makanan ke diproses dari ikan dan seluai. Lalu dikena dijadikan perantai komisi.
1: Oh, berkatanya selamat tengah hari ke ikan. Rubah ya sebab kami nyawa seluai hidup. Buat suang. Dahnya berapa tahun kami berjual. Seluai hidup dijual kami. Tanya bisa nyawa salah seluai ke. Bisa nyawa kasam ya, ngau budak ya. Sepemuas kami agak akunya, kami nguji. Nguji berkini ke cara ngambil nariat atau orang ke melikan tu. Kau jakuk kami. Jadi aku belajar, ngagak tau arin nantu aku bila setiap. Wan sulam. Ya orang keterubah ngagak tau, lalu aku belajar ya. Sesuai dengan nias tau. Dua minyawa dulu raku. Aku belajar dalam tahun 2023, bulan 3 tahun 2023 kami mula ngagak tau. Sudahnya kami nguji ngagak, mula-mula kami nyua, besuang terubah kami nyua. Orang betul nemu, maka itu semua. Sudahnya jual 400 laku, sudahnya digagak kami tester ya. Gagak kami tester, sudahnya orang lalu nyepai asai. Udah nyepai asai, orang lalu nemu beli.
0: Nama produk makanan nuannya ianya luai pedas manis. Ya, Puan?
1: Iya, seluai pedas manis.
0: Seluai itu tadi diadu, digagak, kota utai dempak, ia ke merasakan pedas manis tau.
1: Oh. Sepemuas kami ke berjual, nguji, nyua ya itu. Lalu kami beruntung, mereka nguji, nyua ya, bakal ngagak kerukuk ke nya. Udahnya kami nguji caranya, di belah kami ikannya tadi. Di itu, nguji ke kini gaya, nyati kena. Di jemai kami gagak ke tanya kedalnya dari tanya muji cara gagak ya udah di jemai tanya gagak sama gawe muji mimet dulu tanya mendakaknya dari lalu terus gagak ya begini dah kami pun ngasai ke sini ke kaknya dari guna tanya kami lalu muji nyual
0: ini ya lain nuan boleh ikan seluai dikenal ngadu iplai peras manis tau
1: oh, mana tanya nuan ni ke kami boleh ikan tau ari sungai kami pun sungai ngemeh. Kami pergi ke ikan tau ba sungai ngemeh ngau ba sungai Bataraja. Tang suah ge sungai ngemeh kami suah ge pergi ke ikan tau.
0: Bekeni cara kita nguliah ke ikan.
1: Cara kami nguliah ke ikan tau. Kami ngena bubu plastik. Bubu plastiknya digagak kami lalu bisa hijab. Digagak kami nyadi ke bubu. Dehnya tanai kami nguliah ke ngena bubu plastiknya.
0: Bukan orang bubu ikan seluar nyari jam berapa pak nurun minyaknya?
1: Kami tahu nurun bubunya. Nanti ngira pagi ngulmai. Nanti kami nurun pagi. Bakal kami nurun pagi pukul kami dua lepas selalu tumu. Lepas ngai ngapa panas. Pukul 6:30 selalu nurun. Ngetan bubu nanti bakal ya 100 lebih baik. Bisa kak 2 jam kena ngetan aja. Lalu nunggu adin. Dan lalu buat. Dan nanti bakal keadaan kami tu boleh deh, boleh main wahikan seluainya. Mulai dulu ke rumah melon dulu. Dia lemai nurun baru. Kadang-kadang dua kali sehari nurun. Nanti main musian ikan main wah. Nyatik kari.
0: Boleh nuan nerangkan agak bala peningkat kita, bala peningkat kita, proses-proses, tak cara nuan ngadu ikan seluai pedas manis tu.
1: Cara kami ngadu ikan seluai tu, ikan seluainya udah kuliah kami. Lalu terus diperutai kami dibuai perut. Sudah dibuai perut, buai kami tisi. Sudah ditisi, dibelah. Sudah dibelah, dicuci bersih sampai nyu bersih, sampai naik darah. Sudahnya disimpan kami ngau garam mimit, rendam ngai garam selama 10 minit kenyak lah. Dah ya bersih dipuci. Dah nya, tuas kami bawa ke lantai. Udah ya cukup tuas dari panas terus jemai kami nya. Terus jemai kami. Udah dah jemai, udah rangkai dia bakal panasnya aku sehari dah. Rangkai sehari ya kemiatnya. Terus rangkai. Dia ambil kami dia diproses kami mu.
0: Gagal. Ya tu kita sampai ni kita lo jual.
1: Au. Oh.

0: kita ke bukiannya teh udah rangkai lemai terus gagak. Teh kami boleh hari satu, ya kuliah kami hari satu, nyuliah lu gagak kami hari tiga.
1: Luar nggak tuh ke bahan-bahan ke bukai kena, apa lagi bahan bukai selain dari ikan yang
0: bau? Selain dari ikan tumpu, kami bisa kena garam, minyak, bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama pewarna.
1: Bapak.
0: Itu kami ke ngagak, kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu udah bisa stok udah rangkai kena. Nah, terus kami ngagak bahan kena nyampur. Terus dibeli nol magang semua tanya tanya.
1: Ya kira tanya dah temu saya lu tahu lihat.
0: Ya.
1: Mai jual ya.
0: Ya. Tanya kami lu pickingnya sekali. Simpan buat kerjanya. Hari sitek kami sikit terus jual. Bakari 6 kami suah ke jual, hari 6 ngeri minggu. Ya ke suah ke kami ngagak mayu hari 5 ngeri 4. Hari 5 sehingga hari kami ngagak ya.
1: Hari 1 ngeri 4 ya tadi, hari kita ngigak.
0: Nah, ngigak, ngigak lu melah ya.
1: Kita ngigak boleh kan. Artinya, lu jemminya kak ke kumpul kita hari 1 sampai hari 4 dan baru kita jemmi ya.
0: Pertama kami udah boleh mayu, maka hari 1 nya teh udah dibelah kami magangnya. Hari 2 tetap jemmi. Boleh hari 2, hari 3 jemmi.
1: Berapa orang pekerja kegawak ngawak nuang atau kemantok nuang nakak ke detok pun mangin?
0: Nakak ke detok bedau bisik ngigak kerja bukai kami sebilik aja nakak ke detok anakku ngau laki tiga ikut meh kami ke ngagak tau.
1: Puan kan hanya produk seluai pedas manis ke detok nuang tau boleh nuang nerang ke berapa itu jenis produk nuang ngau berapa berat ya ngau harga ya.
0: Nyari produk ku tau ia keterubah tu subak kijing menunggu rega ya bedau RM10. Jadi kedua pekijing dari jabatan tanian tu berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya rega ya dalam RM12 seluai pedas manis kita jual ku tau bisa dua perisa cite spicy, sitai extra spicy, ngau ya kedudai itu aku bisa nyual ya ke originalnya, tiga itu semua.
1: Kiatnya ya?
0: Ya, sedikit RM12.
1: Mangin berapa jumlah pay pedas manis kau boleh dijual nuan?
0: Kira dalam seminggu. Dalam seminggu kena kami boleh nyual sampai 120 piket kena.
1: Ini yang lain nuan nganjong atau ke berdagang ke ikan pedas manis atau ya puan?
0: Kami berjual ke ikan suai pedas manis. Bisa juga sudah dari PPK Kenawit, ngambil dari kami juga. Sudah dari Limbang, bisa juga ngambil.
1: Kembalinya online,
0: atau dipost kita lagi Limbang. Kami nge-post dengan JNT-nya, post kami. Pasal Bujaya, pasal tak mau ujung minggunya. Bisa jual dia, sudah ada nemu juga ngelawak. Pertama kami bisa nge-post, kami berjual deh. Maka pergi lah kami ke berjual. Sari tahu, bisa kami nge-post, madah bisa berjual. Seluai pedas manisnya, mbak tak mau sebelah ujung minggu. Nemu juga sudah lu ngigak, kia.
1: Kira-kira tak kata nang sikit nuan pukul lah nyuan.
0: Sikit nang kumpul.
1: Boleh nuan madah hanggi pada peningkat kita, strategi atau ke atur, ke bisa dikenal nuan, kena ngelaku, enggak memasar ke seluai pedas manis nuan tu, nuan.
0: Suba, aku berjual buat tamu Subjaya, berdaun tu mayuh orang lala, seluai pedas manis tau. Nyau hari sukuang anak aku kelakinya, suku anak kumpul, ia bisa ngelaku ke sesuai pedas manis ku tau. Bawa media sosial, bakal bawa Facebook, bawa TikTok. Nyak meh sesuai ku tau, lalu dikelala bala mayu lah. Sampai ke semua meh boleh mentaknya.
1: Sekumpulan nuan udah jadi usahawan berdagang ke sesuai pedas manis. Kemudian nuan madah ke penanggul dalam gereja ke pengawak berdagang ke
0: bakal ke dia tau. Nah, kan tu penanggul nak bawa berjual ke sesuai pedas manis tau. Mujur ke ya. Cuma penanggul kami, nanti kami bisa boleh stok mayuah nak, stok sikit dah bisa mayuah. Penanggul kami ke batang nak tau, hari, hari ke nak, nadai panas tu dah, cuaca tau. Nanti lebuah kami boleh stok mayuah kami nak boleh nyembi, lepas nadai panas. Yang sikit penanggul kami nak boleh jual ke. Ya,
1: kat jembi lah.
0: Ya, kat jembi, guna ke panas. Kedua, tarik, nanti hari berunggu hujan, berturut-turut hujan. Airnya besar, ni terlalu keruh. Ya, si teh kan penanggul kami nak boleh ngigak. Ya.
1: Nama antara bantu kekalak bulet di bulan wang, sepemanjai, ngerja ke pengawak, pedagang ke, iluai, pedas manis.

0: untuk ke kalak duliah aku dalam tahun 2025 tau. Aku bisa boleh bantau dari Jabatan Tanian Bahagian Sibu. Sida ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000. Tapi nya nak tanya keluar peralatan ya. Sida bisa meraih aku peti ais, oven, singki, ngau, mesti kena nyemain. Oh. Meraih sida.
1: Maya non boleh tarik kan?
0: Aku bolehnya tahun 2025 atau bulan 2 2025 atau. Aku memohonnya tahun lepas tahun 2024 bulan 8 2024. Tapi aku suka kena ubun kemietnya apa lama amat ku nuno ku dekat. Aku kena ubun miet tu suka nuno 113 itai hari pukul 4 lemai sampai pukul 2 pagi. Turun gak berjual pukul 4 pagi. Tindak 2 jam tak suka kena kemiet tau. Udahnya dibantu si daya tau pen aku boleh bantu pen hari puan tilinya ke gawak Jabatan Tanian Bayu TC dia. Berasa gagal mati ku ingat dah boleh bantau arif tanian tu laban nanti kumpul meli ke diri nak lah ku nyamai ku mata ya bergona ku tanya bak ku sampai ke buan ku tu subak dua kali jai dia gagal ku man apa pengeran nanti ku kan gagal produk tu
1: kena kena udah kena boleh ke over ke diri bantau arif UPS tanian tu nama kelebihannya ada puan
0: kelebihan ubun tu aku boleh ngagak ya sampai laban ya besar, ubun tu besar, nyamai nak aku ngagak ya. Aku pun nuno nak lama maka aku ngelak ubun aku kelamaan ya. Rasa lantang nyamai aku ngelak tau. Terima kasih mamat yang gaya Jabatan Tanian ti udah mantau serta meraih aku kakas tau.
1: Ya kebuka ke bantau kepada nuan saya buka singkinya nama fungsinya apa?
0: Boleh. Singki kita beri cerita tau, singki tau nu aku melayakan, singki untuk nu khas nu aku ngintu ikan ya. Singke tau nak bercampur ngau terbukai dah. Nyak mia khas ke bab bilik sitek ja. Nu aku ngaga ensuai pedas manis tau. Nyak mai penguntung ko dobrek sida singke. Bisa nu aku betuci ke ikan semua. Maka saya semoga untung ngaga aku dobrek sida ya nu aku nyimpan stok ikan. Laban selalu nada panas teh, empai bisa panas simpan bab saya. Rasa gagal gati aku dibantau ari Jabatan Tanian. Tak udah nulung.
1: Ya ke depan saya,
0: Pak. Ya, kena nyemai. Setia kena nyemai. Berik sida ya, meh, 4 itik barang ke berik sida.
1: Nama latihan ke udah bisa di pelajaran wan, naka ke dia tau, sekumban wan udah jadi usahawan, beragang ke, bayar pedas manis.
0: Latihan ke bisa dia mai aku, sekumban aku ke ngagal sesuai pedas manis tau, aku bisa ngau orang khusus latihan kendalian makanan, ngau ambil sijil posim. Ya mega aku bisa khusus anjuran Jabatan Tanian, khusus asas hewan, anjuran Jabatan Tanian, khusus pasaran jibita, khusus tanya sijil halal, khusus tataran perniagaan, ngau khusus mesti teknologi, khususnya di anjur ke Jabatan Kerja Jabatan Tanian macam.
1: Jadi lain wannya menyertai khususnya, Wan?
0: Kami menyertai khususnya Mbak Serikai, Mbak Sibu, Mbak Kucing. Mbak Kucing seringnya aku ngalu khusus hija halalnya Mbak Kucing.
1: Khusus-khusus ke dirintai Wan tu tadi. Bisa orang madah kan Wan, kena tu menyertainya ke ataupun Wan pun ingat diri dari buka menghadiri khususnya, Wan?
0: Sekumpulan aku sudah boleh bantau dari Jabatan Tanian. Sida dari Jabatan Tanian bisa ngangau kaku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dia anjur ke sida. Sida yang nyemput ku datai lalu ngau khusus bahagian ke dia tua sida nya ke Jabatan Tanian.
1: Boleh nuan fungsi ke julu hati nuan dikenal ke mansa kage projek ke dia ada nuan dia tau.
0: Julu hati aku dekat mansa ke projek ke dia ada aku tau. Aku ngarap ke projek seluai pedas manis aku tahu mujur lalu dikelala orang serta ngeremai berserta menua kelebih lagi bakal dia tahu bakal produk aku dia tahu ini udah keluar dari luar Sarawak udah datang di Brunei Semenanjung Sabah produk tahu. Terima kasih mega ngagai sida aku dah mantau aku kelebih lagi dari Jabatan Taniannya lah dah mantau aku lalu nulung ke promote ke produk aku tahu.
1: Berat orang tay bau jor anak tua minta nuan puan mangin mereka jago perancaya ngaji bala peninggal kebisa julu hati dekat bukun jadi usahawan pedagang produk makanan makan wan lalu jadi ke perantai misi.
0: Ba jakau ke perancang ke penudai, aku dekat merancang bala kita ike sama rindu ke pengawal berdagang tau. Aku dekat merancang bala kita ngambil kita bela nguji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke asai ngagak produk tau lalu nguji mesti ke nguji sampai kita nemu. Aku subak nak meh nemu pemuas ke belajar pemenantu kunya uju-uju nemu enggak. Cerita nanti orang meli, pergi lah engkau bisa, kini engkau cerita umpai bisa rezeki, pergi lah engkau bisa, lusa engkau mayu lagi, banyak ya.
1: Kami dari Unia Radio Indo, Office Petanam Sarawak, Maria Besai, terima kasih ya, Kak Ginwang, Puan Mangin, Anda tiba, Laban, Maria Awak, Laukan Ginwang, Kamasa, Fungsi, Kepenemu, Nomala, Peninga, Mbak Program, Arah Mansang. Kita dekat Pengu Baru, Mbak Program, Minggu Kebukai. Aku dekat Maik Bala Peninga, Peninga Kerandau, Ia Kebukai, Kena Kitai, Berkunci, Kepenemu, Ngambil Ketau, Muka, Kepenatai, Kemisik, Orang Bertanam, Bertupik, Ngabu Maik. Terima kasih ya.

Lima hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, peningat Maya. Udah lagu ke di baik Clement Joy. Nggak. Dia kita dekat ninga ke berita hari YFM.

Pukul 7.30 lemai, selamat lemai. Dia tok kami nabua ke berita hari YFM. Berubah tok batang berita. Hospitality moden dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tahu lebih meruan. Penerbai bilion A Borneo dekat dikermai ke ASEAN ngau Asia Timur. Isi berita. Nengah tu tinyedia ke servis tikas dunia, perintah Sarawak dekat terus negap ke penduduk menua tu nyadi palan ke ditapat ke bala temuai ngau peranak pukul antara bangsa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah katuanya nyadi semengkah hari perkara ti dikemeran ke perintah menua tu dikena nentu ke Sarawak. Uleh bersemekiahnya di menua di mana hendul meranak ke pukuk ngau nemuai. Ia mansur ke jakut tau, bak pengamin menjadi Wisma Alika Vokal Kuching by IHG NK Collective di Kuching Sari tau tadi. Pengawak timerik nama baru ngagai bangunannya disadang uleh narit orang datai rawun ke Sarawak. Hotelnya bisa nyedia ke perengkat ti uliah nangkup guna bala temuai ti nyengkau murang tuai umur ti uliah nyukung ekosistem pengawak ngintu pengerai. Ya marah ke pengawak nyedia ke servis di mana ngau pengawak ngintu pengerai ti berkualiti uliah ngangkat ke Sarawak nyadi menua ke mana dua orang nemuai seraya ke berubat kelimpah hari tiknya dia ketam endur nudiau dalam timpuh kepanjai. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg amada ke pengawak timuka baru Wisma Alika Voko Kuching nyadi contoh tingayan ke penggunaan lama uliah diubah ngena cara tindak ngerusak ke identiti ngau cerita lama penggunaan kasalnya. Ya madah ke penggunaan ti udah lama nak semestinya direrek teng uliah diadu ke baru serta diberi punsen ke baru. Ngena atual ke bangsa tu penggunaan ke bisik cerita lama nya uliah majak dikenok ngena cara tindak ngacau cerita lama bangunan. Ya berjakuk ngenang bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur ngau Hotel Fullerton Singapore tingayan ke contoh bangunan pesaka ti udah mujur diadu ke baru ngau cara tindak ngerugak cerita lama ke dikemuan. Berbangunnya satu petinggi Abang Johari madah ke penerbai bilun A Borneo dekat dikermai ke ngagai kanan menua ASEAN ngau Asia Timur. Pengawak tingermai ke penerbai bilun tu nya endang semengkah hari jalai dikena perintah Sarawak ngangkat ke konektiviti serta nyungkat sektor dagang temuai ngau pengawak meranak ke pukau. Langgur pengawaknya dekat nyengkawam pejalai ngagai sekedar menua ti nyengkawam Jepun ngau Korea Selatan. Ti uliah muka mayu hagi peluang dua bala temuai ngau pemeranak pukau antara bangsa datai nemuai ke Sarawak. Upis Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah KKDW nak ngadu ke jalai Kem Batang ti agi dikena Kem Batang. Sapi Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah Datuk Rubeh Wang madah ke kebuah halai pihak
Laban jalai nya nang agi dijaga rintu kumpeni kayu batang. Lalu jalai tek nyau nak dikena agiknya dekat rintu perintah menua kena ngangkat jalai kerayat di diau bandua ke jauh hari menggeri. Jalai kem batang tek nyau nak dikena agik tau diperundiang diadu ke ngena standard upis kerja raya hari baru program jalai menua pesisir. Nanti udah tembau jalannya dekat di register nyari jalai ke dijaga perintah menua. Lu pengawak tingin tu pemanah jalannya dekat di kerja ngena belanja hari sistem penerang rekod jalai Malaysia. Kenyawarin langgu pemangsa Malaysia lumpar ke 10 lah. Upih Menteri Pemangsa Tumpuk Peniau Wilayah udah gemendah ke 23 projek ngadu ke Jalai Kem Batang ke Duluk Subak ke Bisik di Selampur Sarawak di mungkur agih belanja 1.525 bilion ringgit dikena ngadu ke 545 kilometer Jalai Kem Batang ke Duluk Subak. Kita dia tu benar mendiang ke berita dari YFM. Seratus lima puluh ikut orang bisa nerima tanda bahasa menua Sarawak dari tuai pemegai menua Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bahasa bengkah pengawak kediatur Dewan Besar Astana Negeri Sarawak sarito tadi. Pengraminya dipun ke ngau pengawak ndu merik pengawak pegawai Bintang Kenyalang PBK ngagai 14 ikut penerima. Sekedar ari orang ke bisik ngau nerima PBK nya Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit ngau Tamida Daadi. Bak pengerami tau 20 ikut orang penerima pingat Perkhidmatan Bakti PPB. Lalu 11 ikut nerima Ahli Bintang Sarawak ABS. Tau ditangkan ke 21 orang ke nerima tanda bahasa Ahli Bintang Kenyalang ABK. Lalu 43 ikut orang nerima pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Kelimpah harinya 41 ikut orang nerima tanda bahasa Batara Bintang Sarawak BBS. Upis Bomba JBPM netap kasidak nanda lagi tertemu ke petana gas bisik pantis hari baru tanah bak sekolah SK Bladien Kampung Hilir Bladien di pusat pengudah sidak berjalai pengawak meresa pagi tadi. Penerangan di bilik operasi JBPM Sarawak madaka sidak nerima kangau di madaka pasal pengawak perkaranya urung pukul 9.30 pagi sebedau ke nganjuang selaban 6 ikut orang hari upil bomba seratu ngagain duanya ke bisik 62 kilometer penyawak hari upil bomba. Hari pengawak melesanya nadai agik tertemu ke gas tak ke wap tik dipadah ke pansut hari tanah nyari ke atua berjaga-jaga dia dua ikut bomba bisik masa yang warning tape dikena nyaga penglikuan bak palannya. Pengawak ngerara api tinggal ngus ke kira 0.4 hektar di Palandul Nuguang ke sampai Lingga udah masuk hari ketiga. Kalai apinya udah uliah dirara ambiah. Penerang hari upi bumba menua Sarawak madah kenakak ke dia tau semina asap aja agik bisik dipedak bandulnya. Raban orang hari upi bumba Sri Aman agik nerus ke pengawak ngemata alai nentu kapi nak agik nyerarai. Kaunsel Pilihan Menua Aman Sri Aman megak bisik
nulung menjalai kooperasi itu ngena pengawak tinggi dia kepiko dikena ngagak jalai serta ngagak fire break. Siko orang ke ngena mutusikal berbadi nyawa udah ya ti berbadi kediri bak kilometer 383 jalai pen Borneo Bintulu Sibu di Selangau urung pukul 6 pagi tadi. Kepala Pulih Pelilih Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madaka badio zaman Nodin ke berumur 35 tahun ditetap ke lutua hari klinik pengerai Selangau dan Adai bak dua penusahnya kenyadi. Pansiak ngayan ke niang tu mayanya benuang mindah ke diri ajak hari tungak ke Bintulu menuju ke Selangau lalu lebuh ke tidatai bak dua penusah tu kenyadi. Dia niang tau lalu terpawah ke sepiak kibak jalai maya ya ke nengah jalai ke bebiluak. Tuk ngujung ke ia terpelasit ngagai jalai lalu balak bakal bapalak ngau jari. Kes tuk dipansiak ngenak seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987 bangkai niang tuk megah udah dibaik ngagai unit forensik hospital muka. Berita sebun asap di Sarawak. Sarawak nakak pukul 5 lemai itu tadi. Meruan ngerikut ke indeks pengamah angin IPU ke jalan pemeresai ngau beresai bak semua bagi menua. Penerang bak website opis rampak menua Malaysia ngayan ke seminak 5 stesen ajak bisa ngerikut ke IPU ke ngeluik hari 50. Ianya di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Ngau Bintulu. Lapan dul bak bagi menua kebukai sama ngerikut ke angin tip bersih. Lemai tu tadi IPU ke pemaduk tinggi ianya dirikut ke di Serian. Ianya 83 entik dibanding ke ngau ikas ke ndak mana ke pengerai sehari tu kemari. Kuching ngerikut ke IPU 78 lalu Kota Semerahan ngerikut ke 75. Dikena ngujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Hospitality Moderna dekat di dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai bilun A. Borneo dekat dikermai ke Asian ngau Asia Timur. Nyak nakak kami nabu ke berita hari YFM beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Syamsawi. Hari bilik berita LTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena agak bangunan rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemega patron gerempuang pengelantang rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari-ari kompeninya, pemayu pemerik tu enya 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif di diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru negaraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Batu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma negaraban tidak bila lansiak kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada terbang bangsa di penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peninggal mai 50 minit lepas pukul 7 lemai. Berkongsi sekedar info ngau bala peninggal kita. Sebab kita ini ngak ke main asal pukul 8:30 tu lagi ya. Pukul 9 kita dekat ningak ke berita nasional. Langkan kenyap mulai ngau Matthew Abu ba awak pemilihan malam-malam tu lagi. Jadi tu berkawa ngau gaya hari ti rangkai. Nanti kita ngasai ke bisa angat nah. Aku lebih gigi sehari-hari tu lalu dua hari berunggu tu nanti kita berhati ke gaya hari bisik bersebun. Siapa berhati kenyak? Ini gaya hari ke rangkai, ke diasai, ke kita, ke Menaya, ke nyadi di Sarawak. Kenyau beberapa hari tu kudah ke Menaya berkawa ngau ribut tropika no di Tasik Cina Selatan. Yang itu ke penerang kedepansut Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke gaya hari ke bangsa tu udah ngeruga kualiti pemeresi angin apa sekedar kanandul di menua kita ya. Lalu berbaik ngenyak dia palan meteorologi khas ASEAN ASSMC di Singapura bisa tertemu ke sekedar tumpu angat di Kalimantan Barat. Jadi yang ada ke penangguhnya diumbak ngau kuing gaya angin ke nyadi dia tu ngujung ke sebuah nasab merakak garis antara menua tik ngerugak kualiti pemelesi angin dibagi menua Kuching Semarahan Seriaman ngau megak kapit. Tengah tajak pihak yang ada ke penangguhnya dia tu macam berinsur mana berindik hari ribut tropika nul macam ngetu kita hujan kebisik nyadi nyau ke bak selampur kanan menua Sarawak hati mantuk mulai ke pemanah pemelesi angin kita ya. Ya kita lagi berperindah ngau lagu-lagu kena menerang kita ke lemai tau. Kelebih lagi kita ke benuang belelak atau ke benuang dekat makai lemai ya.

0: Korang kegulah buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegulah buat ke susu pekan manis mayan mudah air hirup buat kedai.
3: Empat, persaduruk penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruang. Pesan tu, RYFM.

Semangka Pengawak Kediatur Parti Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak. Kalai sita tu dekat ngatu gempuruk besai. Kena 20 hari bulan 9 tu ilak ya. Pihak kuasa Presiden Kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusof. Ya madaka gempuruk besar itu nyari ke pelasal ke guna benar. Di kena negap ke penyelakup ngau. Wala ketuai bak patinya kuing paring atu kuing tuju ke di pejalai ke PBB ya. Tujuh kumpulan tu mereka ada kambing kuasa ngaji malam parti ngambil ke mengkang relevan ngasi serta sebulan ngemaran ke utai guna rakyat bermenu atau hanya semangka pengawal ke dekat dia tu bulan 9.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

Ya, nya tadi lagu Rancak ke dibaik Rainy Pad ngujung ke jam kita 70 minit lepas pukul 8 malam. 8:30 kita ingat ke main Nasa Ramban.

kita itu lagi peningat candi anak beji. Pihak mangga tengguang anak agung ngau itan anak kuyang ya. Pukul 7:30 ninga ke Ramban. Jadi apa ninga mayu anak tu aja aku sekolah sejarah ngau kita bawa sada lemai. Jadi udah main asa Ramban lagi dia aku dekat nyerah ke penuduh aku ngagai pengelola program kami Matthew Abu ya. Ke dekat bulan ngau kita bawa pemerintah malam. Ya, terima kasih yang agak semua bala peninggal kita ke biagi kita ke mendiang kami ke nyautumu pagi tadi. Anjen tua ke dia tu ya, sukuang kita. Ngasuh kami temaga hati serta mega ransi yang agi begulai ngau kita bawa YFM ya. Nanti kita ke begulai baru bari ke bukai. Ninggal ke kita ngau dua itik lagu sebelum kita ninggal ke main nasal. Lagu ke berentak sentimental lari Jeffrey Teguang. Ngai nyimpan dendam. Lalu nangkan kenya sitik lagu ke cukup balat dikerinduk ke balap peningah kita. Yalah lagu dari Gwen sanggup aku. Lalu nangkat kenyak ninga ke main asal. Udah nyak munyi kaku tadi ninga ke berita dari Kuala Lumpur. Ya, kita mulai awak 3 jam bak pemirsa malam sudah kita mulai ngau ninga ke lagu-lagu bak timang kerabat tawas ke udah disedia ke pengelola program kami. Ngotong mumpuk dolaku. Bye-bye.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

si el tap de sega mage anuara kapal gamage asap ade kata pan atajang de sega lo meang amingat kabe garani aman pasang gamage laju mumang gamage ancara me ancakai zurai kada me remap ali kalabi rari tanggal gamage pusat baya kada nge alana ameh kada be darat buruang abingak bete kuak mutah gana adapat pansa kada se anuar kapal gamage asap mansang kada ke gang age kalumang bebelat mansa katanyuang anyuruang mutai ka ade adilat tabiang ka mage aniniang mutai ka ade apansap laju ka mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ka dape aruru ase kanapang akilat kilat.

Ini aku tuilah tona butang tang anal kuang kabang ngau ni mang vini singai ngana.

0: udah ame kami kaya nantu AC kapawang lang magi abengap ate garengka ada pulau kami kaya selat bakar di keempat renyang de inai kuntiang angak
1: edar yang di kadamai yang kuhulang kaya de amai renyang kuntiang de harap

0: de singae nadae gandor mana kungale kade singae dansa inae de amae angana rajana da
1: Dengarkan YFM Regulai Sejarah.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan, ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan Adam selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Am Persekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 Rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Omar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Omar Puan Sri Laila kemega patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik itu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif tidiatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru ngegaraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegaraban tidak bina lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ada kerabat bangsa ti penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.
4: Niaga bala kita nuan, lihat ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kembera, babelah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
5: Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?

Ya, mawat megenggau lagu ya Dayang Bintang si Kuari semifinalis kita. Okey, ketika diatur semifinal anugerah carta siapa juara bah Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 aram sama datai sampal ya. Okey, engkau lagu keterubahnya untuk pemerindang malam kita ke malam tu 28 hari bulan 7 ungkup ya lemai hari 2 hari tu ya. Okey, terima kasih kita ke semampai dengan kami 3 jam di konti hari pukul 9 untuk ke 12 tengah malam tu lagi engkau DJ MA tau ke TU ya. Di Bandar Kuching lemai tadi bisi hujan memesik ngarap ke bila kita guna driver jam ke dia tu ya. Semampai berjimat jalan alun anang kelalu laju anam gak kelalu lubah lepas kita kebaik ke peringkat pengangkut ya. Agi merindah kita engkau lagu kedua disedia ke ungkap ya malam tu sebab kita berhati ke Gayari dikeluarga upis meteorologi Malaysia nangkan ke tu lagi lagu di Sada Duna aku ketasi nuan ke laut kedua lagi injak lagu Shamrock Kumang Remaya terus kami pemula malam YFM.

Okey, 9:35 minit malam kita ke baru buka radio dengan kami. Malam tu terima kasih. Okey, RTM Click atau ke My TV atau ke Ninga Ngena Astro 871. Terima kasih ya. Gary di mana kita malam tu kau tumu pagi lagi bisi hujan. Abah sekedandur di Kuching, Serian, Semrahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Kapit. Bintulu miring kau Limbang dan ada hujan di pagi benda betul kau muka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, 1 menyentuh ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan tenggara hingga penglaju ya 20 menyentuh ke 30 km sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Penerang ke silat terbengkak di pada portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita lagi berindang tu lagu ke disada Jacqueline Johnny Aman kau lagu yang nadai guna ngetan lagi. Kedua lagi nginjau lagu disada Golden John kau band api baru aku nemu.

kita manusia, dan mesti banyak pedih hati, tension serta bingung mengejar kesedih-sedih nyawa. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang senapa. Pihak yang kaban, pesan tu ari aku, Gordon John, begulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM

Glory dan John Gau Ben Napi. Baru aku nemu mai jam kita 13 minit lagi juga pukul 10 malam. Pukul 10 Nurina berikan berita malam hari kami di YFM ya. Nyapa dulu dengan kita Mbak fanpage kami YFM Bound Station pemerintah kita Juni Ben MA. Selamat bertugas malam itu berundingan Nuan. Terima kasih Ellie Spencer mengawasi nyapa kita. Selamat bertugas MA Von Arugula 9206 yang pun nama di FB. Selamat bertugas MA. Terima kasih Lengunan Naimaga Sinyapa. Selamat bertugas Federline Leo artis kita, penyanyi kita itu. Selamat gawak malam untuk MA Stamos Tribister Love. Okay, minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson dan berindang semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap kita berindang Sindon Eddie Mega. Habisnya apa minta lagu Igu Anthony lagu Meligai Pengerinduk. Kena berindang di rimpung kau semua bala-bala YFM Station peninggal kita bala peminat dengan gendong Mega MA. Selamat bertugas di konti Mami Abau Sinyapa. Terima kasih Richard Unup di Jalai Simpang semenjak minta lagu ke Lemayang Band Nuan Berulah. Kena berita dirimpung kau kaban-kaban FB Ross Liao Sinyapa kita ke malam tu. Selamat tugas sekali tu enya Mary Uban Martin MA mana hari malam tu di Pujut Adung. Minta lagu Stanley Puah dan berindang Zilahani Ucu Emily Amir Richard James Anyau Sinonedi Indo Kenawit L. Michael Elmi Margaret Uncing Biona J. Gun Peter Tinggal Kujam Ross Liao Roy Kuang kau semua kaban ke Ngelala James Nuyang MA. Selamat bertugas malam tu utai ke penghabis berga buat rumah kita enda ulih dibeli ya uke rumah kerasa tau ke barang di dalam rumah tang utai ke berganya ianya kaul kita diri serumah ya tu berkenang senentang pengerindu berbasa ngau pangan diri nyak kengasuh hati tuanya tenang nadai stres ke kia. Terima kasih ngau James Nuing ngau jaku kudah di perkunsi kia ngau kita malam tu ya sikit mai laban bahagia nyak nadai boleh dinilai kita ngau tau ke deletak ke kita sekali ke rega bahagianya 2000 20000 30000 tang bahagia tinggal setuanya cukup bersyukur laban jiwa jiwa, minda, ngau emosi tuannya bahagia ngau utai ke dikemisi, utai ke ngelingik kita ya. Okey, bagi selama, jangan lupa untuk bahagia. Lagu Ribungkin Daya, Darah Kampung Melaban dengan Ram, Selingkar Kasih pukul 10, mendengar berita malam.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
2: Jam kita dia tu pukul 10 malam. Malam dengar, kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 2, sehari itu 28 hari bulan 7 tahun 2026. Pelajar tumu berguna benar kena numbuh ke identiti pemanahulah serta pemansang anamit Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sophia Brody nyemetak madah proses belajar kenyari ada ngau tiap penlebak anamit dekat ngeruga gaya ulah sidak. Ia madah pelajar tumu kai seminat numpu ngagai akademik ajak tang nyadi pasar besai kena ngirik pemanahulah bakal berbasa ke apa indai pengajar engkau semua orang. Ia madah pemujur pelajar itu berguna ke kerja semarat antara pindai engkau pengajar dikenal tentu ke sidak dilatih serta diiring engkau cukup manah. Tegalnya pindai dipinta nyedia ke awak ti berkualiti begulai engkau bala anak laban pengibuh engkau penyiruk di rumahnya berguna benar kena ngada kerebak ti manahulah. Ia maksud ke jaku tu bak pengawal alih nutup Ari Potensi Alpha Gen Talent AGT at Kemas 2026 peringkat Zon 2 di Seri Aman. Perintah Sarawak dekat majan negap ke agenda pemansang modal mensia riti naga 60% anambia lepas SPM gau masuk aliran STEM lebih datang pada tahun 2030 hilang. Tangganya disukung dan manyuh macam inisiatif nyengkaum berjalan ke skim pelajar tinggi percuma. Bapalan pelajar tinggi ke dimpu perintah menua dikena nentu ke anambia Sarawak nerima pelajar ti berkualiti. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Renggi madah program STEAM on Wheel jadi Siti Ayi atur strategi dikena ngangkat ke pengerindu raban anambia dengan cara belajar ti interaktif serta narik hati. Yang madah program ti datur hari bulan 5 nyentuh bulan 7-nya mai bala nembiak meruti ke sains ngau teknologi dengan aktiviti praktikal serta meri penerang ngagai sidak pasal peluang gawak ba bidangnya. Ia maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Powering Knowledge STEM on Wheels di Bintulu. Kira 7,000 ekor orang disadang dekat datai ngulu program Minggu Belia Sarawak di bagi menua Semarahan. Program tidakkah diatur kena ke 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu beramai ke jaku belia aspirasi kita. Menteri yang biar lumbak ngamain ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah macam-macam aktiviti tin larit hati dekat disedia ke ngagai mensia manyuh bab semuanya programnya diatur tu nyengkaum expo kem sukan warisan e-sport ngau pekit aerobic town and youth marketplace ke dipasuk 30 kedai alambiak ti nyual produk orang dagang ari menua tu berjaku ba'au media di Kuching yang madakan premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng diadang dekat menjadi ke program tu kena ke 15.8 ba Dewan Suara Kota Semarahan. Pengujung program tu ialah ianya nyuak ke anugerah belia Sarawak. Muak malam dekat diatur konsert belia berperindang gau sekedar penyanyi baka Baby Shima, Afiq Shaswan, Mawat gau Harry Prancis. Upis pemansang penguat berumah HDC sehari terjadi ngatur program bertemu gau pengari peranaba projek perumahan rakyat PPR Bandaria Park Bintulu. Chairman dia Abdul Yaakob Arbi madah tujuh program tu endur berandau pasal hak serta tanggung perawat penyewa kelimpari berandau sekadar isu berkawal ngau pengurusan perumahannya yang madah HDC ukai sewinan jadia ke rumah ngagai mensia manyuh tak megat numbuh ke komuniti ti selamat serta lantang. Berbangunnya kepala pemesai eksekutif HDC Fatih Hambali madaka sidak seruran terbuka nerima buah penemung gau timbal ari semua orang. Tajap pihak ianya betul madaka HDC dikemajang ngangkat ke pemanah pengurusan PPR dengan pengintung gau cara berengat ngangkat ke pemanah peringkat guna serta sistem pengurusan serbana di mana lagi ke pengelantang sidak ke diau bak perumahannya. Menjunjung ke berita malam kita ke malam tu 28/7/2026 berita di Tusun Ratna Saimin disalin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Ronda, Finale Harry, Sadala Mai, e Marilang Malay.
1: Mai, Sigulay, Sigulay.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28 bulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Omar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Omar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru ngegaraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Batu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegaraban tidak bida lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penunggu penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Arisan di Sedang Tanah Berinyang Band, Siti Hari 24 lagu ke dekat sama berpekit bab pentas semifinal Anugerah Carta sampai juara ke-9 di Aturba Dewan Serbaguna Selangau. Okey, sidak kebukaan Wat Rock terabai. Habis juga Jonas, Johnny Aman, Nuan Besi Intan di Kembuan, Veronica Natasha, Stimpa Anda Bertambung, Richard Lee Lelak, Nicole Cerita Tua, Rudy Peter, Berdegak, Berserak Lalang, Gaul Lagu Bungai, Atiku Ika, Nada Yagi, Pengurindu, Diana Shini, Singkang, Mawat, Dayang Bintang, Winnie Albert, Aku Kalulung, Romless Water, Air Mata Bercerita, Gaul Lagu Di Rantai, Pengingat Manis, PB Chloe, Dimpu Nuan Siku, Fazel, Lelengau, Dara, Halena, Perau Mid, Alex Wan, Midang Belalai, Vinol, Karung Pemenci, Bimega Bisido, Nilang, Enda Mudah Aku Lengkap, Steve Shigan, Gau Lagu Ya, Bebara Api Dendam, Gau Nicholas Frederick, Biar meh aku pergi. Okey, sampal datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8. Bala penyampai Radio Rewind Megak udah beringkah bekerja ngagai Selangau. Sari tu tadi yang nyedia diri ngatur pengawak ketika diatur di Selangau. Haram kita sama nyukung neh bala semi finalis ke disukung bala kita. Okey, kita lagi berperindang lagu rancak di sana Jessica Ramaya, Telan Tusah Luak Salah. Kedua lagi ngijau lagu dari Johnny Aman, Dara Enjoy, Baru Masam.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras bati sigalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis kan nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai bak R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

Dara enjoy baru masa main jauh kita pukul 10.28 dah minum malam ya. Bisa kabar kita berkongsi ke portal online kita ada ke di Malaysia 6 bangsa tahu ke 6 itu lagu ke jarang-jarang di baik orang berlagu karaoke malam hari laban di sebut tidak ya tahu ngangau sesuatu nemulah kita ni okey lagu keterubah ianya lagu lama Ulek Mayang lagu kedisada Fatimah Omar lagu tu ianya lagu raba bangsa Melayu Ari Terengganu ke Visingun dan Leka Mistik tebal lagi lagu rakyat tu ianya dikena sidaya lebuhnya upacara atau ke pengawak endur nyuman ke siku orang keberikan atau ke putra raja ke sakit setegal ke kena kacau utai Ari Tasik. Kedua lagu Cindai Ari Datuk Seri Siti Nurhaliza lagu termegak dikumbai tak dikumbai lain macam nanti di baik kita maya malam hari nak nemulah. Ketiga lagu Kelam Malam lagu kedisada Naim Danau okay, lagu termegak diambilnya di lagu tema untuk filem Pengabdi Setan okay, lagu ke kena kesidak ya tau megak ngasuh kita nya berasai bisa utai ke datai lebih kita ke mai lagunya dan mua mai kena nya utai ke ditulis sebab itu keempat lagu kedisada Tan Sri Piramli lagu lama Seri Bunian lagu ke diambil dari filem Sumpah Orang Minyak okey bak tahun 1958 lagu tu dikait ke ngau sidak ke diau bak dunia bunian okey dalam cerita Melayu lama kita kelima tajap lagu tu dalam versi rock tang lagu Seksa hari UK semoga dipadah ke besi ngundan sesuatu okey lepas kita ke mai lagunya Maya Malam hari ini namulah mai kena nanti kita berani uji mai lagunya malam tu ya okey engkau lagu ke enam lagu disada Misha Omar Ku Seru lagu tu enya lagu ke dipasuk ke atau kena jadi lagu tema dalam filem cerita hantu Pontianak Harum Sundal Malam 2 okey kalai leka lagu seru dalam leka lagu tu mega dikumbai tahu ngangau sesuatu nak nemu amai kena MA macam aja ne okey nyautai ke disebut kita kisah mistik dalam lagu kita di Malaysia nguji mending ke lagu UKS Seksa kedua lagi Heli Ipuah Pengurinan

rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YK.

Yang garap ke pengilu kita maka meruan Nia kami ni di hari ni di yang jam hutai ke nyadi di menoluar ngenang serentang tanah bernyang enggak pangkat 7.1 magnitude nyadi bang wilayah Kumamoto di selatan Jepun sehari itu tadi ni dia ke penerang kalai 50 ke bakal bak penusah tu ngujung ke beribu buah rumah okey terputus bekal kuasa karan kelimpah meri penanggung ngagai sistem pengangkut di menonya ni dia ke penerang Hari Menteri Besar Jepun Sanai Takashi yang madah ke raban berkuasa ke Datuk Agi Benung berjalan ke Pansil Silik okay, mengenang serentang pemanyuh mangsa ia ke bendar betapi enggak penanggul bak penesah ke nyadi sari itu tadi ya kalai agensi berita NHK madah ke lebih 50 ekor bakal kalai rakyat keudah dipindah ke Megat lebih 150 ribu ekor dipindah ke kepalan pengenduh sementara Udah bekal rumah sidak ia balat rusak bak penusah ke nyadi ya. Kalau ia Kyushu Electric Power tahu ke agensi ke nyaga kuasa karam dunia tahu ke 40,000 buah rumah terputus bekal kuasa karam setegal penusahnya ke nyadi. Nyautak nyadi di Tokyo. Okey. Kita agi berperindang gau lagu ke Disada Marilyn. Gau lagu ya bakal tunggul angus.

Ya, bala kita ke gini dengan kami malam tu. Ya, ke Benung Tusati, Siluilu. Okey, ngarakan dah Tusati. Okey, merindang hati. Engkau kami, ningat kami ni di hari ni di jam. Tentu ya, udah pemberina malam kita bisa timang kerba tawas ne. Okey, berjam ke 3.11 mending ke tanduk program kita. Randau pengeluar program kita ungkap ya galeri artis. Engkau artis ke di kangau Eric Abang. Nyentuk agai pengujung program kita pukul 12.30 malam tu lagi. Lagi berita pada kita engkau dua lagu ke disedia ke ungkap ya malam tu. Lagu ke baru di password ke dalam sistem kita. Lagu Bunga Pinang. Ui, di sana Ricky Anderson. Kedua lagi, nginjau lagu Monica Allen. Ngau lagu yang nuju meligai. Bala kita ke agi gawat jam kena tu. Selamat jalai ke pengawak. Ngarak ke mujur lantang semua pengawak ke dikerja. Ungkap ya malam tu. Ngau pengawak ke dikerja kita. Ungkap ya sehari-hari tu tadi. Ya, sudah kita nyanyikan ngagai pagi lah. 29 hari bulan 7 tahun 2026. Bala kita ke belalak malam tu. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Kita mending ke timang kerabat tawas pukul 12 untuk pukul 6 pagi. Pagilah, pagilah, tumuh pagi. Kita berkali yang baru bak lubah ribun. Kau di JMA pagilah ya, pengerak pagi. Sain jam tumuh kita sama berkali yang baru pagilah. 6 ngagai pukul 9 pagi neh. Terus merindang hati diri ngau lagu hari Ricky Anderson, Bunga Pinang.

0: kaum. Sa sayos tiga kali seminggu, dalam tibo tiga puluh minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundin. Pesanto, Ariaku, Isali Ngau, YFM.
1: Dinyaga, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalan.
2: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey. Ya, bertemu baru dengan aku Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bahas sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey. Jadi munyi kau dah di semaya aku tadi merandau aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis bisik siku penanyi ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti ba arus telefon kita ke malam tu jadi ngambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita ke benda nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam DJ Rajin.
2: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nama berita nuan.
3: Mana DJ?
2: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madang yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
3: Ya, betul.
2: Okay, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama nuan. Laban aku kat nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke dini, kata kenya penatai asal nuan. Okay, jadi kenya minta nuan madah ke penerang dirimu tu, au.
3: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Ampang. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sikit family semua dia Pak tak tahulah.
2: Oh, okey.
3: Tapi nanti asal usul ya sikit nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih, jakor ibai complicated.
2: Complicated, ya.
3: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abakku sehingga sari nanga, sorry, ya, apakku sehingga berasa hari pasai bon sibu, nanti makku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di tu. Taban sehingga berpindah lah, menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
2: Ya, okay, ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu hanya Eric Abang. Tau ke di kanggau kita Eric men eh?
3: Iya betul. Eric, kanggau ke Eric aja.
2: Yeah. Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu, terima kasih Eric. Laban boleh ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu, tajapannya jauh malam tu ne, nanti yeah. Nadai program tu tentu ya nuan udah tindu wak ne.
3: Selalu ialah.
2: Temu tidak.
3: Nanti nak agak pengawal bukan saja
2: tidur. Oh. Okey, oh. Jadi menyingkiran tadi mereka nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
3: Ya betul betul.
2: Oh. Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi meda ba sistem kabin itu meda ni bagi lagu nuan daripada aku mas ya maknanya direct ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekedar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu dan tajib ya aku ke minta nuan nusi ngage bala peninya tu Eric ke benda ninya randau tua ke malam tu minta nuan nyerita meh pejalai penghidup nuan hari subak nyentuk ke nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta tuan berkongsi ke bala peninya. Kita menunjukkan ke program Galeri Artis kita ke malam tu, Eric. Okey.
3: Okey. Begini ni, aku kan madah ngetik hari segi, kini jemputnya hari segi karier. Kini aku tahu jadi penyanyi lah, reti ya nak.
2: Betul. Ni mayan nuan ke kira ke, tahu disebut kita serius, atau ke ni mayan nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh.
3: Okey, nanti selalu ialah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu boleh berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak ada aku sikit aktif berlagu hari mid aku start berlagu hari umur aku 7 tahun hari tahun 1 kena sikit dah start berlagu selalu dianjuang selalu ngau balak selalu dianjuang-anjuang orang bertanding lalu selalu nitih ke abak aku ke laban abak aku sikit orang aktif berlagu cuma yuk ke artis sajalah okay. So kira pemerindang orang di pentas ke panggau hari panggau ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku mid udahnya nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti agak ni sebab aku nitih ke Tegal, aku medak apa aku.
2: Oh, ne.
3: Aku nitih aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utainya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjung bala cigo bertanding sampai aku belalai danjung bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjung bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar.
2: Kira-kira ngadai minta pemendar area apa indai ne?
3: Apa indai ya selalu ya dianjung bala cigu tu belalai. Selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei nitih ke mayanya nama aku skuba Brunei laban apa aku kerja bab Brunei. Okay, udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTB. Umur aku 11 tahun kenyata. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kenyata.
2: Kati kenyata, Nuan udah ke nyari Johannya. Bisa nyari ke Nuan Brunei mainnya? Nadai.
3: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya betul yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul kena boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
2: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenal dia tuh jadi pengingat manis nyana Erik
3: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik
2: ya
3: adanya
2: artinya Nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mayat nih hari umur 7 tahun menyihiran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian nih Erik.
3: Ya betul.
2: Okay, Al Erik.
3: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyukur semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah. Tapi nak bermaksud aku ngetu belagu sampai aku rematok study ke luar daripada Sarawak masanya aku udah habis sekolah menengah aku study rematok keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study aja UiTM pulai ke hari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu ba sigi surat khabar senyak lah
2: yang surat khabar pekit lah.
3: Ya pekit, sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya. Dari 2014-2015 kena, masanya pekit, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sikit syarikat, sikit syarikat Irama, sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing mayanya. Sikit benong ngiga artis.

0: Sisko dengan bisik Sisko dan artis Eric Chris Ben Paula dan yang bisik Jacob Russell. So kami tu tadi belak diuji bakat. So first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya. Aku tahu jadi recording artist company Datuk sampai ke Datuk lah.
1: Kira-kira perjalanan nuan remit nyentuk ke Datuk nuan udah bergelar jadi recording artist minggu kedua tadi Nerik.
0: Ya betul.
1: Jadi nyak meh arimit nang ya udah mayuh pemuju di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Eric.
0: Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun betul. Bisik gak bulan ya. Madah ya.
1: Segi adat bertandia punya kurana ya.
0: Betul.
1: Okey agi dikingat kenuan Eric laban nuan madah ke nuan tu ketika nyadi recording artist gulain yo sidak syarikat Irama disebut nuan tadi bisik ngerekod lagu nuan kau sidak mainnya?
0: Bisik. Masanya, okay. Nanti nitih ke betul-betul single debut punya kurang madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
1: Oh, ne.
0: Ya, itu pun bisik lucu yang mimik kisah itu. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot masa tu masanya bisi udah bisa WhatsApp bisa WhatsApp berketop. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Lagu sapanya lagu gagak aku mpo. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagik kan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat. First lagu kena kuji bakat dalam lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di gagal Nuan begini?
0: Nadai.
1: Nadai.
0: Okay, aku menyanyi ke akapela aja bekerja. Depan-depannya ya toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus mada sesuatu yang baru. Kaya mada. Sesuatu yang barunya di uji bakat boleh nyak dah lagu nanti nitik lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyala lagunya dulu di record udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuh gak ketegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpul ketegal Nuan Sulu nyak aku mpuh gak ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkabannya. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting masanya namanya Lucas Ting anak kepada toke syarikat Iramanya yang merek aku melodi yang ada cuba dek ingat tu cuba dek menyanyikan lagu tu masanya lagu Pengerinduk Berkabannya ia merek aku demo bahasa Cina tau betul tu pun lucu. Bahasa Cina aku nanya ayah toke nama lagu tu nak nemu ku nama
1: lagu Cina
0: lagu Cina ia menyanyikan lagunya lagu Cina udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis ke diri lirik
1: ngalih
0: leka ya kekak ayah tadi aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang deka aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano uji dan mereka aku jalan cerita aja nama deka bak lagu tu yang mana ada tu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagek seorang kawan ya tapi nyalah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi. Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon ba tahun 2016 ya tercalon ba nama tau anugerah agak masanya.
1: Eric rindu kuningnya pejalai penghidup nuan hari subak nyentuk ke nuan udah bergelar recording artis teke penangi dia tu ne. Eric tu ngetun lama tau ninya ke lagu lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bula Enggai tu boleh main lagu tu?
0: boleh
1: lagi nuan cerita pasal lagu tu tau.
0: Ya lagu pus lagu rancak ke uliah.
1: Okay namanya aku main ya laban lagu rancak kira ke lagu keterubah malam tu.
0: Ya betul.
1: Okay Eric tu dengar ke lagu tu dulu. Okay jadi dengar terus dengar ke kami dalam program

0: Terima kasih Minya, laban lagi terus Minya ke program Galeri Artis bergulang gau Eric Abang ke malam tu. Benung nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah dengar lagu kati tajuk tadi Bulak Enggai.
1: Bulak Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ni, Eric.
1: Ya betul, ya, kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalu kongo lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ya bakal kenikah madahnya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan ngosi Koto. Aku mayu kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. juga.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang jaga. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu tadi yang macam bisik jaga minta puji mimit ya. Confident level ya bala nama tu ya rasa semua indo nama tu suka ngoya.
0: Okay,
1: kira kebekanya lah ya.
0: Ya cerita dalam lagu Bulan Jai itu tadi ni. Okay, okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa ikti lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Erik. Lagi ingat kini Erik.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10.
1: Mentok ganti en tulak lag eh. Termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpul kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meri aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hati ku rasa terkesan apabila bala peninga yang beri feedbacknya tadi kan dis lagu berketuk-berketuk di nemu menceritakan tok-tok-tok. Lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat. Tajuk lagu ya, ngau yang pun lirik. Ingat lah selalu.
0: Laban Nuan ke Nusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu. Mayuhnya digagak Nuan pun tu ni. Begini nak kat kereta sikit ada yang nak ngena ketika khidmat orang bukan jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu begini. Lagu Nuan ke dia aku.
1: Papa bisi dua lagu digagak orang. Ya, digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisik ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Ya, siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan?
1: Lagu tajuk Nuan nyak digagak Monica Allen. Aku sangat admire ngau Monica Allen po penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban eh. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sigi-sigi lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah ada kelala orang pada industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa dua tiga gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibayar balik artis ya. Tapi aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak.
0: Okay, Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Nak gak Nomadah dia ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peningat tu nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan mau gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk ke sari tu nyak.
1: Bisa beberapa titik, tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya tajuk ya Ayas.
0: Ayas ya.
1: Yeah. Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban ngau Ketegangan Sulu. This three song kan kini-kini aku berjalan tau ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang, memang orang Madah aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. Minta aku perform that lagu ya selalunya lah ketiga lagu tu.
0: Aku pun kala ninya lagu Ayas tu kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerindu ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke begini tu ne.
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisa ubah serta-serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ia pakai puisi lagu Ayas tok ia mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya bakanya lah. So aku refer ya so ia bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama ia dalam penulisan liriknya lah baik bisa membantu aku untuk lagu Ayas tok lah.
0: Laban nuan kenusi bekal ngel lagu Ayas tu nyokan inya ke lagu Ayas nya gak ko tu. Okey Rick tuan inya ke dulu lagu Ayas tau lagi tu berandau sila lagi bekal ngel lagu Ayas tu nama cerita dalam lagu tu tang kita ninga ke dulu au lagu Ayas kedebai Eric Abang. Okey terus ninga ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai, hello.
0: Ke lagu lagu Ayas. Okey, minta doa cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, bah munyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun debut as an artist pada dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan boleh dikatakan sigit rapat dengan aku lawan orang yang paling rapat dengan aku dulu aku bercerita dulu aku bersadu orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya yang mayuh nganjung aku uji bakat kita uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat kami dua ya kelalu mayuh kenangan manis madik kumpulah masanya ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak so ya nadai so ya betul-betul beri kesan ngege kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenyal adikku yang paling kecil sekali di pun bisik daripada orang kemurungan gara-gara kehilangan adik kutu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, jadi nyak meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pen mayuh. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Eric ne.
1: Ya boleh ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang tau ke berkenia tau ke nanti nak ada belagu nuan bisi pengawal bukan kerjaan nuan minta nuan bersih tau ke nerang berkawal banyak tu Eric out.
1: Okay, soalan yang paling mayuh orang nanya okay, mayuh orang kan nemu aku nak full time menyanyi lah sebenarnya aku bisi pengawal tetap aku aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam ngecek mata aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata masalah rambut kira berkaitan lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap nanti berlagu tu ia ndak ndak kemadah nak tetap aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ila aku you tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito event tu berlagu berito bisik lah berlagu mimik-mimik tapi bukan okay, full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak amit tadi laban menyukuran tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu pengawal hakiki nuan pu kira ke nyameh disebut kitanya kira ke kai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay, jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bak pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali punya penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Okay, boleh. Okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua ikut ianya ni yang Jeffrey Nyaloi engkau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku aku adore diorang sedua yang mampu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam sitik-sitik lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang. Memang aku minat. Ya, memang hari subak-subak sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. Betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antarabangsa, okey. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita. Aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis ribai, yes. Artis ribai, aku... Arimit, sigi udah biasa nih dengan lagu Sida Celine Dion, Mariah Carey. Ngau siko artis yang aku idolakan sampai detok, laban yang pun clean image munyi kurang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nemu Michael Bublé kan?
0: Ya, nemu. Okey, ya hanya dia ingat meh. Pedangi tidak kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan megah tu, Eric. Tajak pan menyi ke nuan tadi, nuan tu kai full time jadi penangi. Begini nuan tu, bisik kalak dengan orang katanya kelas vokal, atau ke begini, dikenal kita kira ke... mana kaget me kita yang pun vokal kata ke bisik kalak dengan orang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisik kalak kini Eric
1: nanti kelas ngadu lekal lagu jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyalo itu tadi laban bil setiap kali aku menulis ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai sebab aku suka Shengo ya yang suka madah aku ya aku nak boleh lupa yang ni yang Jeffrey Nyaloi kalau madah aku setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakok lalai jakok silup gue madah padanya dalam jakok silupnya ya bisik penceritaannya agak anang kalau direct menceritakan lirik lagunya ia bisa itu yang ajar aku lah masanya bukan aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya
0: aku randaus dua lah
1: ya lagi biar betul-betul lagi biar aku masanya dalam umur aku 20-21 kenya ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang something like that udahnya nanti nama tu kelas vokal bisik
0: deh.
1: Memang bisik diajar secara profesional bisik sikit bisik ngambil sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu. Bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik teban tu, ni, Rick? Asasai Nuan, ni?
1: Berapa tahun, ni?
0: Isi 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai dalam industri. Tapi munyi aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh lebanuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban Nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta Nuan komen ni miat nih tentang industri muzik Iban Jabir tu begini Nuan muda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric kau
1: okay tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nganti subak kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu subak lah zaman-zaman subak, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama subak ke sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman-zaman subak sidak ibu panggai kepada bakat dia rimpu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur dalam industri lalu subak kan sama subak kita mayuh komposer-komposer ke legend okay legend bakal tidak yang kejemat yang Cipri Nyaloi tadi yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagi balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkenih cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, berkenih cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya ngagak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tok lah. Dari segi vokal sidak dia tok boleh merujuk guru-guru vokal mayuh media sosial nak belajar. Maka sidak YouTube, sidak TikTok dia tok melobo-lobo keni cara dia belajar ngagak lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Ba ujung
0: makin dari luas nah.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat aku lah.
0: Kira-kira nyak meh, kira-kira bunyi kenuan tadi katikinya maka dia tu teknologinya pen kira-kira meri impak positif meh. Kira-kira positif, makin betul, makin mantu meh.
1: Makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat nama kubah kumada sayau. Zaman detok sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu bahkan aku medak sidak yang post by YouTube mayuh view tadi. Nama kubah lagunya tadi tak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada
0: bak betul, kita. Betul.
1: Betul kan tak diberi sedia ada. Kita mayu artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana dinya lagunya mana jemput mata diri. Sayang lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama kita.
1: Kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang AI tu digagak sedang ke diri dikompos dan lelak-lelak dan kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi nadi perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ke sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi bulak madah kita impu industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tok cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tok manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Uli ya kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita mega anang sampai baka AI itu ya nyo ngelimit kita empu creativity.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tua ngena utanya ngecara kemana ya mainnya Erik.
1: Betul.
0: Okay Erik, give me jam. Tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu. Saya ku kemainan ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama atau lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu dia buat pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah gak mak. Kita ninya kira-kira mulai pengingat nih Erik.
1: Iya.
0: Okay Erik, kita ninya ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okay, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis YFM agi begulai kau Eric Abang ba arus tipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hai, hello.
0: Okay Eric, bisi orang komen ba Facebook tu Eric madak ke bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu kau sidak ya agak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisa rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Yeah. Ngagak lagu Melayu uliah mujur ke Kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bansai ban mana?
1: Ya betul. Uliah.
0: Oh, okay. Ya jadi nyokap datang ba mujung randau tu atau Eric lepas jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okay jadi. Kira kenyak meh, kira ke nama pengharap hati nuan dalam industri muzik te bantu Eric out?
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya, selain daripadanya, tok memang hari subak sampai dia tok bedau jadi kenyataan bedau bisa rezeki lah reti ya tadi harapan aku berharap amai one day aku bisa rezeki nama tok uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, yeah. Artis-artis baru, artis-artis lama ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun pomo. Ya betul-betul impian aku
0: tercapai ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, oh, uji aku kan belagu bak pentas SSJ. Yeah. Maka tahun lepas mendak orang belagu SSJ. Aduh, one day aku kak bekenya. Yeah. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku ramada. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul, betul, betul, betul. Yeah. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilang.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. Jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira kerja aku pesan mengagi bala. Kelebih agi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengerinduk bak pengob lagu tu. Tang nyame tadi agi malu-malu berdawati kan ngerekod lagu kini takau berdaw bisi nemu kini tunggak ku yang sida tu ka ngerekod lagu kini ka ngagak lekat lagu kini yang kan doan bisi aku pesan dekat ditinggal ngagi sida tu Eric.
1: Okay, pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin ke okay. Bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tu kat berjaga dulu. Okay. Okay, nanti kita bisi nama tu minat. Okay, perjuangkan nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seten guru vokal semenanjung di pemayuh bercakap mayuh kami selalu cicet ah. Ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala 2-3 ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicet ngau aku. Betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je cukup. Anang peduli kerja ke orang.
0: Ya
1: betul.
0: Jadi ke peduli benar tu kira ke meri peluang enuan tu meri jakuk terima kasih ya jakuk penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang okay lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawa, you nak ngalah muka masa-masa. Tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak eh, kadang-kadang ngigak. Oh, Nuan tadi ke sana minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu ay, merti ya, aku nganok sidak ya. So, minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku nak ngalah, aku kadang-kadang kutuk rabun bah. Yang salah kita bisa rabun untuk pedis mimit. Okay. minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi kita madah lagi kita semua, aku dah support aku, terima kasih. Nak kalau lanjut support aku, selalu nanya Kak Maya, Kak Pansut lagu baru Eric, sabar. Okay, bisik dia lagu baru Kak Pansut, sabar lah aku madah baru. Okay, terima kasih lagi kita semua, kau dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Isi lagu ni.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke nak lucu nebeh lagu-lagu aku. So terima kasih untuk kita semua.
0: Okey, Tok, kira-kira ngawak ke wisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan po media sosial kalau di follow bala peringa bala peminat tu, Eric?
1: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3. Tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu ada masalah. Aku bisik 3 buat Facebook. Satu, Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang. Ngo 2G. Sigit lagi Eric Abang ngau 2G. Tapi aku aktif buat sigit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Nanya aku bisik track gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sigi aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay Eric, kita nyerah tayo bak mujung randau gelir artis nyari cuma sing kenuan Eric laban uleh
1: okay, terima kasih diri. DJ laban sudi nyemput aku randau kenuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Ya, jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tentang tu lagu duet Duai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Ya, jadi terima kasih Eric. Semalam.
1: Sama-sama.
0: Okay. Ya, jadi nyapdinya. Tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru. Ba program Galeri Artis nangkan ketulah. Okay. Bye-bye semua.

0: Kulai Sejalai Ngau kami Ba YFM 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau kita
1: 12 tengah malam.

Segulai Sejalai. Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Nak mama agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di panduk. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

kadah ke belai indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti yang nak uliah ngagai form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak masuk sidak belajar nyambi ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manua tupilah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapa orang rejanya tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayuh medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumbai kita ngagai meliwi duit berjuta jadi bekenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngago handicraft aku baru dah gaur do beats conference manit amat muji ku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nemo teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri ubuno nyalai anang semina belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nemiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam barang.

0: Duh. Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku bilang, masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian bila orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku bilang selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tak masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ketua tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tadi.
1: Aku selalu dengar aku tersebut.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
2: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Pada tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Apin.

penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga ido ya ido.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kau nomor dua.
0: Sam ngau tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

influenza, những kaum ta biến, rơi ngọ, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngọ pedis sisi. Cara nyelia ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak semkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Garam rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar, bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulang terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampir bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyak mana haji.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

berjaga. Anak isi kawal ngerjap nyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang di sini kerjap nyalah tu. Gagal report. Kontak 019-26-11833 atau gagal ngau penusan nyit 999. Arame belak ketanggup kuasa ngau pengelikun menua. Jakut pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Kejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Berita banyak tentang penjalai penghidup artis. Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau.
1: Berita ngah, berita celah.
0: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungalengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai, sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: gemurnya.
1: Sarinya ingin bisik beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukan yang bisik duit.
1: Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisik pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisik pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau nggak tuh itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher. Tadi nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelompong ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempong mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: teh beda nuan penuh uras batis si jalan
1: akai malu meda palan piten ti maneh nyonya di palan do moe uras
2: nyak meh ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras
3: nyak meh kaku engka telebak moe uras ngapak ba bilik derempo
4: moe uras ba sebarang alai nyak siti penyawah nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000 keteladan buai uras bak nur tibetul jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi pembersih menua kita tangguam pegawak kita begulai pesan penyiru tu hari YFM

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yap, lo tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ingat aja aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya napa tuat. Nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nidian tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama. Perkara tu balat nar ngenatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak bala rakyat Papua tu. Nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis tahu dikelala kita dengan curak cerum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngai orang bukai ti buguna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngai sida ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madinadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejak

0: Kita rindu ninga kan telah
1: bertemu baru ngah kita.
0: Begulai ngah kami ba bagi ka entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ka entelah. Harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyerin telah ke Trubah Panda Munyito ya. Dinga mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu cek?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kau ngelayan?
1: Aau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Waktu ya, gebinio kita kurang, maka saya pun cari ehtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke kor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% yo. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

dan pangan, jalai banyak kenapa. Menguji ngerjah hai, nama kereta atau motosikal, terjapan hai di pedang nak besar. Dapat malam hai nak ketemu, peneras nak di pedang, kutai anu nak disangkal. Dia megang, tanah tau susur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerjah hai bah, teriba nak atur, penekak anang ditunda. Berjaga semampai bersedia sebarang maya.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: sampai ke ujung hilang.
1: Berjaga, anak bisi kawal ngerjap penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun mabrikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi ngerjap penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nyir 999. Arame belakitan kekuasa ngau penelitian menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Dalam City of Peace, tentu meyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

FD Chua, pendang siang ketiriri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di kagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggu barunya tu dah ulih diputarkah. Selagi lagi, dalam mati ketempu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace FD Chua, bergulai dengan YFM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulun. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah mana.

0: Ananda kami subah ya. Spray nah. Karga subah muda. Rega 5 ringgit nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap apa ini ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subah. Mau kami subah. Darah kami subah. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak ke tuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.
2: Tuberculosis atau TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB.

lebih hari berampir. Bepersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: pelbagai rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah nguruka pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngeyit 999. Arame belak ketan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Influenza, ukir ngak tau ke tabin pi aja. Tang tau meruga pengerai, ba orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sida kena bepengerai. Anak turun larunda, lalu pesinda yang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk mayak patu atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang ke benung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tidak nyamai si. Kebun aman, anak tak petunjuk vaksin influenza nincang tahun kelantin pengerai diri. Nagan influenza, nyata diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, muda rindu-rindu muda jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: hanya ke YFM, radio pemberitaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jale Besai Pem Borneo, Jale Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jale Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
2: Tanemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan tiap aku nak jalan pansut tiap betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngenak piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesang penyiroto ari YFM Miri.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
8: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai semiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan Ptaraku, puji serta terima kasih ngagai Nuan, laban Nuan udah ngiring aku nuju jalai perintah Nuan, ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak kepending aku ngadap lagu burung ti kudus ari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku ngenak pengerinduk Nuan, ngagai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entapkah aku ngau roh kudus, awakkah aku leh ngangau dalam nama Nuan bak semua menua. Lalu nyadung berita pengaga, penatai dunia Nuan bak mensia mayuh. Oh Tuhan, aku terlembut, keringkah aku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asu aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tu baruh, beri bahasa ke aku, nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asu aku datai semak ngagai pemetuang pengasih Nuan. Oh Tuhan, gagah aku jadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, enggau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Ama bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdu Baha. Kitai udah nyebut kualiti semangatnya pemerik Ptara ti berega ngagai kitai. Kitai mega mesti ingat ke Ptara, udah merik kitai mayuh kuasa, ti berguna ngagai kitai. Awak ke uliah nerima engau sayau ke pemerik tu, lalu ngemaju ke kualiti pemanah kitai. Genap ikut mensia udah disikap engau penguliah ngelala Ptara. Rindu ke ia, lalu ngereja jakut tangkan ia. Kitai mega udah disikap engau kuasa dipelalai, ti nak uliah dikira. Tajak pihak, tikas penguliah siku-siku nak sama. Lalu Ptara endak dekat minta ari kitai, ngelui ari penguliah kitempu. Utai tidi asuh kerja kitai ianya, ngemansang ke penguliah tidi kembuan kitai ngau nakak ia. Dikena ngemansang ke kualiti pemanah semangat kitai, kitai mesti ngeledah pasal peninggi pangkat semangat ditagak ke Ptara ngai genap ikut kitai. Lalu tetap mansang nujunya. Perening kitai patut tumpu ke nguliah ke perangai ti jelai. Kitai nak patut berpuas hati bak pengawak pengumbas ia. Hidup nitiah ketika pemanah raban rambau tu nentu ke diri nuju pengumbas ia. Kemayuh agi orang berpikir puncak pemanah di keuliah, nengah berpekit ngau orang bukai. Tang, nitiah pengamat, berpekit tu nusut ke kitai lebih jauh agi dalam pasar raban mensia. Kuasa ngiring kitai nuju perangai ti jelai, patut nyadi ke pengagit pengingin dikenak kitai ngulih ke nama ti udah, engau mentas di tagak Ptara ngagi kitai. Bebendar gawak kena ngulih ke perangai ti jelai, bererti bebendar gawak ngambil ke ngemansang ke ngepenuh nama ti udah ditagak ngagi kitai. Syogi Effendi nerang ngaga kitai, sidak ti dipilih Ptara, patut anang medak pengeruntuh gaya pendiau, raban mensia berendur sidak diau. Nadai megak tau medak pemayuah tanda pengancur, perangai ngau pemeli ulah pendiau. Ti dipandang ke mensia ti berimbai pendiau ngau sidak. Sidak nak patut puas hati ketegal ti bisik ngembuan, sekedak perangai ti jelai. Ngau pengawak ti pemaduk dipuji. Tang kelebih agi, sidak patut ngentap ke perening sidak bak perangai ti lebih manah agi. Ngeletak ke lalau ngau jakut tangkan aripen ti pemaduk mulia. Nyadi ke julu ati sidak ti pemaduk tinggi. Nyak baru dekat nemu, agi mayuh bendar tingkat ti dekat ditujah, lalu nemu agi jauh meh tempat ti dekat dituju. Ianya dekat mandang ke contoh perangai ngeulah ti kudus. Dalam sembiang tu, kitai dengan minta awak ke kitai semampai dibantu oleh Ptara. Anang nagang aku, oh Ptara, Ptaraku,
Ari serega pemisi nuan ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan ngena lekaja ku nya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak ngau ti nak dipedak. Ngambil mantu aku lalu mantu sida ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Babala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai mana ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: FM。
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk ke bulan dua jaku canduan. Dama ke bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh ke madang buluh parugan barintai enam. Kawak ke kita daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ke aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ke uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ke udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Radio YFM 101.3 YFM.
4: Jaku perangsang kesar itu patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita, baik kiat pahit tahu kemanis, ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati titinggi nang utai timana. Tang bisi maya julu ati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti.

0: Tentai di kerja aku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelannya kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi mayo kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi mayo kita terterap, tertingkap. Mayo tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suah kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sedap berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampak perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya, megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baruh. Bisi mayo kita yang resak lebak. Bisi mayo kita yang bertucung. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngawo, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuah kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitih ke langgur kita, nitih ke pingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah ke pingin julu hati kita aja. Kita mensia semina boleh ngelanggur ya, semina Tuhan boleh nentu kia boleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ia tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenak nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM Segulai Sejalai.

0: Ente bapa penghidup kita ke dia tok tau dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tok nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua. Ente gama tua bajik, sigat, langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Ente bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
1: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ianya bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayuah teh kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkini pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, nyateng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpe harinya mega laki engkau Indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ya berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.
5: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Lagu rancang original Rino Jeraking. Lagu ya darah nemu kun tau kena ngerak pagi kita. Pagi tu yang bala kita ke udah tu mu pagi tadi dah ni. Ninga kami terima kasih di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat pagi semua ya. Ya ke benung barang terjalan jam ketitu ninga kami ngarap ke program terang di dinga barumah. Atau ninga kami kena radio tau ke secara online RTM Klik. Kena channel My TV tau ke dia tu dah di dinga kita baru kena channel Astro 871 di konti 3 jam tentu ya. Pagi tu bulan kau tu dapangan DJ MA tau ke tiu pukul 8 lagi aku nak ke diri engkau Min Meliza kita engkau 2 pagi wine kau topik kedekat di tampi aku ba FB kami udah tu lagi ya. Seraya kita ke berkali yang kita berpangan kita sama-sama berperindang ba lubang ribut tentu ya. Pengerap pagi wine FM hari lagu di sada jena Rino Jeraki Dara nemukun tahu kita nguyeng ngagai lagu di sada saung van ngau lagu ya kemaya bertemu baru ya kita ke baru dani baru musuk mata muka handphone megai handphone buka radio lah berperindang kau kami dalam program kita pengerap pagi wine FM segulai sejalai.

Yang bangun kita ke Baru Muka Radio. Okey, baru dengar kami, baru mah tahu ke bapalan gawa engkanya singgah bak kedai kopi pagi tu hai. Bak kedai kopi ningah kami mega terima kasih. Okey, bakal selama urung ya pukul 6.55 lagi aku berengkah maca pesan ke bisi diterima kami 7.30 mending ke berita pagi hari kami di YFM. Pagi tu di Bandar Kuching, nakak kedai tu ya mana hari-hari kita ni. Garak ke semenyangkung pengawak ke dekat di kerja kita Ungke Pia Sarita 29 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya hari 3. Kita ke diau di Pelilih Menua Selangau. Anda ingat sama data hingga mata ke 24. Lagu ke dekat dibantai ke buat pentas semifinal kita Anugerah Carta siapa juara ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau. 24 lagu, 12 dekat dipilih ngagai slot final kita ke dekat diatur nangkan ketuk. Nah, siapa sidaknya? Sama-samalah kita berami ke nak ke 1 hari bulan 8, hari 6 pukul 5 lemai. Mulai ke peringat menjadikan lagu lama dulu, lagu di Sada Anderson Ngalai. Mana hagi tua berserara kena berindang apai kuncai. Kuncai ke kuncal? So pagi, sementara program kita pagi tu ya. Dah cukup macam pesan perat ke bisik diterima kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, macam pesan berat berenggat ke terubah. Diterima kami pesan ke terubah tu datang dari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pemati Indai ya, Jeraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dan Adai 28 dari bulan 7. Niang tu diintu balam manyuh kena ke malam tu 29 dari bulan 7. Baru Mas Simon Ulu DJ Selangau dekat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4. 30 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabar belayan ke diau di Batang DJ, Batang Bawah DJ Tamin, Batang Mukah Nangawuh di Ulu Mukah Nangaduat, Sungai Wong Nangalebai, Batang Kedawit, Batang Oya, Tajam Oya, Batu Lapan, Bintulu, Batu 15, Bintulu, Batu Lapan, Sibu, Bala di Batang Julau, ngau di Sepanjai Jalai Ulu DJ, Selangau kau semua kita ke nda boleh dirintai ke di Tumagang, kita ke Ngelala Niang Jeraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dipindah datang ke rumah Simon Ulu DJ Selangau pesan penerang kesili lagi tau telefon ngagai Indai Jeluak lumur ya 011-2993-3770 tau ke Indai Enggi lumur telefon ya 011-1986-2611. Pesan kedua pesan ke baru diterima kami datar Jawai Anak Ubi tau ke Indai Nguyen madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke Apai Nguyen niang tu dan adai 29 dari bulan 7 sehari tu tadi hari 3 diintu balamanyuh baru mahguma pasang atas betul kena ke hari 5, 31, bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 6, 1, bulan 8 bak pendam lengkuang pasang atas pesan dituju ngagai kawan belayan di rumah dabuk layar betung rumah teberuk di Munggu Gronis Pakut Sepawah rumah Matup di Pakut Sepawah rumah Nangak Ajau di layar betung gau kabar belayan di rumah Penurian Betung rumah Sabar Debak rumah Melaban Betung di rumah Skatap Layar Betung di rumah Bengang rumah Entana semua tu di Betung rumah Setambak Ulu di Betung gau rumah Bangkit Rembai Asal Sepawah gau semua kabar belayan ke diau bak Pelilih Kucing Miri Bintulu Seri Aman Sibu kena boleh dirintai ke dituk. Kita ke Ngelala Niang Layang Anak Rampiang tau ke Apai Nguyen dipinta sama datang ngesah penusah Rabatu Penerang Kesiliak tau telefon ngagai Nguyen Layang nak lumur ya 011-2689-5093. Pesan keempat datang dari Perry Anak Kuja tau ke Indai Ajim madah ke pemati Indai ya Idut Anak Inta tau ke Indai Sudan Abah Sentosa kena ke 28 dari bulan 7 ni yang tu dekat di Sungai Balamanyuh Ba Chiang Chuan Sibu Motori Hall di Jalan Bukit Lima Sibu dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4 30 hari bulan 7 pukul 6 pagi Ba Tanah Pendam Serodaya National Union SDNU di Jalan Cukan Tekuk di Sibu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pelilih Sibu Kenawit Poi Bintulu Miri Nangatada engkau kita kenala Niang Idut Anak Inta atau ke Ini Itut dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai Peril Kujat nombor telefon dia 016-863-9429 atau ke Bibiana Nawi 016-887-9427. Pesan ke sekali tu datang dari Bibi Anak Uncang madah ke pemati laki Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di Buyung di Remabung Penurian Bangat Rembai Lidung Pedalai Nengesan di Tisak Tanjung Betung Sungai Semilang di Pungguk Sebakak Sebangkoi Semunjan Tajur ngau semua kita ke Semakai baru Maasan Temelan Ulu Seri Aman yang tu dekat di Intu Balamanyuh kena ke hari 4 30 hari bulan 7 bak rumah anak ni yang tu bak kampung Peruan Tanah Baru dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 31 hari bulan 7 bak pendam Christian Penyau penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai David 011-2514-1806 tahu ke telefon ngagai Bibi 013-689-4226.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, tampung baru pesan berat berenggat kedua tu, pesan ngetang sulit nyuak ke entah balu niang imah anak santu atau ke Indai John. Pesan dituju ngagai kabar belayan baru mah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju di Durian sedang dikelai kantu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tutu serantau panjai Batu Bora Engkalat Au Pasir Mas Sungai Bidut Banyuk di julau entah bai mukah menyan Tanjung Penasu tuan rumah Janting di Nanga Duat Selangau Nanga Wuh bala di Nanga Arau Ulu Mukah di Bintulu ngau tuan rumah ayai di Niah ngau bala di Kuching ngau semua kita akan boleh dirintai ke ditu magang pengawal nguan ulit diatur kena ke lemai 1.8 hari 6 ngetah sulit kena ke pagi 2.8 hari minggu ditangkan ngau pengawal nyuak ke entebalu kita di bita datang ke rumah Stewart Tinggi Batu Borak Batang Igan di Sibu penerang ke si liat tau telefon gajah Romy Chili lumur telefon 0163588854 atau ke Joseph Chili 0149635517. Pesan getah sulit kedua datang dari Donis Anak Liang. Pesan dituju ke ngagai kabang belayan bak sekayu air macan nanga macan poi kenawit nanga kelangas ngau merurun julau di baram sekuau Sibu ngau semua kita akan boleh dirintai ke ditu magang madah ke pengawal getah sulit ni yang apa ya liang anak payeng lalu ditangkan ngau pengawal ngupas entebalu diatur kena ke 1.8 ianya pagi hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5 31 hari bulan 7 kita dipinta datang agai kampung Pulau Wak Jalai Macan di Kenawit berdarang kesili atau telefon ngagai lumur tu 019-2179-961 atau ke 019-8064-079. Pesan ketiga datang dari Corina Anak Sanggau tau ke Indai Tum ngari ke Sidaya semenyadi dah ke ngagai kabar belayan ke ngelala niang apai Sidaya Sanggau Anak Tang tau ke Akib Min nyadi pengawak. Ianya 31 hari bulan 7 lemainya nguan nulit ditangkan kau temu pagi 1 hari bulan 8 ngetah sulit lalu ditangkan kau pengawak nyuak ke entebalu terus kau pengawak berantu pengawak diatur rumah ajak Munggu Tasau Tamin di Selangau pesan dituju ngagai semua kita kenglala niang apai siatu niang Sanggau Anak Tang di pelilih Batang Oyak di Nanga Tamin bala kita di DJ Tamin DJ Mukas Tapang Sekua bawah Celung Gaburak di Bayan Tasik Mujan Pakan Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau Brunei Ngau semua kena boleh dirintai ke ditu penerang kesili atau telefon ngagai Indai Tum 0198277 038 atau ke telefon agak apai min 0112410855. Pesan keempat pesan ngata sulim lega datai dari Gigori Impin atau ke boy ngari ke sidak ia sebilik medah ke pengawal ngata sulit niang apai sidak ia niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1.8 hari 6 pukul 8 malam ianya bak sublot 74 Austra Hard Pass 3 di Jalai Sebiu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Batang Jelalung Tisam Empebuah Rumah di Sungai Ti di Jambu Kerampak, Selangkiang, Luyang Sepak, di setiap kau di sub, enyak rumah, nyanau kau semua kita kenglala niang apai siadat tu. Dipinta data itu mu untuk pengawak ke dekat diatur penerang ke siliak. Tau telefon ngagai boy, enyak anak niang tu, nombor ya 019-9919600 tau ke Endo Gunin, anak niang megak, nak lumur ya 012-812-9593 lagi. Aku nampung baru pesan kita hebat ringkat ketiga.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Winnie album gab si Cory semi finalis kita kedegayan mantai ke lagu ya ungkup pengawal kerajaan terhadap Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 tu pukul 5 lemai aram kita sama datai magang
1: Belaga Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
0: Ya, aku nampu baru pesan barangkat ke pendidik tu. Nampu engkau pesan ngetah sulit dari Walter Padang. Ari Lutong Miri madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak yang. Kennedy Ngumbang kena ke 1 hari bulan 8. Hari 6 pukul 7 lemai kena cara sembiang. Semua kabar belayan, balapangan, kenglala ni yang tu. Dipindah datang yang gaya rumah yang. Balot 1104. Jalan Duri Lutong Baru Miri. Kalau penerang kesilit atau telefon. Ngagai Gloria 0168. 525259 tau ke telefon ngagai Senorita balum Maria 011-3512-0580. Pesan kedua, pesan ngata sulit datari apo anak bungu madaka pengawak ngata sulit niang entuaya enya niang Lee Sin Jin tau ke kedua balik nama Yasima kena ke 1 hari bulan 8 tu hari 6 pukul 10 pagi bak rumah bayi di Mario Tambak Kara di Engkelili. Pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Luban Ulu Betuang di Selindung Ulu Ngau Ili Marup Atas Ngau Baru Stuga bala di Merio 6 buah rumah di Merinduan 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku bala di Basik di Empelam di Tekalung Jalai Buntuk Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A di Miri Grand A di Seri Aman gau semua kabar belayan kena oleh dirintai ke di Tumagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngenak lumur ya 011-4322-148 tau ke 011-683-8946. Pesan ngetah sulit niang Joseph anak Dul datari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Saguh di Nyalau rumah Edmund Kalai Melipis Indai tadi engkau sulan di rumah Gerai Rayah Ili kabar belayan di Bijat Berjawai di Sangkuang Nangadung di Mujuk Jikang Ruyak Berkikir Selawut Ulu engkau Ili Batu Matup engkau semua kita kena boleh diperintai ke ditu magang madah ke pengawal ngetah sulit niang Joseph anak Dul tau ke Apainara.

atau Kapai Katun dekat diatur kena ke pagi 1.86 Baru Matrisi Nanga Selaut Tengah Balai Jawah di Bita Datai Tumu 31 hari bulan 7 penerang ke Siliak atau telefon ngagai Sabah Anak Dul kena lumbur 011-151-8685. Pesan ke penudi itu datai Ari Betty anak meringgai madaka pengurta sulit lalu ngupas yang terbalu ni yang laki ya Kristi Endawi anak Igun tau ke apai iki pengawak tu dekat diatur 1.8 hari 6 jam 9 malam ngena cara sembiang bak rumah bunyau di Nanga Entabai Julau Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sepemanjai Batang Air Entabai Batang Air Kenawit Jalai Entabai Julau Batang Air Mujuk kabar belayan kena lihat dirintai ke Ditu Magang bala kita ke ngelala niang tu enya niang Kristi Endawi anak Igun penerang ke siliat tau telefon ngagai Alkinson ngena lumbur ya kuisun 19 8 46 7153 tau ke telefon ngagai Worldki 011 465 5645.

0: Ya, udah tuh lagi aku Marina, kita enggak lagu dari Karen Libau, enggak lagu ya Lelengau ke Nuan.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi, seilu-ilu kediri, hadang irau, kami isi berita kita. Bergerak pagi, Y9-12, ngelah tengah hari, rentak gale hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kabar kita, ning tiang hari.
2: YFM, segulai sejalai.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Selamat pagi peningat bulan ngaku Min Melisa Ryan bak berita pagi hari 3/29/7/2020. Keterbatu batang berita. Sarawak ngarap kage belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation baru Serian muta ke penangguh karan terjanggal ngau boten kurang. Sarawak sedia nyadi hub pengawak pemansia ngau inovasi kerbanti pemadu maju. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak ngarap ke perintah besai oleh berunding nambah ke agen belanja kena berjalai ke pengawak pemansia ngongemansang ke Asia pengeraja asal di Manuatu. Tuk dikena nyukung pengawak ngagak kar geologi serta nyungkak pemansang industri hiliran ngau carati bersasar. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak udah ngungkup ke 15 juta ringgit hari baru RMK ke-12 ngau tambah 18 juta ringgit hari baru RMK ke-13 dikena berjalai ke pansiak pasar pemisik ngau potensi Asia pengeraja asal di serata Sarawak. Tegalnya, Sarawak ngenatai ke peminta ngambil agih belanja dari perintah besai ke Diatu 1.36 juta ringgit. Oleh Diadu ke baru, nitih ke pemesai ngau potensi besai ti di kembuan Manuatu. Kebuah alai pihak, laban sokong agih belanja ti setimbang, bakal ke diberi ngagai sekedar menua bukai dekat negap kagi kerjasama strategik antara perintah menua ngau perintah besai. Yang maksud ke Jakutu Ba'awum Council Mineral National di Kuala Lumpur ngari ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Awumnya berchairman ke Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof. Pengawak ngagak substation 275 kV di Serian ke bungkus 223.55 juta ringgit dekat pegap ke kapasiti ngau pengentap kuasa karan bak kandang manuanya. Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Norawi mada projeknya dipejalai ke dikena nangkup peminta karan ke majak nambah setipak ngau pemansang ke jampat nyadi bak kandang manuanya. Substationnya ukai semina dekat ngurang ke risiko karan terjanggal tang mega mantu muta ke penangguh votan kurang ke sekedar andur. Ia madah munyinya ngagai media lebih ngabas palan projeknya di Kampung Tanah Buda, Serian. Projek tidak pejalai berengkah hari bulan 12 tu tadi, dia tu udah manggai 12% serta di pelabak tembok bak setengah tahun kedua 2028. Udah tembok ilak, substationnya dekat nyedia ke kuasa karan tambah ari grade besai ngagai Serian, tebedu ngau gedung. Tumegak dekat nyukung pengawak berjalai ke pelian besai Serian serta megak mayuh macam projek pemansang beranak ke pokok ngau dagang temuai bak kandang manuanya. Sarawak sedia negap ke penuduk diri nyadi hub pengawak pemansia ngau innovation kerbanti maju kelebih agi dalam pemansang kuasa gadung ngau teknologi polimer tiba pelasar ke biodiversity. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian mada, sains polimer ngembuan potensi ti besai dikena mutar ke ubah iklim dengan pengawak ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna hasil ngau mana. Pengawaknya ukai semina dekat negap ke ekonomi kitaran tang mega nyukung pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai. Yang maksud ke Jakutu maya Kongres Polimer Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen ngau gunaan IUPAC Micro 2026 di Kuching. Yang mega ngelalu ke kerjasama Raban Pemansia Antarabangsa ngerandang biodiversiti Sarawak dikena ngasih ke penemu baru dalam bidangnya. Berabak ngonya, ia nyemetak madah ke Sarawak, nyedia kerampak ti kondeksif
ungkup orang meranak ke pokok ba industri polimer nengah bekal kuasa gadung ti tegap serta hasil gas asli ti kurang karbon. Awam ke diatur nyentuh hari lima tu ngempuruk ke lebih 800 ikut pakar, saintis ngau pengagak polisi hari 64 buah manua. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nembiak dengan pengawak ngatur Minggu Nembiak Sarawak 2026 tidakak diatur bak Dewan Suara Sumarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu. Menteri Nembiak lomba ngomain ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada, program ti berambai ke leka jaku belia aspirasi kita, tungayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Raba Nembiak nyadi aset strategik ungkup pemansang menua. Program tu ila dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, kena 15 hari bulan 8 tu. Antara aktiviti ting rinduk kati bas pemanjai programnya, kediatur nyengkaum kem ngau Expo Nembiak, pekit e-sport ngau sukan warisan, aerobacton ngau yacht marketplace ti mandang ke lebih 30 bansal ari orang dagang menua tu, konsert belia ngau pengawak nyuak kanugrah Nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nembiak. Yang maksud ke jakut tu bau media di Kuching. Kita datuk benar mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak jematan tidikak nyambung Menggeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu majak ngerekod ke penyulut ti positif pengudah langkarnya tembok digagak. Chairman Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Ko Ji Mada, pemansangnya nyadi ke bukti perintah menua majak bebenar ngenyampat ke pemansang infrastruktur ke penglantang semua rakyat. Jematan tu dikarap oleh ngangkat ke pemanah jalai antara Menggeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu, lalu arinya oleh nyampat ke pemansang kanang menua nyungka aktiviti ekonomi, mata pokok baru serta muka mayo agi peluang kerja ngagai rakyat menuanya. Tumega dekat nyadi tanda baru Menggeri Sibu. SUPP committed dekat terus bekerjasama ngau semua Raban dikena nentu ke penguntung ari projek tu oleh diasai ke semua rakyat di Sibu ngau tebiang barat. Kevin Lau mada munyinya ba sebengkah penerang. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg derima penemuai bahasa dari delegasi Christian Federation of Malaysia, CFM, dibetuai ke chairmannya, Reverend Dr. Yu Hong Seng. Reverend Dr. Yu madah ke Sarawak nyadi contoh ke pemaduk mana buat pengawak ngiri penglantang antara jalai pengarap ngau bangsa di Manuato. Ya mega muji ireng Premier Sarawak tiudah mujur nyungka pemansang menua tu nyadi siti ari ekonomi besai penatai pemisi di Malaysia. Ya mada pemujur Sarawak asi ari ketuai ti tegap serta ngatur pengraja asal ngau mana, lalu arinya menua tu uleh terus ngerekod pemansang ti progresif serta nyadi contoh ngagai menua bukai. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah penemuaya di Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Sama bisi datai, inya sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas ngau Director Unifor Dato' Georgina Alpiangau. Berserimbai ngau pengawak ngelancar kepalan sains Sarawak, Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor dekat mandang ke mayo macam innovation litar bersepadu ICT digagak Nembiak Sekolah ngau Universiti Menua tu. Nitiak ke penerang media SMD Semiconductor antara innovation kedekat dipandang ke ya nyak kereta lumba kengena kuasa IC osiloskop ngau gramophone. Pengawak tu nyadi sitik singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngirik pengerinduk rebak baru ngagai bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM.
Tumaga dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemansang chip ke di Empu Sarawak. Palan Sains Sarawak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sarito. Palan tu nyadi hak pelajar ti ngiri pengrindu dalam bidang STEM bak sidak ke bisik datai ari semua renggat umur. Pengawak ngelaban penyalahgian dadah bak peringkat raban bangsa majak ditegap ke ari tengatur program Training of Trainer TOT Squad Anti Dadah 2026 bak Dewan Upis Pilih Asa Jaya. Pemesai Pilih Asa Jaya Jerry Zainuddin Bidin madah ke pengawak ngelaban dadah berguna ke gempung ari semua orang yang kaum agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menuanya. Yang ngarap ke peserta uliah berguna penemu ngau penglandiak ke diuliah dikena ngangkat pemerhatiati mensia mayu kelebih agi bak raban nembia. Berebak ngonya ketuai pilihan menua agensi penagang dadah bangsa AADK Pilihan Semarahan Nadia Muhammad Hazmi madahkan inisiatif tu ngumpuan tuju dekat negap ke pangkuk pengawak skuad penagang dadah nyadi kaban strategik agensi ke pengawak ngenatai ke pelajar nagang ngau mana hagi. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak dagang. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak nagang lalu ngaunya oleh ngamat ke jula ati terdekat nempak komuniti Asa Jaya. Selamat ngau bebas dadah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngarap kaget belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation Baru Serian mutar ke penangguh karan terjanggal ngau muta penangguh voten kurang. Sarawak sedia nyadi hap pengawak pemansia ngau inovasi kerban ti pemadu maju. Akak kami nabur ke berita ungkup ke pagi hari 3/29/7/2026 nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTF Kuching.

0: Kita Gatu Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai Dina ke YFM 24 jam merindang kita Sekulai Sejalai.
1: Jadi Pastor, halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadai erti tu. Kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
0: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Lakar khas Sarawak, Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Maya sudah pergi sekolah subuh ke yang tiap-tiap kali pemisi. Ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke yang bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh.
4: Hanya kebenar ya, kita nak boleh nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dari gadget dari telefon. Tapi si telefon berapa aku kan sama meh.
3: Ya amat
4: bakal dia tahu.
3: Tang utainya boleh dikurang ketua.
4: Betul. Semina yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Ya, pukul 8.3 minit tentu ya 2 pagi wang pagi tu engkau kabar aku.
7: Hai, selamat pagi DJ MA, medical assistant.
6: Ya, mesti kabar nanya ada MA. Dini nak gawak ke attach buat klinik ni ke? Nanti buat klinik tambah studio.
7: Buat studio. Nah, kira ke ngubat bala peningau kita ya, betul?
6: Ya,
7: ngubat hati maya pagi hari ni.
6: Duh, nak kerja aku. Bala sekedar music adalah terapi minda.
7: Betul.
6: Kebagi tu
7: DJ MA.
6: Bala manyuh ke benar dengar kita 2 pagi Y bakal selama bagak ngatai ke topik nanti yang hari bala kita tahu ngatai ke komen kita pertemu kita ba FB kami ngenang senetang topik kemudian mian pagi tu.
7: Ini topik kami 2 DJ MA kalak tamak bilik pengajar. Nama penyalah digagak kita mayanya. Anda medih kepala.
6: Ya.
7: Tak padah ke nama penyalah digagak kita baiknya kita tu tadi